0: Kan ibadah minggu dari gereja Shalom Inde untuk Anda.
1: Saudara John Phillips Takalapeta dan saudari Natasha Diandra Doko pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Ini adalah pembacaan nama yang kedua. Yang ketiga, saudara Isaac Hermanus Rohiribu yang merupakan jemaat Gemit Ebenezer Bay, dan saudari Mercy Adiningsi Jamilai, jemaat Rayon KLK STM pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Ini adalah pembacaan nama yang pertama. Yang berikut, pelayanan nikah masal dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2026. Untuk itu mohon kepada pasangan suami istri yang belum menikah agar segera mendaftar di sekretariat setiap hari dan jam kerja. Yang berikut, informasi aliran kas jemaat Shalom Inde tanggal 21 September sampai dengan 26 September 2026. Saldo kas jemaat per 19 September 53.700.269,4 sen. Penerimaan per 21 September sampai dengan 26 September 2026 35.202.500 rupiah. Total saldo awal dan penerimaan 88.902.769,4 sen. Pengeluaran per 21 September sampai dengan 26 September 2026 61.004.000 rupiah. Saldo kas jemaat per 26 September 2026 27.898.769,4 sen, yang terdiri dari bank 23.340.769,4 sen dan tunai kas 4.558.000 rupiah. Dan kepada Bapak Ibu Jemaat Shalom Inde yang ingin memerlukan informasi keuangan secara lengkap dapat dibaca pada papan pengumuman atau datang langsung ke Sekretariat Jemaat Shalom Inde setiap hari dan jam kerja sejak hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Mengetahui Majelis Jemaat Shalom Inde, Bendahara Ibu Diaken Martaraga, Sekretaris Bapak Penatua Ruben Lairiwu, dan Ketua Ibu Pendeta Soneta Lodia Paulus Nenotek STH. Demikian warta pelayanan hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Jemaat Tuhan diucapkan terima kasih. Shalom.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kita akan ada dalam tata ibadah Minggu 27 September 2026 di bawah terang tema Tuhan membuka pintu bagi yang setia pada firman-Nya. Kehidupan iman tidak selalu berjalan melalui jalan yang mudah. Ada saat ketika kekuatan terasa kecil, kesempatan terasa sempit, dan pintu seolah tertutup dari segala arah. Di tengah keadaan seperti itu, Tuhan menghendaki kita untuk tetap percaya dan setia. Kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan, tetapi juga ketika kita harus menunggu, bertahan, dan terus melangkah meskipun belum melihat jalan di depan. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang teguh. Kita percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap pergumulan, melihat setiap kesetiaan, dan pada waktunya membuka jalan bagi mereka yang tetap berpegang kepada-Nya. Marilah kita memasuki ibadah saat ini dengan hati yang percaya kepada Tuhan yang telah membuka pintu bagi mereka yang setia pada firman-Nya. Untuk itu dengan sikap berdiri, kita memuliakan nama Tuhan Allah kita dengan menyanyikan PKJ 145.

0: pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian.
1: Dan menyertai juga.
0: Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam kebaktian saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah firman Tuhan.

firman Tuhan memanggil kita untuk tetap setia. Namun seringkali kita, iman kita mudah goyah ketika menghadapi tekanan. Kita lebih cepat mempercayai keadaan daripada mempercayai janji Tuhan. Kita mendengar firman, tetapi tidak selalu hidup menurutinya. Di hadapan Tuhan, marilah kita mengakui segala kelemahan dan ketidaksetiaan kita. Biarlah hati kita kembali diarahkan kepada Kristus, supaya dalam segala keadaan kita tetap berpegang pada firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kami ragu ketika jalan terasa tertutup, dan kami lupa bahwa Engkau tetap memegang kendali atas kehidupan kami. Ampunilah kami ketika kami tidak setia pada firman-Mu. Perbaharuilah hati kami dan teguhkanlah langkah kami agar tetap percaya, taat, dan setia kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, dengarkanlah berita anugerah Allah yang datang menghampiri kita berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Beginilah berita itu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikianlah berita anugerah Allah.

0: dan syukuri anugerah pengampunan Allah, mari kita berdiri dan bermazmur menurut Mazmur 103 ayat 15 hingga ayat yang ke-22 secara berbalas-balasan. Kita mulai. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput,
1: seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga.
0: Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi,
1: dan tempatnya tidak mengenalnya lagi.
0: Tetapi kasih setia Tuhan
1: dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan dia,
0: dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya,
1: yang ingat untuk melakukan titahnya.
0: Tuhan menegakkan taktanya di sorga,
1: dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu.
0: Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya,
1: hai pejuang-pejuang perkasa yang melaksanakan firman-Nya, tatkala mendengarkan suara firman-Nya.
0: Pujilah Tuhan, hai segenap bala tentaranya,
1: hai para pelayan-Nya yang melakukan kehendak-Nya.
0: Pujilah Tuhan, hai segala ciptaan-Nya,
1: di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.

silakan duduk. Puji-pujian dipersembahkan bagi Tuhan oleh anak-anak Par Shalom Endeh. Anak-anak Par dipersilakan untuk memuliakan nama Tuhan.

0: Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terambil dari Wahyu 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Wahyu 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita ada dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang terus mengawal kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami mengimani bahwa penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Saat ini semuanya telah terbuka bagi kami, ya Tuhan. Firman-Mu telah terbuka bagi kami, ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami memilih dia. Bentuklah kami, ya Tuhan, pribadi yang baik yang mau mendengar dan mengerti akan firman-Mu, ya Tuhan. Bukalah telinga kami agar kami mau mendengar, bukalah hati kami agar kami mau menerima, dan bentuklah karakter kami agar kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan berbicara, berkata-kata, ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, kasih hikmat yang baik bagi hamba-Mu agar menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Papa. Berfirman-Mu ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat saya jemput berdiri. Kepada jemaat di Philadelphia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada lagi yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada lagi yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firmanmu untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku akan datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan tidak akan keluar dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan.
1: Bahagia Allah menghampiri setiap yang setia dalam mendengar, membaca, dan melakukan firman-Nya. Haleluya.

0: Cuma Tuan silakan duduk. Minggu ini Tuhan menghampiri kita dengan memberi kita tema Tuhan membuka pintu bagi yang setia pada firman-Nya. Tuhan buka pintu bagi yang setia dengan firman. Shalom. Apa kabar? Baik-baik betul kok. Baik-baik cemas. Betul. Kalau pendeta tanya apa keadaanmu, semua akan bilang baik, bahagia, damai sejahtera. Amin eh. Ya, pegang tangan kiri kanan dulu, tanya apa kabar, baik kok. Jangan sampai satu minggu berketemu di gereja. Nah, coba ini tiga orang. Tanya mak baik kok, tanya. Pegang tangan, goyang-goyang supaya jangan mengantuk. Jangan sampai tadi malam ada yang pimete. Jadi pulang pagi, datang gereja, bangunkan dia, sadarkan dia. Aman? Adakah jemaat simpatisan atau jemaat tamu yang bergereja? Angkat tangan. Ada kok jemaat tamu. Shalom kakak, mama. Dari mana? Apa kabar? Baik, oke. Kapan datang? Satu minggu. Oh itu yang Dharma Sudoro penumpang tuh takut deh, karena kita pun kapal Virgo Kalimantan tenggelam, maka kebijakan diambil untuk penumpang terus orang dan juga apa oto yang tidak bisa muat melampaui kapasitas. Kakak laki-laki ganteng di belakang, kakak kok bapak ini? Bapak kok kakak? Kalau bapak aman, tapi kalau kakak belum tentu aman. Apa kabar? Datang buat apa di Ende? Yang kakak dari Kupang atau dari mana? Yang kacamata yang tadi angkat tangan jemaat tamu, dari mana bapak? Kupang. Datang buat apa? Kerja? Oke. Tinggal lama di sini nanti? Tidak lama. Oke. Kalau masih bulan-bulan, datang lapor di kantor supaya kami layani sebagai jemaat simpatisan, supaya hak kakak sebagai orang Kristen kami bisa penuhi. Dapat iba. Amin eh. Nah bab mama, bacaan ini hanya dua hal yang saya tafsirkan. Yang pertama, malaikat jemaat. Siapa itu malaikat jemaat? Malaikat jemaatlah orang-orang yang Tuhan pakai dalam jemaat untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan omong kepada Yohanes. Yohanes ada di Pulau Patmos. Kenapa dia ada di Pulau Patmos? Karena dia mengalami penderitaan karena kebenaran firman. Tuhan omong di Yohanes. Yohanes bersurat kepada jemaat Philadelphia. Tujuan pertama kepada orang-orang yang melayani jemaat Philadelphia. Orang-orang itu yang disebut sebagai malaikat jemaat. Kalau di Shalom Ene, nah siapa itu malaikat jemaat? Pendeta, penatua, diaken dan pengajar. Apa tugas mereka? Menyampaikan kebenaran firman kepada semua jemaat. Amin. Dan semua kita punya hak yang sama melakukan firman itu. Bukan berarti pemberita tidak melakukan. Pemberita dan pendengar sama-sama harus melakukan firman. Itu siapa itu malaikat jemaat. Yang kedua, siapa itu jemaat iblis? Ayatnya yang ke-9. Beberapa orang dari jemaat iblis. Siapa itu? Ayat 9 bilang mereka itu orang yang berdusta. Mereka bilang orang Yahudi tapi mereka bukan orang Yahudi. Nah siapa mereka? Pada zaman surat ini datang, ada satu raja disebut dengan Raja Domitianus. Siapa itu Raja Domitianus? Raja yang berkuasa dan raja yang mengambil sebuah kebijakan pemerintahan bahwa yang disembah sebagai Tuhan harus dia yang disebut sebagai raja atau kaisar. Kebijakan pemerintahan ini tidak hanya dilakukan oleh orang pemerintahan, tetapi ada daya upaya untuk menggerogoti persekutuan-persekutuan orang Kristen, termasuk jemaat Philadelphia ini. Karena itu, ada beberapa orang yang menyamar sebagai orang Yahudi, berusaha masuk dalam persekutuan orang Kristen untuk menghancurkan penyembahan kepada Kristus Tuhan. Karena Domitianus ini hebat, dia pakai agama tradisional, agama budaya untuk mempengaruhi agama kepada Kristus Tuhan. Dan mereka itu yang disebut jemaat iblis. Orang yang pura-pura Kristen tapi sebenarnya
1: dia bukan Kristen. Orang yang pura-pura menyembah Kristus, tapi sebenarnya dia menyembah Kaisar. Itu dua hal yang saya tafsirkan. Selebihnya kita semua bisa paham tentang tulisan ini. Amin, eh? Nah, kalau begitu apa yang kita renungkan? Yang pertama, Shalom Bab Mama. Apa perasaanmu sekarang? Kalau tadi saya tanya apa kabar, saya tanya apa perasaanmu sekarang? Philadelphia adalah jemaat yang letaknya pada lempengan apa? Gempa bumi. Gempa bumi itu sering terjadi di Philadelphia, bukan tidak. Sama dengan kita juga di sini. Semua su tidur dalam kamar. Sudah kau belum? Atau ada yang masih tidur di ruang tamu? Ada yang masih tidur di luar? Di saat menghadapi gempa bumi, apa perasaan Bapak Mama? Kacau, kacau. Tapi ini sudah setelah gempa bumi, apa perasaan setelah gempa bumi? Bapak Pendeta, saya rasa bersalah. Kenapa? Bantuan saya musbawa pi orang gempa bumi, tapi saya simpan di saku separuh. Saya rasa bersalah. Itu biasa. Gempa bumi mengakibatkan kedudukan ekonomi Philadelphia terpuruk. Sama ke kita. Itu keadaan sama. Tapi di balik itu, perasaan kacau, perasaan lemah, perasaan bahwa banyak pintu ditutup, datang karena kebijakan Domitianus ini. Orang Kristen diburu. Kebijakan pemerintahan membuat orang Philadelphia tidak berdaya. Karena itu poin pertama dalam pertanyaan apa perasaan Bapak Mama. Kalau ada yang hari ini datang gereja dengan merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa tidak didengar, atau merasa pintu masa depan tertutup, pintu pendidikan tertutup, pintu pekerjaan tertutup, apapun perasaanmu sekarang, ingat, kesetiaanmu akan membawa engkau pada perasaan yang lebih baik. Amin. Harus belajar dari situ. Bapak Pendeta, saya menikah sekian banyak tahun, tapi kenapa Tuhan tidak buka pintu rahim untuk sebuah keturunan? Bapak Pendeta, saya ini juga sekolah sarjana, kenapa saya cari kerja susah? Bapak Pendeta, saya bikin. Sadar diri kita kaum minoritas di sini. Untuk dapat sebuah kedudukan, tidak segampang yang kita pikirkan. Demikian pun yang dialami oleh jemaat Philadelphia. Perasaan apapun yang kau alami sekarang dalam peribadatan, harus membuat engkau menjadi pribadi yang hebat di hadapan Tuhan. Kalau engkau merasa lelah dalam doamu hari-hari, apa yang saya tidak doa? Setiap hari saya berdoa, setiap jam saya berdoa, saya menjadi yang paling setia. Kalau dalam lelah itu engkau terus berdoa, ingat, Tuhan tidak pernah lelah melihat doamu. Tuhan tidak lelah. Walaupun terkadang kita merasa lelah dalam doa, dalam meminta sesuatu, dalam keadaan yang tidak berdaya, di saat kita mampu melakukan sesuatu yang jujur, di saat kita mampu melakukan sebuah kasih walaupun orang tidak mengasihi kita, di saat tidak

merasa kecewa, putus asa, tapi kita datang setia bergereja. Ingat, Tuhan melihat. Amin, Bapak Mama. Kenapa lemah? Amin, kok tidak? Philadelphia pun mengalami hal itu, bukan tidak. Tapi kekuatan firman adalah ayat 8. Bapak Mama perhatikan. Dalam ketidakberdayaan, Tuhan bilang apa? Jemaat Philadelphia, saya tahu seberapa kekuatanmu. Saya tahu. Yang sungguh luar biasa adalah Tuhan bilang, saya tahu engkau dalam ketidakberdayaanmu. Tapi dalam ketidakberdayaanmu ada hal yang istimewa, yaitu engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin, Bapak Mama. Ini Philadelphia memang luar biasa. Gempa bumi menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kebijakan pemerintah menghancurkan kehidupan orang Kristen. Tapi mereka tidak pernah menyangkal nama Yesus. Mereka setia pada firman. Kita zaman sekarang, kalau sudah mulai resah dan gelisah, itu yang dipulang lagu tuh, resah dan gelisah, bunyi pada semut merah. Apa lanjut? Yang berbalis di dinding menatapku. Itu lagu-lagu tahun 60-an dong. Yang gereja tahun 60-an sok-sok tahu itu lagu. Padahal dulu kan mana? Bapak Meha Salom, waktu satu hari son ketemu Mama Eti kan mana? Pasti pi di pohon mangga baru resah dan gelisah. Iya. Dalam keresahanmu itu ingat firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu Paulus bilang, Tuhan, dalam ketidakberdayaan saya tahu bahwa kuasamu sempurna dalam hidupku. Amin. Philadelphia begitu, sekarang kita harus omong begitu. Tuhan, apapun yang saya hadapi sekarang, keresahan, kelemahan, tidak didengar, semua pintu tertutup, tapi dalam ketidakberdayaan itu saya percaya bahwa kuasamu sempurna dalam hidupku. Ajari saya untuk terus mendengar firmanmu dan jangan menyangkal namamu. Banyak orang yang menjual nama Yesus untuk sebuah kedudukan. Mereka itu disebut dengan jemaat iblis, yang datang bergereja hanya untuk menghancurkan persekutuan orang-orang percaya. Tawar-menawar dunia dengan iman Kristen sangat kuat akhir-akhir ini. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Itu penguatan pertama, perenungan pertama, lemah dan pintu tertutup. Yang kedua, kalau demikian keadaan kita, kita terus dengar firman, kita terus pegang nama Yesus, maka pegangan kita, kita lepaskan atau kita harus tambah eratkan. Bapak Mama Shalom, yang hidup dalam rumah, semua dalam rumah ya, semua dalam rumah, yang dia punya rumah ada pintu, ada kok. Mama, Bapak Paul ada pintu di rumah, semua ada pintu. Adakah salah satu jemaat yang dia punya rumah itu setiap hari pintu terbuka, semua pintu rumah terbuka? Pintu muka, pintu belakang, pintu kamar, pintu WC, pintu dapur, semua terbuka, ada? Ada kok tidak? Yang namanya rumah saja, tidak semua pintu pasti terbuka. Pagi-pagi pasti pintu buka, pintu muka terbuka. Tapi kalau seduduk di belakang, pasti pintu belakang buka, pintu muka tutup. Malam hari pintu muka belakang pasti tutup. Apalagi menghadapi gempa, pintu kamar buka, bukatan pintu kamar. Dalam kehidupan hari-hari saja, dalam setiap rumah, tidak semua pintu dibuka. Kenapa? Karena setiap pintu dibuka untuk tujuannya sendiri. Bisa ya? Untuk memake up apa yang ada di dalam dan di luar pintu itu. Demikian pun keadaan Philadelphia. Philadelphia ini dibangun dalam sebuah kasih yang hebat. Siapa pendiri kota Philadelphia? Philadelphia itu didirikan oleh seorang yang bernama Attalus II. Dan Attalus II ini

Bergelar Philadelphos. Ada apa dengan Attalus II? Dia punya hak merebut takhta kerajaan dari kakaknya yang disebut Eumenes II. Tapi dia memilih untuk mendukung kakaknya dan membangun kota ini. Karena itu Philadelphia disebut dengan kasih persaudaraan. Mimpi utama pembangunan kota ini adalah supaya orang-orang yang tinggal di dalamnya selalu memiliki kasih persaudaraan. Tapi pada kenyataannya, setelah jemaat ini bertumbuh, mereka dipimpin oleh raja yang berusaha menghancurkan kasih persaudaraan itu. Ada upaya menghancurkan kasih persaudaraan. Dalam upaya penghancuran itu, Tuhan datang kepada Yohanes yang di Pulau Patmos untuk menasihati orang-orang Philadelphia. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang dipegang? Iman. Dampak dari memegang iman dengan baik adalah mahkota. Mahkota kehidupan. Kehidupan bukan di dunia saja, tapi kehidupan pada saat penghakiman nanti. Ini Yohanes mau omong di jemaat Philadelphia. Kalau engkau rasa gelisah sekarang, kalau engkau merasa semua pintu tertutup, ingat, kehidupan yang sesungguhnya bukan kehidupan yang kau lihat di dunia ini, tapi kehidupan di sorga. Karena itu dalam pergumulan itu tetap berpegang pada imanmu kepada Kristus Tuhan. Karena dia, ayatnya yang ketujuh, yang benar, yang kudus, yang memegang kunci. Dia membuka, tidak ada yang menutup. Dia menutup, tidak ada yang membuka. Kenapa dia? Penggenapan Yesaya 22 ayat 22, bahwa di atas bahunya akan diletakkan kunci Daud. Amin Bapak Mama. Ya. Karena itu di saat memegang kebenaran firman dan ketaatan iman kepada Kristus, kalau tidak semua pintu dibuka, jangan lari kemana-mana. Karena rumah tangga pun tidak semua pintu dibuka. Bapak Neta, kenapa tidak semua pintu dibuka? Kok Tuhan kok jahat? Tidak. Kalau pintu ditutup seolah-olah Tuhan menolak saya? Tidak. Tuhan lagi memberi kesempatan. Karena di saat satu pintu ditutup, ada pintu yang dibuka. Tuhan ada memberi kesempatan kita untuk terus berjuang bersama dengan dia. Karena yang memegang sesungguhnya bukan kita manusia, tapi dia yang memegang tangan kita. Amin. Saya main kartu. Saya hobi main kartu. Fungsi sip. Ada kau di sini yang suka main fungsi sip? Yang kalah berdiri itu, bukan pakai doi, kalah berdiri. Itu. Kadang-kadang saya juga heran, domain yang kami pendeta sama dokas diri kami dari main sampai berhenti, berdiri terus. Tapi ya kan resiko, siapa suruh mau datang main kartu. Karena main kartu itu bagi saya itu sebenarnya olahraga jiwa. Dari saat main kartu, semua beban pikiran, semua beban jiwa akan terlepas. Kita akan fokus di kartu. Kita refresh kembali kita pun hidup untuk menghadapi hidup dengan baik lagi. Dalam main kartu, orang tua, satu orang tua bilang begini, Bapak Pendeta, saya nikah 33 tahun. Saya aktif bekerja sampai pensiun. Di saat saya pensiun, saya memilih tinggal di Ende. Tapi ada apa? Karena aktif kerja, kami suami istri jarang ketemu di rumah. Karena sebelum matahari terbit kami keluar, setelah matahari terbenam baru kami pulang. Kami punya waktu hanya pulang dan tidur. Saya tidak pernah lihat siapung istri mengomel, tidak pernah lihat siapung istri marah. Tapi di saat pensiun, saya selalu ganggu siapung istri, biarkan dia marah. Karena di saat dia marah, dia sangat cantik. Amin kok? Amin kok tidak? Mama, jadi kalau suami ada korek sedikit, nah jangan tanggapi serius juga. Dia ada mau lihat betapa cantiknya engkau di masa tua. Itu hal luar biasa. Dan juga sebaliknya. Kenapa? Dia merasa bahwa pintu berkat ini Tuhan buka. Tapi kenapa pintu komunikasi suami istri tertutup? Sebenarnya bukan Tuhan menutup, tapi belum waktunya Tuhan membuka itu pintu. Banyak kita bergumul soal itu. Banyak. Karena kesibukan pekerjaan, komunikasi dalam rumah tangga itu tidak berjalan baik.
Karena belum saatnya Tuhan buka itu pintu. Dan sekarang dia bilang, puji Tuhan, pintu komunikasi Tuhan buka. Saya dengan istri mengalami masa pensiun dengan sukacita. Kami baku canda. Hampir-hampir saya pun anak ini kasih gelar saya karyawan pelihara babi. Ada sukacita. Orang bilang, wih, pensiun pangkat besar-besar mau pelihara babi. Itu sukacita, bukan soal babinya, soal keteladanan orang tua dalam janji kepada anak. Amin ya? Ini pergumulan yang tidak semua kita dapat. Tidak semua kita dapat. Ya, ana lapar salom. Ana lapar salom. Tadi soalnya bapak tidak mau khotbah lagi, kan kamu pula aku khotbah lah. Khotbah bagi bapak. Dalam perjalanan padang gurun pun ingat Tuhan menanti kita dengan apa? Mempersiapkan pintu-pintu yang terbuka. Asal kembali pada pendekasan firman, jangan pernah lepaskan pegangan itu. Walaupun Kaisar Dominikus menawarkan jabatan kepada jemaat iblis, bukan tidak. Walaupun Kaisar Dominikus berusaha menghancurkan pegangan dalam ruang-ruang peribadatan, jangan pernah lepaskan apapun kondisi itu. Tadi kebetulan pertama saya sudah sehat, saya pemajelis dong. Penatua dan pengajar. Belum dapat jabatan, berdoa pagi siang malam, Tuhan pakailah hambamu untuk jadi majelis. Tuhan bilang, okay, saya buka pintu, mari masuk jadi majelis. Jadi majelis Tuhan, bantu saya untuk saya dapat pekerjaan. Tuhan bilang, okay, saya buka. Tuhan buka pintu pekerjaan, jadi majelis pemalas. Bagaimana mungkin engkau disebut sebagai malaikat jemaat? Ini nasihat bagi saya dan bapak mama. Ya, jadi pas weh. Yang ketiga ini agak tegang, jadi pas sudah. Ini cuma jam 9 jadi pulang sudah. Sebentar kita mau pi orang mati lagi. Ingat, pi orang mati jangan jadi jemaat iblis ya. Orang menangis, nah pi kau menangis, bukan engkau mabok. Bikin huru hara, tidak baik. Tidak baik. Nanti baru engkau mengalami. Karena di saat engkau rasa manusia Kristen umumnya, tidak semua, tapi ada beberapa yang di saat merasa pintu tertutup, di saat mengalami resah dan gelisah, pelariannya bukan pada Tuhan, pada moke. Apa itu orang Kristen? Itu tidak baik. Pas ini ada live, salam yang ada live. Saya tadi ada tanya di belakang, ada ulang tahun Bapak Herman Konalebe. Mama Konalebe bilang, Bapak Pendeta, dia ikut live. Dia saya bilang, selamat ulang tahun yang ada di Salatiga. Selamat ulang tahun juga buat anak Jelira dan anak Ute dan anak Jevo. Ini mereka judi rantau, selamat ulang tahun. Dan juga selamat ulang tahun buat Mama Ketua. Jemaat dong, ini kita Mama Ketua ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Kenapa? Tadi saya bilang di belakang, saya pendeta yang belum buka jastip. Apa itu jastip? Jasa titipan doa. Engkau tidak setia ibadah, engkau tidak setia gereja, engkau tidak bersyukur kepada Tuhan dengan dirimu sendiri, engkau titip doa, aku saya berdoa kasih Tuhan. Tidak, saya belum buka jasa titipan doa. Jadi tadi saya tanya, mereka bilang, yang kasih informasi bilang, Bapak mereka ada ikut live. Oke, selamat ulang tahun yang ada live. Semoga benar engkau live. Tapi kalau engkau ada merayakan dengan mabuk, maka Tuhan akan mengampunimu. Ya, begitu ya. Jadi itu sudah, pulang sudah dengan sukacita. Jangan ragu dan gelisah. Jangan takut dalam keadaan apapun, sebab setiamu itu berharga di mata Tuhan. Jangan cemas walaupun pintu masih tertutup, sebab pemegang kunci itu adalah Yesus. Belum saat dia buka. Jangan lepaskan yang dipegang sekarang, sebab yang dipegang itu adalah firman yang hidup, yang mampu menolong, membebaskan, menghibur, menguatkan saya dan Bapak Mama. Roh Kudus sempurnakan firman-Nya. Amin. Mari berdiri. Kita akan mengangkat pengakuan iman kita dengan sukacita, sama-sama mengangkat PKJ 120.

0: Pak Tuan, silakan duduk.
1: Persembahan syukur. Segala yang kita miliki adalah anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu, ketika kita membawa persembahan, kita datang dengan hati yang bersyukur, menyadari bahwa apa yang kita berikan sesungguhnya berasal dari Tuhan. Seperti firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 14b. Sebab dari mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu hingga kami masih ada seperti sekarang ini yang kami ada ya Bapa. Bapa, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu serta mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebagai jawaban atas semua itu Bapa, kami akan mengantarkan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Untuk itu Bapa, berkati persembahan kami ini ya Bapa, agar menjadi persembahan yang berbau harum dan berguna bagi pelebaran gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, terkhususnya di Gereja Shalom Ende ya Bapa. Dan terima juga persembahan diri kami ya Bapa, sebagai persembahan yang hidup ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.

Bap Mama, kita akan ada berdoa syafaat. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hidup yang baik yang Engkau buat bagi kami. Kami sudah dengar firman, ada beberapa pesan yang Bapa izinkan diperdengarkan. Karena itu yang pertama hamba berdoa bagi seluruh malaikat jemaat. Kami pendeta, pentua, diaken, pengajar, semua yang Engkau izinkan sebagai pelanjut pemberita kebenaran firman-Mu bagi seluruh jemaat. Ajari kami untuk tidak melepaskan pegangan daripada-Mu. Ajari kami untuk setia dan tidak menyangkal nama-Mu. Hamba berdoa yang kedua bagi semua jemaat, supaya kami tidak menjadi jemaat iblis yang mendustai nama-Mu, yang mendustai firman-Mu. Supaya kami terus berpegang kepada iman, percaya kepada-Mu, sehingga mahkota yang sudah Engkau siapkan bagi sekalian kami, kami dapat memilikinya. Terima kasih Bapa. Hamba bawa dalam setiap kehidupan jemaat pergumulan. Kalau Bapa dapati yang gereja ini ada yang lemah, gelisah, tidak berdaya, merasa semua pintu tertutup, baik itu pintu pernikahan, pintu kesembuhan, pintu masa depan, pintu ekonomi, Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong ajari semua kami bahwa di saat semua ini kami dapati, kami dapatkan bukan karena Tuhan lagi menguji kami, tapi kami mau belajar seperti Paulus bahwa dalam keadaan ini kuasa Tuhan pasti sempurna. Terima kasih, ini penguatan yang total bagi kami. Oleh karena itu, bawa pulang semua jemaat dalam rumah mereka masing-masing. Engkau jaga hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan saudara bersaudara, supaya dalam hubungan yang baik itu kasih persaudaraan itu tetap tumbuh dalam jemaat Shalom Endeh. Kami hidup saling peduli karena kami punya Tuhan yang sudah peduli. Berkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan, yang ojek, yang sopir, yang konjak, tukang kayu, tukang batu, yang berjualan di pasar, yang jalan, yang punya toko, yang punya kios, yang pengusaha, Tuhan tolong bantu semua mereka. Semua pekerjaan yang benar di mata-Mu, hamba minta Engkau berkati. Kalau hari ini mereka kecewa karena pekerjaan mereka mengalami kemunduran, hamba minta kepada-Mu Tuhan, tolong bantu bangkitkan usaha-usaha jemaat, pekerjaan-pekerjaan jemaat. Tapi apabila akibatnya dari ketidaksetiaan, maka Engkau mengampuni kami. Terima kasih. Kami mendukung orang-orang yang berduka. Tuhan tolong bantu hibur yang berduka. Dalam duka itu, mereka berpegang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk memberi kekuatan. Kami mendukung semua mereka yang bersuka cita, yang ada di tanah rantau. Bapak Herman Konale.

Tuhan menghampiri hamba-Mu, sehingga di saat usianya yang baru ini, ia terus dikaruniai hikmat untuk memimpin kami umat-Mu, tapi juga untuk tetap berdiri sebagai istri, sebagai mama, sebagai seorang perempuan yang hebat dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih untuk semua yang baik Engkau buat. Terima kasih untuk semua yang menyakiti, yang membuat kami sedih, yang sudah terjadi. Tapi terima kasih juga untuk harapan-harapan hari esok yang kami dapatkan hari ini. Semua yang terlibat dalam peribadatan hari ini, Engkau sempurnakan hidup mereka. Dan bila dalam kesempurnaan itu, kami terus setia memberi diri untuk terus memuji Tuhan, memperlengkapi setiap peribadatan menjadi lebih sempurna, karena tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami, anak par yang sudah menyanyi, Tuhan, terima kasih untuk kehidupan puji-pujian ini. Biarlah mereka juga memiliki masa depan di dalam Tuhan Yesus. Mengampuni kami, demi Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Ibadah ini segera berakhir, tetapi panggilan untuk hidup dalam firman Tuhan terus berlanjut. Kita diutus kembali ke tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari dengan hati yang tetap teguh dalam iman. Mungkin tidak semua jalan akan mudah, dan tidak setiap pintu akan segera terbuka. Namun tetaplah setia, sebab Tuhan mengetahui setiap langkah dan pergumulan kita. Percayalah bahwa pada waktunya Ia sanggup membuka jalan yang tidak dapat dibuka oleh kekuatan manusia.

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai. Tetaplah setia pada firman-Nya dan hidup sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Kristus Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan kini sampai selama-lamanya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat merayakan hari Minggu untuk kita semuanya ya. Semoga hari Minggu ini dapat memberikan keselamatan bagi diri kita di tengah lingkungan. Dan pastinya semoga di hari Minggu ini juga apapun yang kita laksanakan, kita kerjakan ya sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selamat berulang tahun juga yang merayakan hari ulang tahun di hari ini. Apapun yang diimpikan, dikerjakan, digapai, selalu berjalan dengan lancar. Diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan, dan apapun itu ya, doanya yang terbaik. Oke, kita akan hadirkan beberapa lagu ya pendengar untuk menemani pagi menjelang siang hari ini bersama keluarga yang sedang menikmati cemilan-cemilan manjanya ya di rumah ya, dan juga manja-manja bobo sedang menikmati hari istirahat di siang hari ini. Kita masih bersama Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lo dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan

sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda,

0: maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

0: permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang ya di edisi Minggu 27 September 2026. Semoga hari-harinya berjalan dengan lancar di segala aktivitas ya pendengar. Kami akan hadir dengan berbagai informasi juga untuk Anda. Yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 43.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut selama 2 bulan. Nah, pendengar, peningkatan kasus gangguan pernapasan ini terjadi akibat kemarau panjang dan kondisi lingkungan yang dipenuhi debu. Selain itu juga pihak dinas menemukan sebanyak 18.000 kasus penderita ISPA pada Juli 2026 di Kabupaten Tangerang. Nah, petugas kesehatan kemudian mendeteksi penambahan sebanyak 25.000 kasus lainnya pada periode bulan Agustus 2026. Hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi memberikan penjelasan mengenai peningkatan kasus pernapasan tersebut karena dengan kemarau panjang mengakibatkan peningkatan suhu serta berkurangnya intensitas curah hujan di kawasan tersebut. Hal ini juga sebaran debu tersebut paling banyak menyerang anak-anak, lansia, serta penderita penyakit komorbid. Masyarakat diminta mengenali gejala awal berupa demam, batuk, pilek, pegalinu, hingga keluhan sakit kepala. Nah, pendengar, tentunya dihimbau ya masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih untuk mencegah risiko paparan penyakit saluran pernapasan. Warga juga dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih serta makan sayur dan buah setiap hari.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Baik pendengar dimanapun berada, kita masih satu mulah informasi ya. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Suharti menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Nah, pendengar, kebijakan ini mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif afirmatif. Selain itu juga, pendengar, Suharti menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Hal ini juga, pendengar, bahwa pemerintah meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai. Sejak tahun kemarin, pemerintah berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di berbagai daerah Indonesia secara bertahap. Pemerintah pun berencana memperluas program ini untuk murid taman kanak-kanak atau TK yang sebelumnya tak dapat PIP akan mendapat tunjangan Rp450.000 per tahun. Hal ini tentunya Suharti peningkatan kualitas guru menjadi perhatian melalui pendidikan profesi, beasiswa, tunjangan, serta penguatan kompetensi secara berkelanjutan. Informasi ini pendengar tentunya sekaligus menutup perjumpaan kita ya di Florata siang pagi ini. Tentunya semoga apapun yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menambah kasana informasi maupun edukasi untuk Anda. Saya Angela Mut pamit undur diri ruang dengar Anda pendengar di Florata pagi ini. Di siang nanti kami akan hadirkan ya ke ruang dengar Anda program Idola Anak RRI dari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah yang nanti ditemani oleh rekan kami Johanna Bara untuk Anda. Saya Angel pamit undur diri, selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas di hari Minggu ini, selamat istirahat ya, rehat sejenak untuk bisa kembali beraktivitas di hari Senin besok. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, salam sukses.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Sesaat lagi akan hadir acara Idola Anak Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI ND.
1: Sesaat lagi kita ikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama kami di acara Idola Anak Indonesia Layak Anak RRI. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama adik-adik dari TK Rereja 2 yang akan dipandu oleh Ibu Rian.

saja berada. Pagi ini, kami dari TK Rereja 2 akan menemani para pendengar semua dalam acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Hari ini, kami akan belajar tentang alat-alat transportasi bersama saya, Ibu Rian, dan anak-anak TK Rereja 2.

memulai pembelajaran hari ini, kami akan memperkenalkan sekolah kami yang akan disampaikan oleh anak Jihan. Kepada anak Jihan, dipersilakan.

0: Indah Timur, tepatnya di kilometer 8, Roboreke. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk anak Jihan. Mari kita beri tepuk salut untuk anak Jihan. Tepuk salut.
2: Salut, salut. Salut, salut. Salut.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Apa kabarmu hari ini? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh anak Indah.

motivasi untuk anak Indah yang sudah memimpin kita dalam doa. Mari kita beri tepuk salut untuk anak Indah. Tepuk salut. Salut. Anteka.

berikutnya.

0: mencintai tanah air Indonesia.
1: Terima kasih untuk anak Vika yang sudah mengucapkan ikrar pelajar Indonesia. Kita berikan tepuk salut untuk anak Vika. Tepuk salut. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang alat-alat transportasi. Kita belajar tentang apa?
2: Alat-alat transportasi.
1: Belajar tentang apa?
2: Alat-alat transportasi.
1: Oke, anak-anak tahu tidak apa itu alat transportasi? Alat transportasi itu apa? Ya, kendaraan. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan juga iya, alat yang digerakkan oleh mesin ataupun manusia. Anak-anak tahu tidak berapa jumlah alat-alat transportasi yang kita gunakan? Yang tahu angkat tangan. Ya, Jihan?

0: rangka tangan, alat transportasi, di mana saja kah itu anak-anak?
1: Darat.
0: Ian?
2: Laut.
0: Raja?
3: Udara.
0: Iya. Ada di mana saja kah itu anak-anak? Di laut, udara, dan di darat.

0: Kendaraan yang berada di mana? Kendaraan yang berada di mana? Kendaraan yang berada di darat. Kendaraan apa sajakah yang ada di darat yang anak-anak tahu? Yang bisa menjawab angkat tangan. Nikita.
1: Mobil.
0: Cien.
2: Motor.
0: Motor. Ada lagi? Ani.
3: Bus.
0: Bus. Lagi.
4: Helikopter.
0: Ian.
5: Becak.
0: Iya, becak. Masih ada lagi?
6: Sepeda.
0: Iya, sepeda.
7: Kereta api.
0: Iya, kereta api.
8: Motor.
0: Iya, motor. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana? Di mana? Iya, di darat. Itu kendaraan yang berada di darat. Yang Elvin jawab tadi itu helikopter itu. Kendaraan yang berada di mana? Iya, di udara. Jadi sekarang tuh kita masih belajar tentang kendaraan yang ada di mana? Iya, di darat. Dari kendaraan yang anak-anak sebutkan tadi. Ambil di sini mobil dengan bus. Di tempat pemberhentian terakhirnya mobil dengan bus itu namanya tempat apa? Yang tahu angkat tangan. Ian.
9: Terminal.
0: Namanya apa anak-anak? Namanya apa anak-anak? Iya, namanya terminal. Itu tempat pemberhentian mobil dan bus. Kemudian, siapakah yang mengemudikan mobil atau bus itu? Namanya siapa itu kira-kira? Siapa yang tahu angkat tangan? Raja?
10: Sopir.
0: Iya, namanya apa? Iya, namanya sopir. Lalu ada lagi tadi, motor. Motor. Kalau motor itu yang mengemudikannya itu bernama disebut
11: ojek.
0: Ya, disebut apa?
11: Ojek.
0: Tempat untuk pengisian bahan bakar. Mobil, bis dan motor. Itu dinamakan tempat apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Jihan? Ya, namanya apa? Iya, namanya apa anak-anak?
11: Iya,
0: namanya Pertamina. Atau SPBU atau apa? Iya. Tadi anak-anak sudah menjawab atau sudah menyebutkan tempat pemberhentian mobil itu namanya terminal. Terminal kita di kota Ende itu ada berapa anak-anak?
12: Tiga.
0: Jihan ada berapa? Iya, ada tiga. Terminal itu di mana saja kak itu?
13: Ndao.
0: Ya, terminal Ndao.
13: Roworeke.
0: Terminal Roworeke. Siapa lagi?
14: Terminal kota.
0: Iya, dengan terminal kota. Ada berapa kah terminal di kota Ende? Iya, ada tiga. Terminal Ndao, terminal Roworeke, dan juga terminal kota.

0: Selanjutnya, kita akan belajar tentang kendaraan yang berada di laut. Kendaraan yang berada di mana? Iya, kendaraan yang berada di laut. Masih semangat?
1: Masih.
0: Masih semangat?

0: Oke anak-anak, kita lanjut ke kendaraan yang ada di laut. Kendaraan yang ada di laut yang anak-anak tahu atau yang anak-anak pernah dengar. Kendaraan apa sajakah yang ada di laut? Yang tahu angkat tangan. Elvin?
1: Perahu.
0: Ya, perahu. Ada lagi?
1: Kapal laut.
0: Ya, kapal laut. Siapa lagi? Nikita.
2: Sampan.
0: Sampan. Apa lagi? Ayo. Ya, Ani.
3: Kapal selam.
0: Ya, kapal selam. Ada lagi? Ayo, siapa yang bisa? Yang tahu angkat tangan. Jihan.
4: Speedboat.
0: Ya?
4: Speedboat.
0: Iya, speedboat. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana?
5: Laut.
0: Iya, kendaraan yang berada di mana?
5: Laut.
0: Mereka itu beroperasinya di laut. Di laut. Tempat pemberhentian kendaraan-kendaraan tadi seperti kapal. Yang sudah anak-anak sebutkan tadi, itu namanya apa? Yang tahu, angkat tangan.
6: Pelabuhan.
0: Namanya apa?
6: Pelabuhan.
0: Namanya apa?
5: Pelabuhan.
0: Iya, pelabuhan yang besar. Namanya apa?
5: Pelabuhan.
0: Iya, namanya pelabuhan. Anak-anak sudah pernah pergi ke pelabuhan?
5: Ya.
0: Sudah pernah? Ya pernah. Kita di sini di ND ada pelabuhan. Anak-anak tahu tidak? Pelabuhan kita di ND di sini di kota ada berapa? Ada berapa?
5: Tiga.
0: Ada berapa?
5: Tiga.
0: Iya, ada tiga. Di mana saja kah itu yang tahu? Angkat tangan. Ian.
7: Pelabuhan Ipi.
0: Iya, pelabuhan Ipi. Ada lagi?
8: Pelabuhan Ende.
0: Pelabuhan Ende. Apa lagi? Masih ada. Ayo. Siapa lagi yang mau menjawab? Ayo anak-anak. Pelabuhan apa?
9: Ferry.
10: Pelabuhan Anakeo.
0: Oke. Jadi yang anak-anak sebutkan tadi itu tempat bersandarnya kapal-kapal yang mau ke Ende. Halo.
5: Hai.
0: Hai, hai.
5: Halo, halo.
0: Kita nyanyi satu lagu dulu.

0: Oke anak-anak, sekarang ibu mau tanya lagi satu pertanyaan tentang kendaraan yang ada di laut. Yang mengemudikan kapal itu namanya apa? Siapa yang tahu angkat tangan?
1: Nakoda.
0: Namanya apa?
1: Nakoda.
0: Namanya apa anak-anak? Suara yang besar namanya apa? Iya, namanya nakoda. Sudah kenalkah semua alat-alat transportasi yang ada di laut?

0: Oke, sekarang kita lanjut tentang kendaraan yang berada di mana tadi? Di mana? Iya, kendaraan yang berada di udara. Kira-kira kendaraan yang berada atau beroperasi di udara itu namanya apa-apa saja anak-anak? Yang tahu angkat tangan. Celine.
1: Balon udara.
0: Balon udara. Siapa lagi yang tahu angkat tangan?
1: Pesawat.
0: Ya, apa?
1: Pesawat.
0: Pesawat. Apa lagi? Ayo, yang lain angkat tangan. Michelle.
2: Udara.
0: Udara. Kita belajar tentang alat transportasi yang di udara. Ibu tanya namanya apa-apa saja kendaraan yang beroperasi di udara itu. Ian.
3: Roket.
0: Roket. Lagi, ayo, siapa lagi? Ayo. Jihan.
4: Helikopter.
0: Iya, helikopter. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana? Berada di mana? Iya, dia itu beroperasinya di udara. Di mana? Iya, di udara. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Angkat tangan yang pernah naik pesawat. Anak-anak TK Ririja 2 sudah pernah naik pesawat semua mereka. Yang sudah naik pesawat ini pasti sudah tahu dong tempat pemberhentian pesawat itu namanya apa kira-kira? Siapa yang tahu angkat tangan?
5: Bandara.
0: Ya, Nathan?
5: Bandara.
0: Namanya apa? Namanya apa anak-anak?
6: Bandara.
0: Suara yang besar namanya apa?
6: Bandara.
0: Iya, namanya bandara. Namanya apa? Iya, bandara. Terus anak-anak tahu tidak? Yang mengemudikan pesawat itu namanya apa? Ya. Namanya apa? Disebut apa dia tuh? Yang mengemudikan pesawat itu tuh, yang tahu angkat tangan.
7: Pilot.
0: Namanya apa? Iya, pilot. Kalau pramugari itu dia iya, bekerja di pesawat. Itu pramugari itu untuk wanita. Pramugara itu untuk laki-laki. Yang mengemudikan pesawat itu bernama, disebut? Iya, disebut pilot. Itu dia yang bertugas untuk mengemudikan pesawat. Lalu anak-anak, tadi anak-anak sudah menjawab tempat pemberhentian pesawat itu namanya bandara. Anak-anak tahu tidak nama bandara kita di kota Ende itu namanya apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Jihan? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Namanya apa, Indah?
8: Haji Hasan Farabusman.
0: Iya, namanya apa? Bandara Haji Hasan Arubusman. Tepuk salut untuk anak Indah. Tepuk salut.
9: Salut, salut.
10: Salut, salut.
9: Salut.
0: Anak-anak tahu tidak bandara kita itu tuh letaknya itu tuh di mana? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira di mana itu? Iya?
11: Dekat Jihan? Lampu merah.
0: Dekat lampu merah. Lampu merah kita di kota Ende sini tuh banyak. Ada di jalan ini El Tari juga ada. Ada lampu merah.
11: Dekat.
0: Yo, di mana?
11: Lima.
0: Ya, di mana Ian?
11: Dekat lampu lima.
0: Iya, lampu lima. Lampu lima itu tuh berada di jalan apa itu kira-kira anak-anak tahu? Ayo.
11: Simpang lima.
0: Di mana?
11: Simpang lima.
0: Di simpang lima. Simpang lima itu tuh di jalan apa? Ayo anak-anak.
11: Gatot Subroto.
0: Ya, jalan apa? Gatot Subroto. Di kilometer tiga. Di mana? Iya, di kilometer tiga. Itu letak bandara kita kota. Iya, bandara kita di Ende. Oke anak-anak, sudah mengenalkah alat-alat transportasi di udara?
12: Sudah.
0: Oke. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan ibu hari ini. Anak-anak senang tidak hari ini?
13: Senang.
0: Anak-anak senang tidak?
13: Senang.
0: Kenapa hari ini anak-anak senang? Ayo, Kenapa? Jawab senang. Ayo, Jihan.
2: Ya, kami datang di RRI.
0: Datang di mana? Iya, datang di kantor RRI. Anak-anak tahu tidak apa itu RRI? Ayo, anak-anak tahu tidak apa itu RRI? Oh, kita sudah di sini. Ayo, apa itu RRI?
3: Radio Republik Indonesia.
0: Ya, apa, Yan?
3: Radio Republik Indonesia.
0: Ya, apa anak-anak? Radio Republik Indonesia. RRI ini atau Radio Republik Indonesia merupakan salah satu alat komunikasi. Alat apa? Iya, alat komunikasi. Oke anak-anak, terima kasih untuk jawaban anak-anak hari ini. Tepuk hebat untuk anak-anak semua. Tepuk hebat.
4: Saya hebat.
12: Kamu hebat.
14: Semua hebat.
15: Hebat.
0: Sekali lagi, lebih semangat. Tepuk hebat. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa, anak-anak kami akan mempersembahkan sebuah lagu untuk para pendengar semua dengan lagu berjudul Naik Kereta Api. Naik kereta api, 1, 2

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI.
2: Idola Anak RRI.
1: Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih di Florata siang ini ya. Dan kita tinggalkan idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi terupdate ya dari laman rri.co.id sambil Anda beraktivitas di hari Minggu ya, yang lagi sibuk-sibuk mempersiapkan makan siangnya untuk keluarga, untuk orang-orang terkasih. Selamat bersibuk kerja ya, tapi jangan tinggalkan Pro 1 RRI ND karena kami akan menemani Anda sampai dengan pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah di Florata siang ini.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz.

itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit masyarakat.

0: karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar Prosatu, dimanapun berada, Basarnas perpanjang pencarian korban KM Virgo Transport 8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Selama 7 hari kerja. Langkah perpanjangan tersebut dilakukan karena masih ada korban yang diduga terjebak di dalam badan kapal. Tim SAR gabungan telah menemukan sebanyak 172 korban KM Virgo Transport 8 hingga Sabtu malam. Sebanyak 108 orang korban ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 64 orang lainnya tercatat meninggal dunia. Direktur Operasi Basarnas RI Laksamana Pertama Yudi Bramantio Nur Sasongko memberikan keterangan resmi mengenai operasi tersebut. Sebanyak 71 orang korban kapal tersebut masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga saat ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita.

satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Taman Nasional Gunung Rinjani meluas area terdampak 977,74 hektar. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR Lombok Utara Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat NTB semakin melambat.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice yang 1, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu dia kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

di wilayah dua desa adalah yang paling pertama padi sawah, dan yang kedua adalah komoditi itu mente, kakao dan kemiri. Karena

0: perjalanan kehidupannya sudah sejak lama, yakni sejak Indonesia belum merdeka, hingga saat ini mau memasuki 77 tahun. Akses jalan menuju kedua desa dan beberapa dusun lainnya belum memadai. Jalur utama untuk bisa sampai ke dua desa dan dusun, masyarakat setempat harus menyeberangi Sungai Lawalaka sebagai mobilisasi dari dan ke desa dan dusun. Berpenduduk sekitar 1.126 jiwa dari dua desa yang mendiami wilayah tersebut, yakni Desa Aindoko dan Desa Lewumbangga. Bermata pencarian petani, bersawah dan berladang. Dan sejumlah sekolah juga mendiami desa tersebut, seperti PAUD, SD dan SMP. Selain itu, tradisi budaya yang sangat sakral masih tetap terus terpelihara hingga saat ini. Potensi yang dimiliki dua desa luar biasa. Sebut saja, berbagai komoditi yang dihasilkan dari dua desa bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tapi ketiadaan jembatan menjadi hambatan bagi mereka. Kenapa tidak? Mereka harus menyeberangi Sungai Lawalaka yang lebarnya 90 cm untuk menjual hasil panen mereka ke kota. Belum lagi aktivitas anak-anak yang juga setiap hari ke sekolah melewati sungai tersebut. Jika hujan, aktivitas pun terhenti karena banjir.
1: Kalau jembatan, kalau memang dibangun dengan jembatan gantung, ini juga memang tidak bisa. Karena sudah pernah terjadi di Kali Lawalaka ini yang dianggarkan waktu itu dengan dana PMPN. Tetapi begitu setelah selesai dibangun, satu minggu kemudian dibawa banjir. Jadi anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah begitu besar, tetapi dengan Kali Lawalaka ini memang punya sejarah agak berbeda. Kita mintakan bahwa harus dibangun jembatan yang lebih kuat dan permanen. Di sebelah ini Desa Andoko, SD Impres Wolomage. Kita memang kadang diperhatikan di bidang pendidikan. Tetapi kita tidak punya akses. Akhirnya bisa saja sampai terjadi kemarin yang viral itu bahwa ada sebuah SD tetapi tidak punya fasilitas. Inilah kendalanya dari jalur, akses jalannya. Tetapi ketika dibangun dulu di jalan atau jembatan, ketika kita baru dibantu dengan bangunan-bangunan lain, mungkin itu kita bisa rasakan seperti apa yang dirasakan orang di kota dengan kita di desa. Salah satu, seperti kita dibangun di kesehatan. Kesehatan kita sudah bangun di seberang kali. Di sana ada pustu, ada kantor desa, ada gereja. Tetapi kita terhambat. Kita terhambat dengan akses tadi.
0: Dari dana PNPM yang pernah dianggarkan oleh pemerintah untuk membangun jembatan gantung, tapi tidak mampu bertahan lama. Jembatan terseret banjir akibat meluapnya Sungai Lawalaka. Menurut Bapak Fransiskus, sebagai masyarakat setempat, menyangkut jembatan untuk swadaya masyarakat tentu tidak mampu berbuat banyak. Tetapi untuk swadaya yang lain, masyarakat bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuan mereka untuk membangun desanya. Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Fataatu Timur, Isak Abeldo, terkait keluhan masyarakat di desanya yang kesulitan untuk memasarkan hasil komoditi akibat akses jalan yang belum memadai, sehingga petani di desanya mengalami kerugian. Tantangan lain yang dihadapi adalah sebagai jalur utama untuk bisa mengembangkan berbagai fasilitas pembangunan publik yang ada di dua desa dan dusun terhambat oleh ketiadaan jembatan.
2: Sehingga dengan kemarin dipercayakan bahwa Lawalaka sebagai salah satu kuasi baru, kuasi peruki baru, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kepala umat yang ada di sini. Sehingga harapan besar dari saya sebagai kepala desa bisa diperhatikan dan bisa dilihat oleh pemerintah kabupaten lah. Ini yang menjadi harapan besar untuk kami di sini, sehingga bisa teratasi, karena memang ini merupakan salah satu jalur utama dan satu-satunya jalur yang menuju ke wilayah yang ada di Andoko, Lipo, dan lalu diteruskan sampai ke Marole dan Tetukeli, sehingga ini menjadi harapan besar dari masyarakat sehingga bisa direalisasikan untuk tahun anggaran 2023 ini. Nah, yang menjadi aktivitas utama kita ini ada dua desa utuh dan dua desa yang masyarakatnya sebagian ada di wilayah ini. Dari satu atau dua dusunnya ada yang aksesnya melalui menyeberangi kali di Lohlaka ini. Sehingga kita yang utuhnya selalu ada dua desa itu dusunnya yang aksesnya melalui penyeberangan di Lohlaka ini.
0: Ketika ditanya terkait apakah dana desa bisa dianggarkan untuk membangun jembatan, Isak Abeldo, Kepala Desa Fata Atu Timur pun mengungkapkan, menggunakan dana desa untuk membangun jembatan hanyalah sebuah mimpi. Beliau pun berharap pemerintah kabupaten bisa membantu dari segi anggaran.
2: Pembangunan jembatan menggunakan dana desa itu diperbolehkan dan bisa, hanya untuk hari ini kebutuhan anggaran untuk pembangunan jembatan itu menggunakan dana desa itu tidak bisa mencukupi, karena memang anggaran yang dibutuhkan itu kemarin sudah dihitung oleh PUPR Kabupaten itu sekitar 12 miliar, sehingga menggunakan dana desa itu ya sama saja seperti mimpi. Jadi kita kumpul sampai dengan satu periode pun tidak akan tercukupi kalau dengan kondisi keuangan hari ini, ya untuk belanja infrastruktur saja kita hanya tidak mencapai angka 100 juta. Hari ini saya melalui komunikasi dengan dinas PUPR melalui bidang Bina Marga bahwa saya meminta untuk bantuan dari pemerintah kabupaten menggunakan APBN, sehingga itu diusulkan menjadi kebutuhan prioritas pemerintah kabupaten untuk pendanaan untuk pembangunan jembatan, sehingga dengan berkat kunjungan Bapak Presiden kemarin ya bisa salah satu prioritas itu untuk pengusulan infrastruktur itu salah satu itu bisa realisasi untuk jembatan permanen di Kalilowelaka di Sumatera Timur ini.
0: Masalah jembatan masih menjadi keluhan masyarakat di dua desa di Fata Atu Timur sampai saat ini. Akses jalan menuju kedua desa masih jauh dari harapan. Berbagai upaya sudah dilakukan aparat desa setempat, baik pertemuan Musrenbangdes dan Musrenbangcam maupun kunjungan kerja bupati dan reses anggota DPRD selalu disampaikan tentang persoalan jembatan yang menjadi masalah utamanya. Akankah terjawab apa yang menjadi asa masyarakat desa Fata Atu Timur? Kades Isak Abeldo sangat berharap agar mimpi mereka untuk membangun jembatan bisa terrealisasi.
2: Untuk masalah jembatan ini menjadi masalah kami yang ada di Fata Atu Timur dan sekitarnya, bahwa tiap kali musyawarah desa, musyawarah kecamatan dan musyawarah bangkap atau reses DPR apakah atau kunjungan bupati, saya selalu menyampaikan bahwa ini menjadi masalah utama yang sangat kami rasakan mulai dari sebelum Indonesia merdeka sampai setelah Indonesia merdeka yang usianya sudah 76 tahun ini, yang memang kami sangat-sangat merasakan menjadi harapan ya, supaya bisa didengar dan bisa direalisasikan ini. Saya melalui beberapa media juga sudah menyuarakan untuk permohonan untuk pembangunan jembatan ini, sehingga harapan ini bisa terwujudlah menjadi mimpi.
0: Pendengar, pemerintah tentunya bisa menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat dengan tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan. Membangun dari desa semoga tidak menjadi slogan belaka, tetapi menjadi spirit untuk lebih maju dalam mengembangkan potensi di berbagai lini kehidupan masyarakat desa. Semoga apa yang menjadi asa masyarakat desa Fatahautu Timur bisa menjadi kenyataan. Asalkan pemerintah tidak menutup mata untuk setiap keluhan masyarakat.

Ruang Hati dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda umat Katolik kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. We'll be right back.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan

0: pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari

0: Awali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki di kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendam tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit

0: dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car. Terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah. Dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
1: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
2: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was
0: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
1: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Issa Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi KDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat, ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini satu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando dan Yael Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya, turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: 86 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafström juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali papi main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur Alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, Alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena Alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Hoae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di 2 menit dapat tidak mendapat 1 poin dan ditukul sudah terkenal di sini. Terima kasih untuk perjuangan atau disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional dan Hari Lahir Radio Republik Indonesia.

itu, radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Fabian Nusari Siga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya

menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi.

0: Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Wilhelmus Sarmanto Lose, Ketua KPU Kabupaten NB, mengucapkan selamat memperingati HUT RI Republik Indonesia ke-81. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dormo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang menghadap. Sekali di udara,

urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga kekosongan. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai.

Siang Anda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

0: Ada gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan hadirkan Bincang Budaya untuk Anda sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rre.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar Penti, di kesempatan siang hari ini ya, dalam Bincang Budaya kita akan berbicara tentang makna dan juga sejarah upacara Penti di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Penti adalah salah satu upacara adat bagi orang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, NTT, yang hingga kini masih eksis dan terus dilestarikan. Dalam setiap pelaksanaan ritual adat Penti, seluruh warga yang menetap di kampung maupun berdomisili di luar daerah akan berkumpul bersama-sama untuk merayakan. Nah, setiap tahunnya Penti umumnya dirayakan pada Agustus hingga September ya. Mari kita lebih dalam lagi ya mengulas mengenai sejarah dan juga makna upacara Penti di Manggarai. Dan kita awali ya dengan makna upacara Penti nih pendengar. Bagi masyarakat Manggarai, upacara Penti memiliki arti sebagai ucapan tanda syukuran kepada Mori Jari Dedek atau Tuhan dan kepada arwah nenek moyang atas segala hasil jeripaya yang telah diperoleh dan juga dinikmati. Ini juga menjadi bentuk tanda celung cekeng wali taung ya, atau musim yang berganti dan tahun yang beralih. Sederhananya upacara Penti ini menjadi rasa pesta syukur sebagai umat manusia kepada sang pencipta alam semesta dan juga sebagai sumber kehidupan manusia dan kepada arwah nenek moyang atas segala hasil jeripaya yang telah diperoleh dan juga dinikmati selama satu tahun ya. Nah, sebelum upacara ini dimulai, jauh hari warga sudah mempunyai pertalian warga atau juga orang yang ada di kampung ya, atau yang mempunyai pertalian dengan warga kampung yang mengadakan Penti diundang untuk hadir dalam upacara Penti ini.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

hari, tepat pada pagi harinya, akan dilakukan sedikit acara kecil ya, yaitu acara podo tenggeng, yaitu mempersembahkan kepincangan dan juga kekurangan. Nah, upacara podo tenggeng ini bertujuan agar menjauhkan bencana kelaparan dengan harapan bahwa bencana kelaparan akan dibuang melalui upacara tersebut. Nah, upacara penti ini diartikan sebagai pesta tahun baru masyarakat adat setempat ya. Mengutip dari buku sejarah Kota Ruteng tahun 2010 karya P. Janggor dijelaskan bahwa asal muasal penyebutan penti diangkat dari bahasa Manggarai yang berbunyi goet atau goet penti weki peso beso reca rangga walir entaung ya. Nah, ini artinya adalah syukur dari penduduk desa kepada Tuhan dan juga para leluhur karena telah mengganti tahun, berhasil melewati musim kerja yang lama dan juga menyongsong musim kerja yang baru. Nah, berbicara tentang upacara penti ini memiliki norma yang mengatur pelaksanaan upacaranya sebagai cara berhubungan antara hubungan sang pencipta dengan yang diciptakannya. Tidak hanya menjadi batas ritual interaksi dengan sang maha cipta ya, upacara ini juga sebagai simbol atas rasa syukur sesama umat manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya.

0: Asalnya asam tanin dan polifenol.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
2: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
1: Emang kenapa, Sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
0: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Mendengar setiap prosatu dimanapun berada, tradisi Penti untuk orang Manggarai ya, ini adalah merupakan warisan budaya yang turun-temurun dilaksanakan dalam kalender pertanian. Nah, salah satu dari sekian tradisi di kawasan ini, khususnya di Kabupaten Manggarai Timur ya, setiap kampung di seluruh wilayah Manggarai Timur akan melaksanakan ritual tahunan ini. Nah, tradisi Penti di rumah adat atau baru gendang melambangkan syukuran dan juga memulihkan lagi hubungan dengan alam, leluhur dan juga sang pencipta yang sudah memberikan hasil panen pertanian, perkebunan, tanaman, hortikultura. Nah, tradisi Penti ini saat ini dilakukan di rumah adat Alang Mano, Kecamatan Lembaleda, Selatan Manggarai Timur. Pegiat budaya Kecamatan Lembaleda Selatan ya, menjelaskan bahwa ritus Penti atau syukuran atas hasil panen, ada beberapa ritual yang dilaksanakan. Ada barong yang diterjemahkan memberitahukan, sedangkan lodok artinya pusat kebun. Jadi ritual barong lodok ini adalah ritual kepada leluhur, alam dan juga sang pencipta yang selama ini menjaga dan juga memberikan hasil panen. Nah, ritual barong lodok ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tradisi Penti ya. Di sini barong lodok merupakan tahap pertama sebelum dilakukan barong wae dan juga barong compang. Dalam barong lodok, hal yang harus dilakukan pertama adalah tua golo dan juga tua teno atau para tetua duduk bersama di rumah adat sembari menunggu warga kampung untuk dimulainya acara barong lodok tersebut. Ketika semuanya berkumpul, maka tua golo yang termasuk pemimpin dan juga tua teno memberikan ujangan kepada warga kampung yang hendak berangkat ke kebun. Dalam ritual ini disiapkan ayam jantan berbulu merah, minuman tradisional tuak, nasi, garam, daun sirih, buah pinang, dan juga tembakau tradisional. Nah, setelah semuanya sudah siap, warga kampung yang hendak ke kebun bergegas keluar dari rumah adat maksudnya ya, dengan membawa alat musik berupa gendang dan gong, lalu diiringi lagu-lagu tradisional Manggarai Timur. Tujuan lagu adalah untuk memacu semangat. Nah, lagu ini pun dilantunkan terus-menerus ya, sampai tujuan yaitu ke kebun ya. Nah, saat semuanya sudah sampai, warga lalu membersihkan kebun, menyiapkan bahan sesajen, memetik semua hasil bumi berupa cengkeh dan juga kopi untuk disiapkan di atas batu yang telah tersusun rapi di pusat kebun. Nah, kemudian ritual dilanjutkan dengan doa adat untuk berterima kasih kepada roh leluhur sebagai penjaga kebun atas hasil yang telah didapat dan juga meminta agar dijauhkan dari segala malapetaka yang mengakibatkan kesengsaraan dalam hidup. Nah, doa ini pun berakhir dengan memberikan sesajen dan juga makan bersama di kebun. Setelah semuanya berakhir, warga kembali ke rumah adat dengan membawakan hasil panen tersebut. Dan adapun tari tradisional tetap dilantunkan sampai tiba di tengah kampung dan berhenti sejenak ketika mengelilingi tempat mesbah sebelum diterima oleh tua golo dan juga tua tenung.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dalam acara Bincang Budaya. Dan selanjutnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Sepekan Asta Cita, produksi Pusat Pemberitaan RRIND.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Astra Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Astra Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya, Ferry Soo. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ngada. Sejumlah rumah dan sekolah di Desa Heawea, Kecamatan Aimere, retak dan hancur akibat gempa. Warga minta pemerintah melakukan verifikasi dan memberikan penjelasan yang baik terkait penentuan kerusakan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
2: Kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga terdampak, berdampak pada kami pemerintahan desa.
1: Warga Desa Heawea mulai berbenah setelah diguncang gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo. Di tengah upaya memulihkan kehidupan, warga juga harus beradaptasi dengan gempa susulan yang masih terjadi, ditambah kebakaran yang menghanguskan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS desa yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penerangan bagi masyarakat. Dari luar, sejumlah rumah permanen di Desa Heawea masih tampak berdiri kokoh, namun kondisi berbeda terlihat pada bagian dinding yang mengalami retakan cukup parah dan membutuhkan pembongkaran. Warga berharap kerusakan tersebut segera diverifikasi kembali oleh instansi berwenang agar kondisi rumah dapat ditetapkan secara jelas dan warga terdampak memperoleh bantuan pembangunan hunian baru yang lebih aman dan tahan gempa. Kepala Desa Heawea, Feridai, berharap proses verifikasi kerusakan tidak hanya menghasilkan penetapan kategori, tetapi juga disertai penjelasan yang mudah dipahami warga. Menurutnya, ketidakjelasan mengenai kategori kerusakan membuat pemerintah desa kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama warga yang mempertanyakan dasar penentuan tingkat kerusakan rumah mereka.
2: Yang terjadi di Desa Heawea ini pasca gempa kemarin, banyak rumah warga yang rusak dan juga bangunan umum seperti kepela dan juga kantor desa itu rusak rata tanah. Lalu untuk rumah masyarakat, banyak yang menurut pandangan kami masyarakat itu rusak berat, yang tidak bisa direhab, tapi butuh bangunan baru. Namun di sini kami mengungkapkan rasa kekecewaan kami terhadap tim verifikasi, bahwa yang menurut pandangan masyarakat rusak berat, tapi tim verifikasi menyatakan bahwa ini rusak ringan ataupun rusak sedang. Jadi harapan kami, kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga terdampak, berdampak pada kami pemerintahan desa. Nanti masyarakat bisa menilai bahwa dari pemerintahan desa yang masuk data segala macam, kami berharap supaya tim verifikasi bisa turun untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat.
1: Dampak gempa juga dirasakan sektor pendidikan. Gedung Sekolah Dasar Katolik Lopijo mengalami kerusakan parah hingga tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ini membuat pemerintah diharapkan memberikan perhatian serius untuk pembangunan kembali gedung sekolah yang aman dan layak, sehingga proses pendidikan anak-anak di Desa Heawea dapat kembali berlangsung dengan baik. Selain pembangunan rumah dan sekolah, warga juga membutuhkan perhatian terhadap akses jalan desa. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai penting untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan, terutama menjelang musim hujan. Pemerintah desa khawatir kondisi jalan yang buruk dapat membuat Desa Heawea terisolasi, sementara masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan setelah gempa dan kebakaran PLTS. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Perhatian tersebut semakin mengemuka setelah penanganan bencana memasuki tahap kedua. Komandan Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, mengatakan kondisi satuan pendidikan terdampak menjadi salah satu persoalan yang terus dibahas pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan sarana dan prasarana pendidikan dapat dipetakan secara tepat. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 366 satuan pendidikan mengalami dampak kerusakan akibat gempa bumi. Satuan pendidikan tersebut mencakup jenjang SMP, SD, TK, dan PAUD, dengan 57 sekolah diantaranya merupakan jenjang SMP. Gonzalo juga menyampaikan kekhawatiran terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan program revitalisasi sebelum gempa terjadi. Menurutnya, program tersebut dirancang berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi kondisi bangunan dalam situasi normal sebelum bencana.
4: Nah, setelah dievaluasi, tanggap darurat tahap 2 itu output atau tujuan yang harus diselesaikan ada dua hal. Pertama, pemulangan pengungsi kembali ke rumah masing-masing. Yang kedua itu terbangunnya hunian sementara, dan di bidang pendidikan itu adalah apa namanya juga terbangunnya

0: perubahan sehingga diperlukan pemeriksaan dan perhitungan kembali. Langkah tersebut penting untuk memastikan kondisi bangunan dan kebutuhan penanganannya setelah terdampak bencana. Gonzalo menyampaikan terima kasih kepada tenaga ahli Direktorat SMP Kemendikbud atas perhatian terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Ia berharap kedatangan tim tersebut dapat mempercepat penanganan persoalan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki mulai dipersiapkan dengan konsep rumah siap huni. Kita ikuti laporan Rahma Suci.
2: Kepala Desa Kelatanlo Petrus Mudakurang mengatakan rumah huntap nantinya diserahkan kepada warga dengan konsep terima kunci. Artinya rumah sudah dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, akses air bersih, hingga warga dapat langsung menempatinya. Selain rumah, kawasan huntap juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum, diantaranya sekolah, tempat ibadah, pelayanan kesehatan, serta fasilitas pemerintahan desa untuk menunjang kebutuhan warga di lokasi relokasi. Petrus menjelaskan desain rumah huntap mengalami penyesuaian dari rencana awal. Rumah yang sebelumnya direncanakan tipe 36 dengan ukuran 6x6 meter kini berubah menjadi 7,25 meter. Menurut Petrus, perubahan tersebut lebih pada model dan tata letak bangunan, sementara luas keseluruhan rumah relatif tetap.
3: Ya, kalau soal kesehatan juga fasilitas pendukung pada saat di lokasi baru, jelas itu tetap diperhatikan oleh pemerintah itu. Soalnya kita pertama baru masuk, artinya kekurangan-kekurangan banyak. Soal air minum, listrik, semua itu sudah pada saat pindah di huntap itu prinsipnya terima kunci begitu Ibu ya. Jadi semua fasilitas sudah masuk gitu Ibu.
2: Konsep rumah siap huni ini mendapat respon positif dari penyintas yang masih tinggal di huntara. Salah seorang penyintas Erlin mengatakan warga tidak mempermasalahkan perubahan bentuk rumah selama hunian tersebut aman dan dapat menjadi tempat tinggal permanen.
4: Sudah punya tempat tinggal sendiri, walaupun apa itu keadaannya, kami tetap menerima karena kami merasa bahwa itu mungkin tempat kami yang terakhir setelah dari huntara ini.
2: Warga berharap pembangunan huntap dapat berjalan sesuai rencana, sehingga proses relokasi dari huntara ke hunian tetap bisa segera dilakukan. Mereka juga berharap seluruh fasilitas dasar dan fasilitas umum dapat tersedia dengan baik, agar kehidupan warga di tempat baru dapat berjalan aman dan nyaman. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Musim kemarau dan paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok sama-sama berdampak pada sektor pertanian di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Kondisi ini mempengaruhi ketersediaan air, tanaman pertanian, serta pakan ternak masyarakat. Laporan Ricardus Kota.
5: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, dampak kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Kondisi lebih berat terjadi di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur karena masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok. Kemarau menyebabkan sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun. Sementara abu vulkanik berdampak pada tanaman kelapa, jambu, pisang, serta tanaman hortikultura. Dampak abu juga dirasakan peternak karena pakan ternak ikut terpapar abu vulkanik dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
6: Tapi yang memang lebih parah itu adalah di dua kecamatan, Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Karena selain kekeringan, dia juga terdampak erupsi dari dua kali itu. Untuk komunitas yang terkena itu ada kelapa, ada jambu, ada pisang, ada tanaman hortikultura juga.
5: Kepala Desa Lamagute, Kecamatan Ile Ape Timur, Romanus Jaryaman mengatakan, kondisi tersebut juga memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat desa. Menurutnya, warga selama ini mengandalkan dua sumur, namun keduanya tidak dapat dimanfaatkan setelah terkena paparan abu vulkanik.
7: Karena kami hanya menggunakan dua sumur, yang mana dengan abu vulkanik, maka sumur yang ada kami tidak bisa manfaatkan lagi.
5: Selain air, masyarakat yang bekerja sebagai petani dan peternak juga menghadapi kesulitan memperoleh pakan. Pemerintah Kabupaten Lembata kini melakukan langkah antisipasi bersama BPBD, termasuk pemantauan dampak kekeringan dan erupsi terhadap sektor pertanian serta peternakan. RRI Ricardus Kota melaporkan.
1: Akses pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas tunanetra dinilai penting

0: untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta membuka peluang lebih luas memasuki dunia kerja. Laporan Yesinia Bila.
1: Penyandang disabilitas sekaligus afiliator tunanetra, Mia Firmanda mengatakan, pelatihan keterampilan dibutuhkan tunanetra sebagai bekal meningkatkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja secara mandiri dan produktif. Dijelaskan, pemerintah maupun pihak swasta harus mengambil peran melalui program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas tunanetra. Program tersebut dinilai dapat membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
2: Mewakili aspirasi teman-teman saya tunanetra, kami berharap bisa dari pemerintah atau pihak swasta itu bisa mengadakan pelatihan buat teman-teman tunanetra untuk memasuki dunia kerja.
1: Ia melanjutkan, selain keterampilan teknis, akses terhadap informasi mengenai lowongan dan kebutuhan tenaga kerja juga menjadi perhatian bagi penyandang disabilitas tunanetra. Menurut Mia, informasi yang mudah diakses dapat membantu pencari kerja menentukan bidang pekerjaan sesuai kemampuan serta minat masing-masing. Ditambahkan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas disabilitas dapat menghadirkan pelatihan yang lebih sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan pelatihan tersebut, dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk meningkatkan kemandirian dan memperoleh kesempatan kerja. RRI ND, Yesinia Bela melaporkan.
0: Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangroro, Kabupaten Nagekyo tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa. Laporan Ferry Soo. Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangroro tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Ketua Komite SDI Madambake Peter Pukat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga organisasi, serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Peter Pukat yang biasa disapa Bung Pedro mengatakan kehadiran tenda menjadi solusi penting di tengah kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran.
3: Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang boleh berkenan menyapa dan mewakili kita sehingga kelas darurat ini dapat kita datang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para pihak, yang pertama alumni, para alumni yang menembaki Abang Rusin Sobeda, Abang Faras Gadiso yang boleh membantu kami. Juga PNI Palmer Indonesia, Abang Rizkan Jobos sudah hadir, LSM Shop of Forest membantu kami, juga anggota DKRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kratsi Hanura, Pak Paul Niwapike, juga beberapa para pihak lain yang juga datang membantu, termasuk warga komite yang mengerjakan secara langsung kelas darurat ini.
0: Di sisi lain, para guru tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama pada saat siang hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar-mengajar selama masa pemulihan.
4: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa, suasananya sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal, jadi tambah lagi dengan yang panas ini, jadi kami anak-anak dengan Bapak Ibu Guru juga kami merasa sangat terganggu.
0: Para guru juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
5: kami atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah dengan tulus ikhlas membantu menolong kami dalam membangun lembaga pendidikan ini SDI Madambake. Banyak pihak yang sudah membantu kami untuk membuat tenda-tenda darurat karena gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
0: Meski demikian, bantuan yang telah diterima dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah. Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madambake masih butuhkan dukungan, baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah, maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Komite berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. RRI NDV Riso melaporkan. Layani pasien di tenda darurat UPTD Puskesmas Anam, Kabupaten Manggarai, NTT masih membutuhkan kain penutup dan alas lantai di ruang bersalin. Laporan Mario Alberto.
6: UPTD Puskesmas Anam di Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Meski gedung utama mengalami kerusakan ringan dan belum direkomendasikan untuk aktivitas medis demi alasan keselamatan, pelayanan kini dialihkan ke tenda darurat bantuan BNPB di halaman Puskesmas. Kondisi tersebut membuat Puskesmas Anam masih membutuhkan sejumlah dukungan fasilitas, terutama kain penutup untuk ruang persalinan. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk melindungi pasien dari kondisi udara dingin selama menjalani proses persalinan. Selain kain penutup, Puskesmas juga membutuhkan alas berupa karpet khususnya di ruang persalinan untuk menjaga kebersihan dan mengurangi paparan debu selama pelayanan berlangsung. Kepala UPTD Puskesmas Anam Ferdinandus Suardi Jelalu mengatakan seluruh layanan pengobatan saat ini dilakukan di dalam tenda termasuk pelayanan dokter umum yang tersedia setiap hari Selasa dan Kamis.
7: Hari ini khususnya di Manggarai di Puskesmas Anam pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu berdampak sekali ya. Di mana sekarang di Puskesmas Anam berdasarkan rekomendasi dari PUPR kemarin itu gedung kita tingkat kerusakannya itu ringan, tetapi tidak diizinkan atau tidak direkomendasikan untuk memberi pelayanan kesehatan di dalam ruangan, kecuali untuk menyimpan beberapa dokumen penting yang harus dijaga baik-baik seperti itu. Terus untuk pelayanan kami itu, pelayanan di tenda ini ya, kunjungan itu untuk sekarang itu banyak sekali ya, itu dampak dari gempa.
6: Pelayanan tersebut didukung 75 tenaga kesehatan dengan 13 diantaranya disiagakan di desa-desa untuk menjalankan program integrasi layanan primer atau ILP berbasis siklus hidup. Pelayanan tersebut mencakup seluruh kelompok usia mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia. Sementara terkait dengan ketersediaan obat-obatan, ia memastikan stok obat rutin maupun obat tambahan untuk penanganan dampak gempa yang didukung Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai hingga kini masih terpenuhi sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap gedung utama Puskesmas segera direnovasi agar pelayanan kesehatan dapat kembali dilakukan di dalam ruangan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ende mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.030 rumah telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Laporan Olive Vitin.
8: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Silmeta, mengatakan proses verifikasi lapangan telah rampung 100%. Sementara itu, penentuan klasifikasi tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang maupun ringan, telah mencapai sekitar 90%. Menurut Sil, BPBD Ende juga telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyamakan data administrasi kependudukan dengan hasil pendataan rumah terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian penting sebelum data ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Silmeta menjelaskan setelah penyelarasan data, BPBD ND akan melaksanakan uji publik untuk membuka masa sangga selama 3 hari bagi masyarakat. Data final selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati ND sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian sementara atau huntara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9: Dari pengambilan verifikasi validasi lapangan sudah 100%, kemudian untuk kompilasinya yang menentukan klasifikasi apakah rumah itu masuk rusak berat, sedang dan ringan sudah di angka 91%. Kami berharap siang atau sore hari bisa 100%. Surat ke Dispenduk untuk dipadankan datanya adminduknya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan beberapa jam ke depan bisa diselesaikan. Setelah itu kami lakukan rencana uji publik. Mungkin kita beri waktu masa sangganya selama 3 hari.
8: Silmeta menegaskan, ketetapan data menjadi kunci agar bantuan pembangunan hunian sementara tepat sasaran. Selama masa transisi darurat menuju pemulihan, BPBD ND telah memperkuat penanganan sejumlah kebutuhan yang belum terselesaikan pada masa tanggap darurat. Selain pemutakhiran data perumahan, BPBD juga menyiapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan darurat bagi masyarakat terdampak. Untuk sektor pendidikan, fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi prioritas penanganan. Dukungan dari penanggulangan bencana tidak terduga yang disalurkan kepada pemerintah Kabupaten ND juga diarahkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan darurat. RRI ND, Olive Witin melaporkan.
0: Hasil verifikasi kerusakan rumah warga akibat gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026 menuai protes dari sejumlah kepala desa di Kabupaten ND. Mereka mempertanyakan kesesuaian data hasil verifikasi tim kompilator pemerintah Kabupaten ND dengan kondisi kerusakan rumah yang dilaporkan pemerintah desa. Laporan Rufinus Vula.
10: Kepala Desa Kurulimbu Kecamatan Dora Timur Ferdinandus Joe mengatakan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam data yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND. Menurutnya dari hasil verifikasi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi real rumah warga terdampak di wilayahnya. Ferdinandus menyebut pemerintah Desa Kurulimbu sebelumnya mengusulkan 44 kepala keluarga terdampak berdasarkan kondisi di lapangan. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh tim kompilator pemerintah kabupaten, jumlah tersebut tercatat menjadi 36 kakak. Ia menjelaskan setelah tim kompilator mengambil gambar rumah terdampak, para kepala desa kemudian diundang dalam rapat koordinasi untuk menerima hasil kompilasi data. Dalam data yang dipaparkan khusus Desa Kurulimbu, hanya 16 kakak yang tercatat terdampak, sedangkan 20 kakak lainnya tidak masuk dalam data tersebut. Menurut Ferdinandus, kondisi di lapangan menunjukkan terdapat warga yang rumahnya mengalami kerusakan, mulai dari retak hingga ringan, kerusakan yang membuat rumah belum dapat ditempati. Ia juga menemukan adanya rumah dengan kerusakan ringan yang tercatat dalam data, sementara sejumlah rumah yang menurut desa mengalami kerusakan justru tidak tercantum.
11: Setelah diambil gambar, kemarin kami diundang rapor dan diberikan data bahwa yang terdampak total per kecamatan sampai realnya ke desa, kalau untuk Kurulimbu punya itu hanya 16 kakak yang terkafir. Sedangkan 20 kakak itu tidak punya nama. Yang berikut dari data yang ada ini, ada realnya di lapangan itu, keluarga yang terdampak, ada yang rusak ringan ataupun hanya retak sedikit dimasukkan. Sedangkan ada kakak yang rusaknya parah, namanya itu tidak ada. Jadi setelah kami melihat data ini, kami sebagai kepolisian merasa tidak nyaman. Kami akan disorot oleh masyarakat bahwa ini data dari mana? Kenapa hanya mereka? Kami tidak ada, tapi kami yang bersentuhan langsung masyarakat itu, kami yang kena dampaknya di sana. Nah, bagaimana kami harus menjelaskan kepada kakak yang namanya tidak ada ini?
10: Ferdinandus mengaku kesulitan menjelaskan kepada warga yang rumahnya terdampak tetapi tidak masuk dalam data. Sementara sebagian di antaranya hingga kini belum dapat menempati rumahnya. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten ND Marcellus Eklianus Metam membenarkan adanya persoalan pada lampiran data yang disampaikan dalam rapat koordinasi di ruang Geruda Kantor Bupati ND Kamis 24 September 2026. Menurutnya, beberapa data mengalami pengacakan akibat kesalahan saat proses kompilasi akhir dengan data kependudukan dari Dukcapil. Marcellus mengatakan, setelah menerima laporan langsung dari para kepala desa dan lurah, BPBD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah meminta agar informasi tersebut diteruskan kepada para camat, kepala desa dan lurah. Lampiran hasil verifikasi kerusakan rumah kemudian ditarik kembali untuk diperbaiki dan ditargetkan disampaikan kembali pada Jumat siang hingga sore.
9: Tapi tadi sudah kesempatan pertama Setelah dapat informasi dari bawah, kami sudah sampaikan melalui Pak Kadis DPPND untuk menyampaikan ke seluruh para camat, para kadis, para lurah untuk kami tarik kembali ke lampirannya. Mudah-mudahan siang ini, mungkin setelah jam makan siang, sudah selesai, akan kami sampaikan kembali lampiran yang baru.
10: Ia menegaskan apabila setelah pembaruan masih ditemukan perbedaan data, persoalan tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan sistem. Perbedaan pandangan atau keberatan dari masyarakat nantinya dapat disampaikan melalui mekanisme sangga sebelum tim uji publik yang terdiri atas para ahli melakukan klarifikasi terhadap data kerusakan rumah warga terdampak gempa. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan sejumlah jenis benih pertanian untuk mendukung musim tanam 2026. Persiapan dilakukan di tengah kondisi kemarau yang masih berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah. Laporan Ricardo Scotta.
12: Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan benih jagung, padi, dan sejumlah komoditas pertanian lainnya untuk menghadapi musim tanam 2026. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf, mengatakan penyediaan benih merupakan langkah antisipasi pemerintah untuk mendukung petani. Benih disiapkan agar petani tetap memiliki sarana produksi ketika kondisi cuaca dan ketersediaan air mulai memungkinkan untuk kegiatan tanam. Ade menjelaskan kemarau yang terjadi hampir di seluruh wilayah Lembata turut memengaruhi ketersediaan air bagi tanaman pertanian. Karena itu, pemerintah masih menyelesaikan persiapan musim tanam dengan perkembangan cuaca dan kondisi air di lapangan. Pemerintah daerah juga menunggu informasi cuaca dari BMKG sebagai dasar menentukan penyesuaian waktu tanam.
13: Kami di Pemerintah Kabupaten Lembata sudah menyiapkan benih bibit, kemudian untuk kita sampaikan, berikan kepada masyarakat untuk persiapan musim tanam di 2026. Ya, Okmar ini baik itu ada jagung, ya, jagung bantuan pemerintah itu banyak yang kita sediakan padi, kemudian ada beberapa tanaman-tanaman lainnya yang sudah kami siapkan untuk membantu petani menghadap musim tanam di 2026-2027 ini.
12: Ade mengatakan persiapan benih tetap dilakukan meskipun sebagian wilayah Lembata masih menghadapi dampak kekeringan. Ketersediaan benih diharapkan dapat membantu petani memulai budidaya ketika kondisi air dan cuaca sudah mendukung kegiatan pertanian. Selain menyiapkan benih, pemerintah juga terus memantau kondisi pertanian dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan petani sekaligus menyiapkan langkah penanganan sesuai kondisi pertanian di lapangan. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.

Berita terakhir dari Kabupaten Lembata menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Soal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini? Salam jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari kawasan Durian Indi nomor 1. Bersama saya Nona Nia dan operator studio saat ini Dev Rivaldi. Baik pendengar, untuk Anda semuanya yang suka-suka acara Dangdut, ya pasti mau suka ya. Kita berjoget ria sore hari ini selama 1,5 jam ya. Oke, sudah kami siapkan lagu-lagunya Pro Dangdut sore hari ini. Ada lagu dari Rafiq ya, Pandangan Pertama, Ahmad Albar, Sakia. Ada juga lagu dari Wildan ya, Hujan di Malam Minggu, Bintang-Bintang MSC ya. Kamelia Malik, Segudang Rindu, Eri Susan, Mabuk Duit ya. Cukur Dulu Kumismo, Glamendis. Ini Cynthia 5 menit lagi, Indodaratista, Goyang Ino. Kelompok Centil, Aba Emak, Maggie Jet, Jatuh Bangun, Ini Karina, Gantengnya Pacarku, Roma Irama, Darah Muda, Simalakama, Vita Alvia, Fete Vera, Sedang-Sedang Saja. Nah itu dia lagu-lagu yang kami siapkan ya sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami nantikan Anda di line telepon 0821-4451-1957, line WA 0821-3878-87 ya, 86. Sudah ada bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita dengan Oma Cherry.
1: Iya, betul sekali Mbak Nia.
0: Apa kabar Oma Cherry Ribuanawa?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana okay. Kabar sebaliknya?
0: Sebaliknya juga baik Oma, selamat berhari Minggu Oma.
1: Iya, selamat berhari Minggu juga. Kami di sini ada ramai dari rumah ke rumah.
0: Oke. Nanti kita menyusul ya, baru menyusul. Oke. Oma mau pilih lagu yang mana nih Oma?
1: Yang punya Roma Irama tadi judulnya apa Mbak?
0: Roma Irama tadi judulnya Darah Muda. Mau ya? Oma kan masih darah muda. Semangat muda Oma ya.
1: Iya, semangat muda.
0: Oke. Iya, Oma benar sekali. Lagunya untuk siapa Oma?

0: nanti.
1: Amin.
0: Dan semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.

0: Selamat sore ya untuk Oma Cheryl yang ada di Boanawa. Oke, di belakang Oma Cheryl ada siapa lagi? Silakan. Kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore. Dengan siapa dari mana?
1: Dangdut adalah kita dengan Ibu Erlina dari Lorena Barat.
0: Oh, Ibu Erlina, apa kabar Lorena Barat sore hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Kabarnya baik ya. Oke. Selamat bersantai, selamat hari Minggu, Oma. Oma ya. Lagi Ibu Erlina. Ibu ya, mau pilih selamat. Lagu? Huh? Mau pilih lagu yang mana Ibu Erlina?
1: Fetty Vera.
0: Fetty Vera. Wow, sedang-sedang saja begitu. Oke, silakan. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk Mbak Nia bersama operatornya. Untuk Bapak Renal di Wirajaya sama istrinya, Mama Nabila di Wirajaya, Mama Dolin di AS bersama suaminya, Mama Nabila di Onepenga bersama suaminya. Untuk Mama Berry di Poto, Mama Aldino, Mama Alan, untuk saya bisa sebut satu persatu karena terlalu banyak.
0: Oke.
1: Untuk keluarga besarku di Mbomba, di Kolibari, Wolokaro, Tato, Esa, Samba, dan untuk Opa Dirjan di Tato, selamat sore. Semoga sehat selalu.

0: Lorena Barat. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Nia, selamat berhari Minggu.
0: Iya, selamat berhari Minggu juga. Ini yang punya Detu Alu ya?
1: Ya, mohon maaf ya kalau agak ribut-ribut. Kami di sini ada musik kebetulan di Detu Alu Kawasi Paroki Santo Paulus Bebenga. Hari ini ada acara sambut baru.
0: Oh, keren. Pasti Yeri tidak ketinggalan bergoyang ria ini ya. Sampai pagi ya Kak Yeri pasti ya.
1: Saya goyang ya.
0: Kak Yeri
1: pasti ya, saya bisa goyang sendiri, harus dengan orang dampingan karena saya kan tunanetra, tidak mungkin saya goyang sendiri.
0: Walaupun goyang sendiri tapi semangat ya. Oke. Kakak Yeri, mau pilih lagu yang mana Kakak Yeri?
1: Simalakama saja.
0: Oh, Simalakama, untuk siapa lagunya ini?
1: Oke, salam-salamnya pertama-tama buat Johanna bersama operator lagi bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Selamat berakhir pekan untuk kalian berdua.

0: Pak Marcel di Wawaria, Om Papi di Walowaru, si Pri di Buawae, ada Teddy Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, ada Maria Elsa di masih yang masih di ND, selamat ya. Semoga besok pulangnya hati-hati. Untuk Bang Rian Hidayat yang sebentar malam tugas, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI yang lagi pantau sore ini, dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir minggu, dan selamat berakhir pekan. Buat Ibu Nia, terima kasih.
1: Terima kasih balik. Selamat sore Kakak Yeri di Detu Elu ya. Oke, ada siapa lagi di belakang Kak Yeri? Selamat sore juga untuk Papi di Bolowaru ya. Selamat berhari minggu untuk semuanya. Baik, siapa lagi? Silakan, kami masih menanti Anda di line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di line WA 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Sore juga, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Marinus dari Adonara Timur.
1: Bapak Marinus, apa kabar Adonara Timur?
2: Iya, kabarnya baik. Apa kabar di Ende?
1: Di Ende juga baik, ceria-ceria. Sore hari
2: iya,
1: ini.
2: Iya,
1: Bapak Marinus.
2: Ya. Bapak cuacanya baik ya?
1: Oh, baik, ceria-ceria Bapak Marinus. Terima kasih Bapak Marinus.
2: Adonara Timur ya, cuacanya panas.
1: Panas, sama juga panas di sini, tapi sejuk yeah. Ya. Oke, Bapak Marinus mau pilih lagu yang mana?
2: Mau pilih lagu
1: dari
2: ada Pandangan Pertama.
1: Oh, Pandangan Pertama. Elapi. Oh, untuk siapa lagunya ini Pandangan Pertama? Untuk anak-anak ya, ibunya anak-anak ya.
2: Iya. Oh. Pertama buat Ania bersama operatornya. Salam buat Papa Juang. Buat Dinda di Bogor, buat Naina ada di Pondok Cabe Jakarta.
1: Iya.
2: Salam buat seluruh perut satu Ende yang lagi pantau pada sore hari ini. Salam jumpa buat udara. Selamat sore Bania, saya kembalikan.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Bapak Marinus di Adonara Barat, Adonara Timur ya. Salam kompak semua. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita kan ya.
1: Oke, sore balik sama Putra Mus di Detu Mali. Apa kabar ya, Detu Mali? Detu Mali itu di mana ya, Kak ya?
3: Detu Mali itu dekat dengan Maunura, Cak.
1: Itu Kabupaten Ende atau?
3: Kabupaten Nagekeo.
1: Oh, Nagekeo. Berarti orang Nagekeo, Detu Mali Nagekeo begitu ya?
3: Iya.
1: Oke, tanya. Aku tulis di sini Detu Mali Nagekeo. Apa kabar Putra Mus?
3: Kabarnya puji Tuhan baik kan ya.
1: Bagaimana baik kabar ya. Sebaliknya? Kabar sebaliknya juga baik, Putra. Putra mau pilih lagu yang mana?
3: Lagu yang disiapkan lagu apa, Kak?
1: Ada lagu dari Megi J, Jatuh Bangun, Ini Kerila Gantengnya Pacarku, Abah Emak, Kelompok Centil, Indodara Tista Goyang Inu, Lina Sentia 5 Menit.
3: Abah Emak.
1: Abah Emak ya, oke deh. Untuk siapa lagunya?
3: Yang pertama buat Kania bareng operator, selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman fans yang sudah pada gabung tadi, ada Opa Lortes, ada Bung Papi, Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Mama An, Abang Riko, Bang Jeki, Om Markus, ada Nana, Bapak Ados, Ida juga selamat sore, Bang Ferdi juga selamat sore. Buat Oma Cyril, terus buat Kak Nursia, buat Kak Randi, Mama Yanti, Ramla, terus buat Kak Ustadz Abdullah, Bapak Manda, Mama Ciko, Mama Ino, buat Bung Sipri, Bung Rehan, Bung Servas, buat Bapak Ingrid juga selamat sore. Dan buat semua teman-teman ya, tanpa terkecuali dengan ucapannya selamat sore, salam rodang-dangdut adalah kita.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih balik. Selamat sore ya untuk Putra Mus yang ada di Detu Mali ya. Oke, okay, di belakang Putra Mus ada siapa lagi? Masih di Prodangdut, dangdut adalah kita. Bagaimana, kita ke lagu dulu atau tunggu lagi satu penelpon? Baik, pendengar Pro Dangdut dimanapun berada, kita nikmati dulu lagu-lagunya. Dan masih bersama Pro Satu Rere Inde di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini,

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Depok.

0: Terakan di mana-mana.
1: Mau dibuang kemana ya? Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
2: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
2: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan, bahkan bisa meningkatkan risiko penyakit serius.
2: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih pendengar saat ini masih stay bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sudah ada bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Nia yang paling cantik.
2: Oke.
3: Dan tidak sombong.
2: Baik, ini dari Bawaria ya?
3: Benar, 1000 kali.
2: Oh, Bang Marcel, Kakak Marcel.
3: Iya.
2: Apa kabar Bawaria sore hari ini?
3: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Kalau cuaca di Bawaria ini lagi cerah ceria dan panas membara.
2: Oh, sama.
3: Tapi hati Bang Marcel lagi adam-adam aja gitu. Apalagi bisa gabung di proses dari ND, makanya lebih bahagia lagi ini sore.
2: Oke, baik. Lebih bahagia lagi kalau Kakak Marcel mau pilih lagu yang mana ini. Ada lagu Inul Daratista ya, Goyang Inul, Megi Jatuh Bangun, yang ini Karina Gantengnya Pacarku.
3: Oh, biasa jatuh bangun karena saya mengajar RRI ini jatuh bangun kadang-kadang masuk kadang-kadang tidak.
2: Oke deh, baik. Untuk siapa lagunya?
3: Pertama kali untuk Mania, semua kru Pro Satu RND, terus untuk Papi di Waluwaru, Yeri di Datu Elu, Oma Ciri di Buanawa, Yuli di Dolok, Maksi di Indonta, Oris di KM4, Putra Mus, bersama Ramlan, terus Nursia di Maumbawa, terus Randi, terus untuk Bang Nasrun, Putra Tengah di Papak, Bang Lee di Kalimantan Utara, Bang Galu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Puja di Bentuni, Papua,

0: bersama keluarga. Amin. Dan rezeki semakin bertambah. Terima Amin. Kasih, selamat sore.
1: Terima kasih balik, selamat sore ya untuk Marcel di Wawaria. Oke, di belakang Marcel ya ada siapa lagi nih? Kita sapa dulu, halo selamat sore, dengan siapa dari mana?
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, sore Kak.
1: Oke, sore balik, ini dengan siapa ya?
2: Widya Kak, dari Maumere.
1: Oh, Widya dari Maumere. Apa kabar sore hari ini, Widya?
2: Alhamdulillah Kak, kabarnya baik-baik Kak.
1: Baik, puji Tuhan. Oke, semua baik. Oke, Widya, silakan langsung mau pilih lagu yang mana?
2: Lagunya Vita Alfia Mirada 5, boleh.
1: Oh, Vita Alfia Mirada 5, tidak disiapkan ya. Ada lagu dari Ahmad Abar sini, Bintang MSC Hujan Malam Minggu, Kamelia Malik Segudang Rindu, Eri Susan Mabuk Duit, ada Cukur Dulu Kumismu, Inesentia 5 Menit, Inodol Artista, Goyang Ino. Ini karena gantengnya pacarku. Mau pilih yang mana? Halo Widya. Oke baik, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan di sana ya. Dan kami nantikan Anda kembali di Pro Dangdut sore hari ini. Dangdut adalah kita ya. Silakan di 082144511957, line WA di 082138788786. Halo, selamat sore.
3: Halo.
1: Halo, selamat sore, dengan siapa ini?
3: Sore Kak, sama Widya lagi.
1: Oh, oke, terputus. Mau pilih lagu yang mana, Widya?
3: Menit, Kak.
1: 5 menit. Oke deh, dari Inesentia ya.
3: Oke.
1: Baik, untuk siapa lagunya?
3: Spesial Kak buat semua aja deh, Kak.
1: Itu saja. Oke,
3: makasih, Kak. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih balik, selamat sore ya untuk Widya.

0: Anda masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita sore hari ini. Silakan yang mau bergabung kembali, kami nantikan hingga jelang nanti pada pukul 6 pas waktu Indonesia Tengah ya. Ya, selamat sore ya untuk Kakak Ancis yang ada di posisinya. Bagaimana kabarnya ya? Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta. Oke, sudah ada bergabung kembali. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore, dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Ibu Arlina dari Rowena Barat.
0: Dengan siapa?
1: Ibu Arlina dari Rowena Barat, mau minta lagi satu lagu, bisa atau tidak?
0: Oh, oke, okay. Untuk siapa lagunya? Minta lagu apa, Ibu?
1: Lagu yang tersisa itu lagu apa?
0: Ada lagu Nini Carlina, Inul Daratista, ada Glam Mendis, Wiri Susan, Kamelia Malik, ada Bintang-Bintang MSC dan juga Aman Akbar.
1: Eri Susan
0: ya, Mabuk Duit. Oke, okay.
1: Iya, iya.
0: Terima kasih, selamat sore ya untuk Ibu Erlina dari Rowena Barat ya. Baik, di belakang Ibu Erlina selamat sore juga untuk yang punya kalimat ya, Bapak Opede Lordes, apa kabar, selamat sore bersama istri cucu tercinta semuanya ya. Mudah-mudahan selalu baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Pro Dangdut adalah kita, Ibu Nia. Selamat sore, selamat bertemu kembali.
0: Oke, ini dengan Papi.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar Papi Bolowaru?
2: Puji Tuhan, kabar Bolowaru sekarang lagi mendung.
0: Oh, mendung-mendung manja ya. Oke deh, Papi, mau dengar lagu yang mana sore hari ini? Sudah kami siapkan.
2: Iya, Nini Carlina sudah tadi?
0: Belum, gantengnya pacarku. Pilih iya. Nini Carlina?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke deh. Baik, Papi. Untuk
2: lagu ini untuk buat Ibu Nia bersama dengan yang di box musik, dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Wolowaru. Terus ada buat Oma Ceril, ada Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Ibu Nursia, Mama Uce, terus ada Mama Ina, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Megati, Bunda Emilino, Ibu Puja, Bapak Manda, Papa Ustaz Abdullah, Papa Maxi, Opede Lordes, Om Loris, Bang Oris, Putra Tengah, Bang Marcel, Ade Yeri, Bang Asonto, Bang Sipri, terus ada Bang Jabo, Bang Servas, ada Bapak Ingrid Putramus, dan terus ada Ade Olin, Ade Widya, Ade Ida, dan buat semua pendengar setia RRI Persatu. Ini tanpa terkait sudah ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat berhari Minggu, serta salam sehat dari Wolowaru. Ibu Nia, terima kasih, boleh kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Papi. Selamat sore untuk semua pendengar yang ada di Wolowaru. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Mbak Nia.
0: Sore, dengan siapa, dari mana?
3: Ini orang Kilo 4.
0: Oh, Bung Oris, Prima Jaya.
3: Oke.
0: Di KM 4, apa kabar?
3: Kabarnya baik selalu Mbak Nia.
0: Selalu, puji Tuhan. Bung Oris, mau dengar lagu apa sore hari ini?
3: Lagu yang sudah belum dipilih.
0: Ah, yang belum dipilih ini lagunya Inul Daratista, Goyang Inul, Cukur Dulu Kumismu, Sebidang Rindu, Hujan Malam Minggu, dan Sakya.
3: Minta lagu Hujan di Malam Minggu saja.
0: Oh, Hujan di Malam Minggu. Untuk siapa lagunya?
3: Lagu ini spesial untuk keluarga yang lagi monstrol. Juga buat Opa Kanis ini hari-hari, karena arisan uang banyak dia Opa Kanis. Opa Kanis ini uang banyak, dia ini tuan pesta. Mainkan dia Bobby.
0: Oke,
3: mas sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Bang Oris Purmajaya ya di KM4. Oke, di belakang Bung Oris Prima Jaya ada siapa lagi dia di sana? Selamat sore juga ya untuk Bapak Manda bersama keluarga di Maunuri. Bagaimana kabarnya? Ditunggu ya gabung-gabungnya sore hari ini.

0: Salam Pro Dangdut dengan siapa? Oh, Bapak Manda ya? Betul ya? Oke, apa kabar Bapak Manda?
1: Kabar Manur hari ini terakhir ya.
0: Amin, puji Tuhan semuanya. Bapak Manda, saudari ini mau dengar lagu apa ini Bapak?
1: Ini memang itu lagi dari ini sih.
0: Oh, oke deh, untuk siapa lagunya?
1: Untuk Adenia, bareng bos khusus selamat bertugas. Mm-hmm. Terus buat Bung Ferdi Mita Libura, Bunda Ima, Devia, Denano, Bung Markus, Ade Widya, Ade Olni, Ade Fia, Bung Jabok, Panya Dimo Amerika, selamat sore. Buat Bung Ciel Libana, selamat sore juga buat yang di Bujawa, Ade Ati, Ade Endang, Ade Rian. Terus buat Bung Sipi, Ade Rian, Ade Sipi, Bapak Ingrid, Mama Oce, Bung Serpas, Mama Femi, Ade Yang, Ade Olawaya, Sabila, Ade Po, Mama Munura, Mama Musnia Tumali, Mama Ina Mati Padi Pomali, Mama Sindonan, Bustia di Mama Mbawa, Lordes, Bung Oris, Bung Loris, Bung Asonto, Ade Makter, Asonto, Ade Darwin, Bapak Darwin Doreke, Opa Natalia, Fatma Barang, Bung Angki di Pulituli, Pekia di Papua, Pak Pidi Walawaru, terus Bunda Wigat di Yonsobo, Gina di Bogor, Bung Nasrun di Ram, di Bukan Tengah, Ramlan juga di sana, Pak Odo di Jambi, Mama Devan di Jakarta, Mama Reda di Nangansa, Bung Sarifudin di Ipi, singkatnya buat semua pendengar Kodang, di mana saja berada. Selamat berhari minggu bersama keluarga, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Adenia, bareng di Bos Musik, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih balik Bapak Manda. Salam untuk semua keluarga tercinta dan juga untuk pendengar yang ada di Maonori semuanya ya. Salam dibagi rata sore hari ini. Salam sayang selalu ya, kompak selalu dari udara untuk Anda semua. Oke, di belakang Bapak Manda ada siapa lagi kah? Silakan, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Istilah adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kami berharap ya Anda terhibur selalu sore hari ini bersama kami Pro Satelit Indah. Tetap stay bersama kami. Saya Nia dan juga rekan Dev ya. Masih

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: ada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Beredar video dari akun TikTok Sunny.Sunnons dan akun Facebook Nur Hasanah yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Perbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam Bea Cukai. Video tersebut disertai klaim bahwa Perbaya diangkat menjadi kepala Bea Cukai. Dilansir dari TimeBackHoax.id, hingga Rabu 23 September 2026, unggahan TikTok tersebut telah mendapat sekitar 14.300 tanda suka dan 600 komentar. Sementara unggahan Facebook telah disukai sekitar 2.000 pengguna dan mendapat sekitar 200 komentar. Tim pemeriksa Fakta Mafindo menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasilnya, institusi tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, bukan kepala, dan jabatan tersebut saat ini dijabat Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama. Penelusuran kemudian dilakukan terhadap konteks foto Perbaya yang mengenakan seragam Bea Cukai. Foto tersebut merupakan dokumentasi ketika Perbaya menghadiri peringatan HUT ke-79 Bea Cukai pada Oktober 2025 saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dengan demikian, penggunaan foto Perbaya dalam seragam Bea Cukai tidak menunjukkan adanya pengangkatan dirinya sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Foto tersebut berasal dari kegiatan resmi Bea Cukai pada 2025 dengan konteks yang berbeda dari narasi dalam unggahan. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi mengenai perubahan jabatan pejabat negara yang beredar melalui media sosial. Informasi mengenai struktur dan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat diperiksa melalui laman resmi beacukai.go.id. Klaim bahwa Perbaya Yudi Sadewa diangkat menjadi kepala Bea Cukai tidak sesuai dengan informasi pada laman resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Unggahan tersebut merupakan konten menyesatkan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Inde. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI Inde 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar musik informasi, saat ini kami menemani Anda ya. Menteri Kebudayaan Fadli John menyiapkan tambahan 30.000 buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan Danantara Museum Nasional Indonesia. Saat ini perpustakaan tersebut memiliki sekitar 9.000 buku yang berasal dari koleksi Museum Nasional Indonesia dan ditata. Penambahan koleksi dilakukan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang riset yang menyimpan berbagai sumber sejarah Indonesia secara terbuka. Koleksi tersebut nantinya ditata agar pengunjung lebih mudah menemukan buku langka dan dokumen penting untuk kebutuhan penelitian sejarah. Pendengar, selain catatan Batavia, perpustakaan menyimpan majalah dan naskah yang merekam berbagai peristiwa masa lalu di Nusa Tenggara secara lengkap, yang mana koleksinya juga mencakup hikayat, serat, suluk roman, serta karya dari tradisi lisan yang pernah dicetak untuk pembaca aktif. Ia juga berharap Museum Nasional kembali utuh menjelang usia 250 tahun melalui restorasi dan revitalisasi sejumlah bagian penting, perbaikan termasuk koleksi emas dan uang yang terbakar, dengan menyelesaikan ditargetkan dapat dilakukan pada tahun depan secara bertahap.

Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta standar makanan MBG bagi balita disesuaikan dengan usia dan tahapan tumbuh kembang anak. Penyesuaian diperlukan agar makanan memenuhi kebutuhan gizi serta kemampuan makan balita sesuai perkembangan usianya. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan penyesuaian perlu mencakup tekstur, ukuran, potongan, porsi, kepadatan zat gizi, serta kemampuan makan balita. Menurutnya, makanan yang secara administratif tercatat telah disalurkan belum tentu memberikan manfaat apabila tidak sesuai dengan kemampuan makan anak. Pendengar, dan ini dikatakan oleh Jasra Putra dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu 27 September 2026. Dan ditegaskan oleh Jasra, pengawasan pelaksanaan MBG harus dilakukan sejak awal untuk mencegah persoalan yang berdampak pada penerima manfaat. Jadi menurutnya penguatan pengawasan diperlukan agar setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai standar keamanan dan kebutuhan penerima.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan

Pendengar BGNRI bersama Japan International Corporation Agency JICA mengembangkan MBG JICA pilot untuk pilot ya untuk menguji pendekatan pendidikan pangan dan gizi yang mana kerjasama ini demi meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Melansir laman BGNRI, konsep yang dipelajari dari Jepang tersebut dikenal sebagai Sokuiku, yakni pendekatan yang menghubungkan kegiatan makan di sekolah dengan pembelajaran mengenai pangan dan gizi. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan makan di sekolah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa, pengalaman saat menerima, mengenal, dan juga mengonsumsi makanan juga diharapkan menjadi bagian dari proses pembelajaran peserta didik. Pendengar, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosefina Berliana Tumiur Hutapea mengatakan, pengalaman Jepang ya menjadi referensi memperkaya pelaksanaan MBG di Indonesia. Jadi menurutnya pendekatan Sokuiku ini memberikan perspektif bahwa makanan dapat menjadi media pembelajaran bagi anak. Pendengar, BGN dan JICA menyiapkan sejumlah aspek untuk dikaji melalui MBG JIC Pilot. Salah satunya adalah upaya mengurangi sampah dan sisa makanan dalam penyelenggaraan makan di sekolah. Ya, pendengar Pro 1 dikatakan juga bahwa pengalaman dari Jepang tidak akan diterapkan secara mentah, tetapi menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan MBG sesuai kondisi Indonesia. BGN ingin melihat aspek relevan untuk diadaptasi agar program tersebut dapat terus berkembang.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari, biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk

Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami di Florata sore ini. Kita ke informasi berikutnya pendengar. Lead Fair Putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah mengungkapkan perasaannya usai berhasil meraih medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Ia menilai torehan prestasi ini terasa jauh lebih spesial dibandingkan dengan kejuaraan-kejuaraan yang telah ia ikuti sebelumnya. Pendengar, ini dikatakan oleh Rahmat dalam keterangan resminya seusai pertandingan di Nagoya City Trade and Industry Center Sabtu 26 September 2026. Dan seperti diketahui bahwa Rahmat Erwin meraih emas dari nomor pertandingan 75 kg dan dia juga sekaligus memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan juga rekor clean and jerk. Pendengar, total angkatan Rahmat Erwin yaitu 366 kg diantaranya ialah angkatan snatch 160 kg dan angkatan clean and jerk 206 kg. Dan sementara itu medali perak diraih wakil Thailand dan juga perunggu direbut lifter Korea Utara.

0: digandrungi masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide, inovasi, dan karya anak bangsa. Dengan dukungan kita, pelaku UMKM dan usaha kreatif dapat berkembang serta memberikan manfaat bagi perekonomian. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung ekonomi kreatif. Beli produk lokal dan dukung UMKM. Promosikan karya kreatif kepada keluarga dan teman. Gunakan jasa pelaku usaha lokal. Kunjungi pasar atau pameran UMKM, pilih produk asli karya anak bangsa, dan terus berinovasi bagi yang memiliki usaha. Mari dukung ekonomi kreatif agar UMKM semakin maju, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian Indonesia semakin kuat.

0: Aman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama.
1: Moderasi beragama
0: hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

Pendengar, Devano resmi merilis single terbarunya yang berjudul Ingat melalui Selatan Records pada Jumat 25 September 2026, dan lagu ini mengangkat cerita tentang persahabatan, keluarga, dan arti kehadiran orang-orang terdekat di tengah masa sulit. Lewat Ingat, Devano membawa pesan tentang seseorang yang menghadapi rasa sepi dan luka dari masa lalu. Lagu tersebut menggambarkan bagaimana kehadiran orang lain dapat menjadi sumber kenyamanan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi sulit. Putra Iis Dahlia itu menuturkan lagu ini terinspirasi dari pengalaman serta cerita orang-orang di sekelilingnya. Jadi menurutnya, seseorang terkadang tidak membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi, tetapi cukup didengarkan dan ditemani. Dan ia juga memandang keluarga tidak selalu terbatas pada hubungan darah saja. Pesan tersebut juga diperkuat melalui spesial lirik video Ingat yang melibatkan para penggemarnya, Davans. Video tersebut menampilkan foto masa kecil dan kenangan para penggemar, sehingga menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus kedekatan dengan Devano. Single Ingat kini tersedia di berbagai platform musik digital, termasuk Spotify, Apple Music, dan juga YouTube Music. Melalui lagu ini, Devano juga berharap pendengar yang sedang merasa sendiri dapat mengingat bahwa selalu ada orang yang bersedia mendengarkan dan juga menemani.

Ekonomi kreatif tumbuh dari ide, inovasi, dan karya anak bangsa. Dengan dukungan kita, pelaku UMKM dan usaha kreatif dapat berkembang serta memberikan manfaat bagi perekonomian. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung ekonomi kreatif. Beli produk lokal dan dukung UMKM. Promosikan karya kreatif kepada keluarga dan teman. Gunakan jasa pelaku usaha lokal. Kunjungi pasar atau pameran UMKM. Pilih produk asli karya anak bangsa. Dan terus berinovasi bagi yang memiliki usaha. Mari dukung ekonomi kreatif agar UMKM semakin maju, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian Indonesia semakin kuat.

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Alotani.

fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Informasi dilaporkan Alotani. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

0: Amazonas Forest.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait

pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Masyarakat Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut.

0: Bintang di Desa Tablolong. Dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam pelaksanaan program tersebut. Warga berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
1: Seluruh masyarakat di Desa Tablolong dan juga Kecamatan Kupang Barat sangat mendukung program Kampung Nelayan ini, Kampung Nelayan Merah Putih, yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tablolong dan menjadi berkat bagi masyarakat Desa Tablolong. Dan lahannya sudah siap untuk dilakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di lokasi tanah milik Pemda Kabupaten Kupang.
0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pesisir Tablolong sekaligus mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menjaga pasokan listrik di pulau terluar, PT PLN Persero mengintensifkan pemeliharaan jaringan listrik di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
2: Perawatan listrik tersebut guna mengantisipasi potensi gangguan akibat korosi debu garam di kawasan pesisir serta memastikan pasokan listrik tetap stabil. Dalam pemeliharaan berkala ini, PLN Unit Layanan Pelanggan Sabu Raijua menerjunkan tim teknis untuk melakukan pekerjaan di sejumlah infrastruktur vital. Pekerjaan tersebut mencakup penggantian trafo step up pembangkit di PLT Sabu Raijua Kelurahan Ledeke, peremajaan isolator pecah di Kelurahan Ledeunu, serta pemeliharaan jaringan distribusi di 3 titik strategis. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Domingus Ulibino mengapresiasi kinerja PLN. Menurutnya, perawatan ini sangat berdampak pada stabilitas energi untuk aktivitas di rumah tangga, pelaku UMKM hingga dunia perkantoran. Manajer PLN ULP Sabu Raijua, Iwayan Budi Yasinto menyampaikan pemeliharaan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menekan blackout di wilayah pesisir. Ia mengungkapkan pembersihan debu garam dan peremajaan komponen sangat penting agar listrik bisa aman dan andal secara berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menegaskan keandalan listrik di wilayah kepulauan terluar merupakan prioritas utama. PLN berkomitmen menghadirkan energi tanpa membedakan kawasan perkotaan dan kepulauan. Pasokan listrik yang andal di Pulau Sabu Raijua diharapkan mampu mendorong laju perekonomian dan kegiatan sosial warga pesisir. Melalui

0: pelayanan publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat diimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Wiwin Ngari.
1: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema, mengatakan

0: Dan yang kedua itu sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan. Kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak buat datang urus. Akhirnya yang terjadi lah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
1: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
2: Bagus dapat pelayan. Harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik. Iya. Soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
1: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis.
3: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Kanda Pajotalo, kepada RRI di Kupang mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
5: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetap jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, di pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya retribusi, di mana sebagai pilot proyeknya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo, itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
4: Sementara itu,

0: kelola pasar yang lebih efektif dan transparan. Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang.
1: Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Dr. Tomiko Oliviana, menilai pernyataan mengenai swasembada pangan di NTT perlu dilihat dari berbagai indikator. Menurutnya, jika swasembada hanya diukur dari ketersediaan beras, NTT masih mengalami defisit dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari produksi sendiri. Namun, jika indikator swasembada diperluas dengan melihat potensi pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi-ubian, serta sektor peternakan, NTT dinilai memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Kondisi tersebut juga dinilai sesuai dengan karakteristik NTT sebagai wilayah dengan lahan kering dan keterbatasan sumber air.
2: Kalau dilihat dari tanggapan atau rekomendasi kami sebagai akademisi, yang pertama itu digitalisasi dan pertanian berbasis data. Jadi kami mendorong penerapan smart farming dan juga penggunaan data iklim tanah presisi agar petani itu dia dapat mengantisipasi perubahan musim. Kan kita tidak tahu perubahan musim sekarang nanti ada kemarau yang panjang, padahalnya itu harusnya dia musim hujan. Kemudian pengembangan potensi lahan kering kepulauan. Jadi kami mengoptimalkan komoditas lokal dan tanah yang tahan kekeringan. Jadi yang tahan kekeringan itu kan pasti tadi jagung, sorghum, dan umbi-umbian, serta penerapan teknologi konservasi air. Tiga itu ada regenerasi petani dan kedaulatan pangan.
1: Naik turunnya produksi pertanian di NTT dipengaruhi perubahan iklim, bencana alam, alih fungsi lahan, serta keterbatasan irigasi dan air. Kondisi tersebut turut berdampak kepada kesejahteraan petani yang hingga kini belum sepenuhnya sejahtera. Tomiko menilai kesejahteraan petani juga dipengaruhi akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pengelolaan usaha tani. Oleh karena itu, akademisi mendorong penerapan pertanian berbasis teknologi, pengembangan komoditas tahan kekeringan seperti

0: programkan satu tahun tiga kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama MT1, MT2 dan nanti kami akan memasuki MT3. Sepertinya dia meningkat karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
1: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola tiga kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan

0: warga.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Laporan selengkapnya bersama Vence Zakarias.

0: yang maju, cerdas, dan berkualitas.
1: Betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama dari saya sampaikan, menggeser sebagai satu bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 50% itu kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dan lebih mampu kita di berbagai sektor. Nah itu OJK bisa bantu kami dan semua yang institusi di bawah naungan OJK.
0: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Mekeresna Kalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan.

Tenggara Timur. Pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologis siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Sanjaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah berupaya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda, hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMK Sanjaya Bajawa, Franciscus Severus Kane, mengatakan sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi psikologis siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi normal. Di tengah upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar, SMKS Sanjaya Bajawa masih membutuhkan dukungan material untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Pasca gempa Flores, sekitar 400 mahasiswa Universitas Flores terdampak secara ekonomi dan psikologis hingga membutuhkan keringanan biaya pendidikan serta dukungan pemulihan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.

0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengenai kondisi mahasiswa terdampak gempa. Bagi mahasiswa Universitas Flores, pemulihan pasca gempa bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi juga memastikan pendidikan tetap berjalan, beban ekonomi mahasiswa terdampak berkurang, dan trauma akibat bencana dapat dipulihkan.
1: Gubernur NTT Melki Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2006. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan disampaikan Alotani.
2: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini, itu pasti banyak hal baik.

0: potensi daerah, dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana, dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan kebutuhan masyarakat.
1: Ketua Perhimpunan Inti Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo menyampaikan, siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
2: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh toh. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa Inti memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu, bahkan dalam banyak hal, China sudah

Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang, Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan, 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana akan menggelar Pekan Paralimpik Provinsi Pertama atau PEPARPROV pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya, Umi Niari melaporkan.

tahun 2028 mendatang. Ia menjelaskan, kurang lebih ada 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam event tersebut, yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan PEPA Pro sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ende, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.

0: Tunaraksa dan Tunarahita.
1: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan PIPA Prof pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
2: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang PIPA Prof itu kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial yang untuk diseleksi menuju PIPARNAS 2028 nanti yang sebenarnya harus di NTT-NTT juga, cuman mungkin karena fasilitas kesulitan yang pas mungkin berasal di DKI atau Jawa Tengah.
1: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota, baik yang sudah terbentuk maupun belum, terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026.
3: Turnamen Nasdem Cup 2026 menjadi panggung pemain lokal Rotendao untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang memperkuat tim sepak bola Kabupaten Rotendao pada seronda. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Turnamen sepak bola Nasdem Cup 2026 resmi digelar di Kabupaten Rotendao pada Senin 21 September 2026 dengan melibatkan 20 tim lokal. Kompetisi ini diarahkan menjadi ruang penjaringan pemain berbakat untuk dipersiapkan memperkuat Perseron. Ketua Panitia Nasdem Cup 2026, Devrison Sakarias, mengatakan sepak bola merupakan olahraga favorit berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, kompetisi lokal perlu terus digelar agar talenta Rotendao berkembang dan mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Menurutnya, kompetisi menjadi kesempatan menemukan pemain lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Turnamen Nasdem Cup 2026 digelar DPD Nasdem Rotendao bekerjasama dengan PSSI Kabupaten Rotendao. Sebanyak 20 tim dipastikan mengikuti kompetisi yang berlangsung di lapangan sepak bola Sanggaoen, Kecamatan Lobalain.
5: Olahraga sepak bola telah menjadi olahraga favorit hampir seluruh lapisan masyarakat, dari yang tertua sampai pada anak-anak. Dengan demikian, maka sepak bola perlu terus digerakkan lewat event-event lokal agar klub putra-putra Rotendao tidak tertinggal dalam event-event regional maupun nasional.
4: Bupati Rotendao sekaligus Ketua KONI Rotendao Paulus Senuk menyambut pelaksanaan turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi menjadi cikal bakal lahirnya pemain yang dapat mengikuti seleksi Perseron. Paulus meminta PSSI Rotendao melakukan pembinaan secara berjenjang melalui tim utama dan lapisan kedua. Menurutnya

pemain secara lebih utuh. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan mendukung kegiatan sepak bola secara berkelanjutan. Pemerintah berencana mengembangkan Liga Desa dan Piala Bupati dengan pembagian wilayah Timur, Tengah, dan Barat.

0: sepak bola, Liga Desa dan Piala Bupati yang kita akan lakukan itu secara terus-menerus.
1: Kompetisi tersebut diharapkan menjadi jalur pembinaan sebelum pemain masuk dalam seleksi Perseron. Dengan kompetisi rutin, kemampuan pemain dapat dipantau berdasarkan penampilan mereka sepanjang musim. Turnamen Nasdem Cup 2026 mengusung semangat pembinaan sekaligus persatuan antar klub dan masyarakat. Penyelenggara berharap kompetisi melahirkan talenta yang dapat membawa nama Rotendao pada kompetisi sepak bola tingkat regional.
2: Demikian rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu 27 September 2026. Saya Alok Tani.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah di

0: Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, terima kasih ya saat ini masih setia bersama kami dari Ende, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait dengan informasi cuaca untuk edisi Minggu ya, 27 September 2026. Bersama prakirawan BMKG Francinesika, Juan Ithar Janata.
1: Info cuaca BMKG.
0: Ya, silakan Juan, informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo.
2: Selamat sore pendengar RRI Ende. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo untuk esok hari Senin 28 September 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum di ketiga wilayah diperkirakan untuk pagi hingga siang harinya adalah cerah berawan, kemudian untuk malam hingga dini hari adalah cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan juga lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI Ende.
0: Baik, terima kasih Juan Ithar Janata, perkirawan BMKG Francinesika, melaporkan informasi cuaca sore hari ini.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: persoalan masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas.
0: Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan,

Pendengar, perpustakaan dan antara Museum Nasional Indonesia dapat dikunjungi masyarakat tanpa biaya khusus untuk layanan perpustakaan. Pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk Museum Nasional Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku saat berkunjung ke lokasi tersebut. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin menjelaskan, pengunjung perlu mengisi slot sebelum menggunakan fasilitas perpustakaan. Aturan tersebut diterapkan karena perpustakaan menyimpan koleksi langka yang perlu dijaga serta dikelola dengan baik. Pengunjung dapat membaca koleksi perpustakaan selama berada di dalam ruangan sesuai waktu kunjungan yang telah ditentukan pengelola. Koleksi perpustakaan tidak dapat dibawa keluar sehingga masyarakat hanya diperbolehkan membaca buku di tempat. Pendengar, penambahan koleksi dilakukan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang riset yang menyimpan berbagai sumber sejarah Indonesia secara terbuka. Dikatakan juga bahwa pemerintah akan mengakuisisi buku relevan dengan koleksi museum untuk melengkapi kebutuhan bahan riset dan pembelajaran. Langkah itu dinilai penting karena Museum Nasional memiliki sejarah panjang sejak berdiri pada 1778 dan menjadi museum tertua.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus, eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga, eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang, saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah, makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Masih bersama saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi ya. Kita masih di Florata sore ini edisi Minggu 27 September 2026. Kembali ke informasi berikutnya pendengar, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Sahnawi, Nonita Violina Marwah memastikan satu tempat di semifinal nomor perorangan Asian Games 2026. Hal itu diperoleh keduanya usai menaklukkan pasangan Korea Selatan Jo Sung Hyun Jeong Naeun 21-9, 12-21, 21-19. Laga perempat final nomor ganda campuran itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang pada Minggu 27 September 2026 dan ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Amri Nita atas pasangan Jo Jeong. Usai pertandingan, Nita mengakui pasangan Indonesia terus tertekan pada awal gym ketiga. Nita mengatakan bahwa dirinya dan Amri ingin memberikan yang terbaik pada ajang 4 tahunan ini. Dan hal ini diakui Nita membuatnya sangat emosional saat melakukan selebrasi usai kemenangan. Amri yang menjadi pasangan Nita juga mengungkapkan kegembiraan yang sama. Pendengar, di semifinal Amri dan Nita akan berjumpa pasangan Feng Yangze Huang Dongping dari Tiongkok. Dan menurut Amri bahwa pertandingan menghadapi ganda campuran nomor 1 dunia versi BWF ini menjadi laga rematch.

0: semestinya. Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.
1: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
2: Idola Anak RRI.
1: Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

Pendengar, bagi sebagian orang Indonesia ya, makan terasa belum lengkap ketika nasi belum hadir di atas piring. Nah, kebiasaan tersebut bukan sekedar soal selera, tetapi terbentuk dari sejarah budaya hingga kebijakan pangan. Melansir dari Universitas Indonesia, budidaya padi telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Masyarakat ya, terutama di Jawa, kemudian mengembangkan sistem pertanian dan irigasi yang mendukung produksi padi secara andal. Iklim tropis, curah hujan tinggi dan juga kondisi tanah yang subur mendukung pertumbuhan padi di Indonesia. Nah, kondisi tersebut tentunya membuat jumlah sawah berkembang luas terutama di Jawa, Sumatera dan Bali. Pendengar, posisi nasi semakin kuat ketika kebijakan pangan pemerintah ikut membentuk pola konsumsi masyarakat Indonesia pada masa modern. Program swasembada beras pada masa Orde Baru turut menjadikan beras simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Nasi juga memiliki karakter rasa yang membuatnya mudah menyatu dengan beragam hidangan khas Indonesia. Rasa nasi yang netral dapat menyeimbangkan lauk bercita rasa pedas, asam, gurih, dan kaya rempah. Meski berbagai sumber karbohidrat lain tetap dikonsumsi, nasi masih menempati posisi penting dalam pola makan masyarakat Indonesia. Nasi akhirnya menjadi bagian dari identitas kuliner dan sejarah panjang Indonesia sebagai agraris.

Baik pendengar, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda. Federasi Olahraga dan Kreasi Budaya Indonesia, FOKBI, memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut ditunjukkan ya melalui kegiatan gerak peduli NTT ikan naik di pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta Minggu 27 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Pariwisata 2026 dengan memadukan olahraga, seni, budaya dan kepedulian sosial dalam satu gerakan bersama. Pelaksanaannya berlangsung secara hibrid dengan melibatkan pengurus FOKBI dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan secara langsung di Jakarta, sementara Dewan Pengurus Daerah dan Cabang FOKBI turut berpartisipasi melalui pelaksanaan secara daring. FOKBI mengajak masyarakat ikut berpartisipasi, memberikan dukungan bagi warga NTT, dan seluruh hasil donasi akan disalurkan kepada masyarakat terdampak musibah di NTT.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi penggoresan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda di Porata sore ini di edisi Minggu 27 September 2026. Saya Nona Nia bersama rekan Devri Valdi undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk... Cukup nasi aja ya yang kotak.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

malam ini dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di malam Senin ini, kami hadirkan ragam informasi pilihan yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Dan informasi pertama, ini terkait dengan akses masyarakat terkait pelayanan publik kepada Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur mencapai 1052 hingga September 2026. Nah, hal tersebut disampaikan Siti Kulsum, Asisten Ombudsman RI pada keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan dalam sesi wawancara bersama RRI ND Jumat 25 September 2026. Nah, Siti mengatakan jumlah tersebut hampir menyamai total akses yang diterima Ombudsman NTT sepanjang Januari ke Desember 2025 yang mencapai 1070 akses. Akses masyarakat tersebut terdiri dari laporan masyarakat, konsultasi pelayanan publik, dan juga surat tembusan. Nah, dari total 1052 akses, sebanyak 211 merupakan laporan masyarakat, 718 konsultasi, dan 108 surat tembusan. Menurut Siti, tingginya angka konsultasi menunjukkan masyarakat semakin memanfaatkan Ombudsman sebagai tempat memperoleh informasi dan menyampaikan persoalan terkait pelayanan publik. Siti juga menjelaskan penggunaan media sosial menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya akses masyarakat sepanjang 2026. Masyarakat dapat menyampaikan konsultasi melalui Facebook, Instagram, WhatsApp maupun pesan langsung atau DM kepada Ombudsman. Sementara itu, kegiatan on the spot tersebut antara lain dilakukan di puskesmas, rumah sakit, dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan kegiatan ini dilakukan untuk membuka ruang konsultasi secara langsung bagi masyarakat. Dan informasi selengkapnya pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini juga kami hadirkan lagu dari Armada dengan judul Buka Hatimu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Manggarai Barat, di mana pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda resmi menetapkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah akibat gempa bumi magnitudo 7,7. Nah, penetapan tersebut dituangkan dalam surat keputusan bersama atau SKB yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi bersama unsur Forkopimda di Aula Sekretariat Daerah Manggarai Barat pada Rabu 23 September 2026. Nah, SKB tersebut ditandatangani Bupati Edi Stasius Endi, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Yohanes Kardianto, pimpinan DPRD, Wakapolres Manggarai Barat, perwakilan Dandim 1630 Manggarai Barat, dan Lanal Labuan Bajo serta Danpos AU Labuan Bajo. Nah, penandatanganan disaksikan langsung perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Data yang ditetapkan telah melalui proses verifikasi ulang terhadap sanggahan masyarakat dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat. Bupati Edi Stasius Endi mengatakan proses pendataan dilakukan secara ketat dan berlapis dengan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan data yang ditetapkan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, Kejaksaan, TNI, Polri, dan BNPB menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan sesuai ketentuan. Setelah SKB ditetapkan, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan melanjutkan proses pengusulan bantuan stimulan perbaikan rumah kepada pemerintah pusat melalui BNPB sesuai kategori kerusakan masing-masing. Nah, pemerintah daerah berharap tahapan tersebut dapat mempercepat penanganan rumah warga terdampak, sekaligus memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi faktual yang telah diverifikasi di lapangan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni RRI.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar Eltari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan identifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

perdagangan di ruang publik. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang pedagang kain tenun, Umar, warga Kelurahan Tetan Darah, Kecamatan Ende Selatan, kepada RRI Jumat 25 September 2026 di Ende. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan terhadap seluruh pedagang yang menggunakan bahu jalan, bukan hanya sebagian pedagang. Umar mengatakan beberapa bulan terakhir Pemkab Ende melalui Satpol PP telah menertibkan pedagang kain tenun motif Ende Leo yang berjualan di bahu jalan. Para pedagang kemudian diarahkan untuk menempati lapak yang telah disiapkan di lantai 2 Pasar Bungawani Ende. Menurut Umar, pembagian lapak di lantai 2 Pasar Bungawani sebelumnya dilakukan bersama Satpol PP dan disepakati oleh para pedagang. Namun setelah menempati lokasi tersebut, pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi sehingga hampir tidak ada pembeli yang datang. Umar menyebutkan masih adanya pedagang yang berjualan di sekitar kawasan Toko Jopu tanpa membongkar lapak untuk pindah ke Pasar Bungawani turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa. Lebih lanjut, penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Ende Leo sebagai produk budaya dan mata pencaharian masyarakat membuat penataan perdagangan perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

Perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

terdampak gempa di Kabupaten Sika. Nah, dukungan ini dilakukan melalui peninjauan kondisi sarana pendidikan, penyaluran bantuan serta pembinaan guru dan tenaga kependidikan di Aula Min Sika, Kamis 24 September 2026. Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenak NTT Pua Mbonto Umbunai bersama jajaran terlebih dahulu meninjau langsung kondisi gedung dan ruang pembelajaran Min Sika yang terdampak gempa. Dalam kunjungan tersebut, Kanwil Kemenak NTT juga menyerahkan bantuan berupa terpal kepada sejumlah madrasah terdampak serta santunan bagi guru, tenaga kependidikan dan murid yatim maupun yatim piatu yang terdampak bencana. Dalam pembinaan kepada guru dan tenaga kependidikan, Pua Munto mengajak seluruh tenaga pendidikan tetap menjaga semangat pengabdian dan memastikan layanan pendidikan terus berjalan meskipun kondisi sarana madrasah belum sepenuhnya pulih. Nah, kegiatan tersebut turut dihadiri Kasih Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, para kepala madrasah serta guru dan tenaga kependidikan. Pertemuan itu menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus melihat secara langsung kebutuhan madrasah yang masih terdampak gempa, khususnya terkait keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Kanwil Kemenak NTT memastikan dukungan terhadap madrasah terdampak akan terus dikawal selama masa pemulihan. Peninjauan sarana, penyaluran bantuan dan penguatan kapasitas guru serta tenaga kependidikan diharapkan dapat membantu madrasah tetap memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik meski sejumlah fasilitas masih dalam proses perbaikan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

Kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pendengar Pro 1 RRI yang dari manapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Kusumdara, untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari.

0: mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
0: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
3: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
4: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
3: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
5: Buat kepada warga masyarakat, tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
3: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti, Bulolo, menyampaikan laporannya.
6: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
7: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
6: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga Sisenji memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
7: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya.

0: namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
1: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk GTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
0: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
4: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
3: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
5: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
3: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
6: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak. salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
7: Hari komunitas nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
6: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
8: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
6: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
9: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami, pendengar, pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0, ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026 dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0 dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara. Namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final. Dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Katolik dari Kemenag ND dengan topik iman yang hidup melalui perkataan dan perbuatan. Tapi sebelum itu kami hantarkan beragama tersebut dengan lagu dari Andrew and Yuan berjudul Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

pendengar RRI Pro 1 Indi di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Tribun Sasir WSAG Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi dalam Mimbar Agama Katolik edisi Minggu 27 September 2020 dengan tema Iman yang hidup melalui ketaatan dan perbuatan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Bapa yang Maha Kasih, karena atas rahmat dan penyertaan kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik pada malam ini. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Allah tidak cukup hanya diucapkan melalui kata-kata, tetapi harus dibuktikan melalui perbuatan nyata. Iman yang hidup mengajak kita untuk berani bertobat, memperbaiki kesalahan, dan dengan tulus melaksanakan kehendak Bapa dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita membuka hati dan pikiran agar sabda Tuhan yang kita dengarkan malam ini sungguh memberikan kekuatan, pengharapan, dan semangat baru bagi kita untuk menjadi pribadi yang setia dalam iman dan nyata dalam perbuatan. Marilah kita mengawali permenungan kita malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat. Karena atas kasih dan penyertaan-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam mengikuti Mimbar Agama Katolik pada malam ini. Bapa yang penuh kasih, melalui Injil-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami tentang pentingnya ketaatan dan kesediaan untuk melaksanakan kehendak. Engkau mengingatkan kami bahwa iman tidak cukup hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, kerendahan hati, dan kesediaan untuk bertobat. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang tidak hanya pandai berjanji, tetapi juga setia melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Berikanlah kami hati yang rendah hati untuk mengakui kesalahan, keberanian untuk bertobat, dan ketulusan untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah kami semua yang mengambil bacaan dari kitab Yeskiel. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kamu Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren, Tuhan ajarilah aku melakukan kehendak-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, yang senantiasa mencari jalan kebenaran dan melaksanakan perintah-Nya dengan hati tulus. Tuhan ajarilah aku melakukan kehendak-Mu. Tuhan membimbing orang yang rendah hati dalam jalan yang benar. Ia mengajarkan jalannya kepada mereka yang mau mendengarkan suaranya. Tuhan, ajarilah aku melakukan kehendak-Mu. Ajarlah aku ya Tuhan untuk memahami kehendak-Mu. Kuatkanlah hatiku agar tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ajarilah aku melakukan kehendak-Mu.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak dengar RRI Persatu ini yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas rahmat dan kasih-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik pada malam ini. Pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Dalam Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang ayah yang meminta kedua anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama menjawab bahwa ia tidak mau, tetapi kemudian menyesal dan pergi. Anak yang kedua mengatakan bahwa ia mau, tetapi tidak melaksanakan perintah ayahnya. Lalu Yesus bertanya kepada para pendengar, siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Pertanyaan ini mengajak kita untuk memahami bahwa yang paling penting bukanlah sekedar apa yang kita ucapkan, melainkan bagaimana kita mewujudkan pernyataan itu dalam tindakan nyata. Ada beberapa poin penting yang menjadi permenungan kita dalam hidup ini. Pertama, iman tidak cukup hanya dengan kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengucapkan janji, menyatakan kesediaan, dan mengatakan bahwa kita mau melaksanakan tanggung jawab. Namun, tidak jarang perkataan tersebut tidak diikuti dengan tindakan. Melalui Injil malam ini, Yesus mengingatkan kita bahwa iman kepada Allah harus tampak dalam perbuatan. Mengatakan ya kepada Tuhan berarti bersedia membuka hati, melaksanakan kehendak-Nya, dan bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepada kita. Sebagai orang beriman, kita dipanggil bukan hanya untuk rajin berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga mempraktikkan kasih dalam kehidupan nyata. Kasih itu dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap keluarga, kejujuran dalam pekerjaan, kesediaan membantu sesama, serta pelayanan yang tulus di tengah gereja dan masyarakat. Kedua, Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Anak pertama dalam perumpamaan tersebut awalnya menolak perintah ayahnya, namun kemudian ia menyesal dan pergi melaksanakan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dapat mengalami perubahan hati. Dalam kehidupan kita, mungkin ada saat-saat ketika kita menolak kehendak Tuhan, mengabaikan tanggung jawab, atau melakukan kesalahan terhadap sesama. Akan tetapi, Tuhan tidak menutup pintu pertobatan bagi kita. Pertobatan bukan hanya mengakui kesalahan dengan kata-kata, melainkan juga berusaha memperbaiki diri dan mengambil langkah nyata untuk melakukan yang benar. Tuhan menghendaki hati yang terbuka, kerendahan hati, dan kemauan untuk berubah. Karena itu, janganlah kita merasa bahwa kesalahan masa lalu membuat kita tidak layak kembali kepada Tuhan. Marilah kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan-Nya untuk memperbaharui hidup, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan berjalan dalam jalan kasih-Nya. Ketiga, melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kehendak Allah tidak selalu hadir melalui perkara-perkara besar. Seringkali kehendak-Nya kita temukan dalam tanggung jawab sederhana yang kita jalani setiap hari. Dalam keluarga, menghormati orang tua, membangun komunikasi yang baik, dan saling mengampuni
dalam pekerjaan, menjalankan tugas dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Dalam kehidupan menggereja, berpartisipasi dalam pelayanan, dan membangun persaudaraan umat. Dalam masyarakat, peduli kepada mereka yang membutuhkan, menjaga persatuan, serta menghargai perbedaan. Melalui tindakan-tindakan sederhana tersebut, kita belajar menjadi pelaksana sabda Tuhan. Iman menjadi nyata ketika kita bersedia melayani tanpa pamrih dan menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Keempat, jangan menilai diri hanya dari perkataan. Perumpamaan dua anak dalam Injil malam ini juga mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan batin. Apakah selama ini kita lebih banyak berbicara tentang iman daripada melaksanakannya? Apakah janji-janji kepada Tuhan dan sesama sungguh diwujudkan? Kita tidak dipanggil untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk melihat dan memperbaiki diri sendiri. Setiap orang memiliki kelemahan dan kesempatan untuk bertumbuh. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar kita miliki hati yang tulus, perkataan yang dapat dipercaya, dan tindakan yang mencerminkan iman. Semoga apa yang kita ucapkan sungguh-sungguh sejalan dengan apa yang kita lakukan. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Allah dibuktikan melalui kesediaan untuk melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan nyata. Tuhan tidak hanya mengundang kita untuk berkata ya, tetapi juga mengajak kita untuk berjalan, bekerja, melayani, dan bertumbuh dalam kasih. Marilah kita membuka hati terhadap pertobatan, tidak takut mengakui kesalahan, dan senantiasa berusaha memperbaiki diri. Semoga iman kita tidak berhenti pada kata-kata, tetapi sungguh menjadi kekuatan yang menggerakkan kita untuk berbuat baik. Kiranya melalui kehidupan kita, keluarga kita, dan pelayanan kita, semakin banyak orang merasakan kasih serta kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kepada Bapa yang Maha Kasih. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan menguatkan iman dan mendorong kita untuk melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi gereja dan para pemimpin gereja, ya Bapa Maha Kuasa, dampingilah gereja-Mu dan para pemimpin gereja agar senantiasa mewartakan Injil dan menjadi teladan dalam perkataan serta perbuatan. Berikanlah mereka kebijaksanaan, kerendahan hati, dan semangat pelayanan dalam membimbing umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat. Ya Bapa yang penuh kasih, bimbinglah para pemimpin bangsa dan daerah kami agar menjalankan tugas dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Semoga mereka senantiasa memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga Kristiani. Ya Tuhan Yesus, berkatilah keluarga-keluarga kami agar senantiasa hidup dalam kasih, persatuan, dan pengampunan. Ajarlah kami untuk tidak hanya mengucapkan kata-kata yang baik, tetapi juga mewujudkannya melalui tindakan nyata, saling menghormati, dan kepedulian terhadap satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Ya Bapa yang Maha Rahim, pandanglah dengan kasih-Mu saudara-saudari kami yang sedang mengalami kesulitan, sakit, kesedihan, dan berbagai persoalan kehidupan. Berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, serta uluran tangan dari orang-orang yang peduli, sehingga mereka tidak kehilangan harapan dalam menjalani kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
bagi diri kita sendiri. Ya Tuhan, melalui Injil Matius bab 21 ayat 28-32, Engkau mengajarkan kami untuk melaksanakan kehendak Bapa melalui perbuatan nyata. Ampunilah segala kelemahan dan kesalahan kami. Bantulah kami agar memiliki hati yang rendah hati, bersedia bertobat, dan setia menjalankan tanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, gereja, dan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendengar mimbar agama Katolik RRI Pro 1 ini, ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh para pendengar mimbar agama Katolik RRI Pro 1 ini. Semoga sabdamu yang kami renungkan pada malam ini menjadi sumber kekuatan, kedamaian, dan semangat untuk menghidupi iman melalui kasih dan pelayanan kepada sesama. Sertailah setiap langkah dan pekerjaan kami agar senantiasa berkenan kepada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa mendengarkan setiap doa yang disampaikan dengan iman dan ketulusan hati. Bantulah kami agar tidak hanya berkata-kata tentang kebaikan, tetapi sungguh mewujudkan kehendak melalui perbuatan nyata. Jadikanlah kami pribadi yang setia, rendah hati, dan penuh kasih dalam melayani sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengintara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, kami mengucap syukur kepada-Mu atas penyertaan dan kasih-Mu yang telah kami rasakan selama mengikuti mimbar agama Katolik pada malam ini. Bapa yang penuh kasih, melalui sabdamu dan Injil Matius yang kami dengarkan malam ini, kami telah belajar bahwa ketaatan kepada kehendak tidak cukup hanya diucapkan melalui kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Engkau mengajarkan kami untuk memiliki hati yang rendah hati, bersedia bertobat, dan setia melaksanakan perintah-Mu. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar sabdamu yang telah kami dengarkan tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi sungguh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk berani memperbaiki kesalahan, melaksanakan tanggung jawab diri.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

0: pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kami hadirkan sebuah drama radio dengan judul Bunga di Padang Asa dari yang diproduksi oleh dari ND. Dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Nene, saya sudah daftar tadi di sekolah.
2: Daftar apa?
1: Itu beasiswa untuk kuliah. Saya dengan teman-teman sudah daftar tadi.
2: Bisukur, eh. Tapi kau harus omong dengan bapak juga, eh.
1: Omong dengan bapak juga percuma. Dia maunya ke Kalimantan saja.
2: Kau harus tetap omong, Levina. Siapa tahu kau punya bapak berubah pikiran.
3: Apa? Omong apa? Kuliah? Vina, kita bukan orang kaya. Sudah syukur kau sampai SMA. Sudahlah, jangan mimpi.
2: Agus, sudah baikkah dengan kau pun anak tuh?
3: Mau omongnya bagaimana lagi, Mama? Vina tidak pernah mengerti. Mamanya di sana Malaysia sudah 2 tahun ini tanpa kabar. Terus saya 2 bulan lalu ditangkap dan dipulangkan. Apa itu tidak cukup bikin dia mengerti?
1: Vina daftar beasiswa, Bapak. Kalau Vina lulus, Vina bisa kuliah gratis.
3: Gratis dari mana? Hei, Vina. Sudah syukur Bapak ini kasih sekolah kau sampai SMA. Sudah kubu impian kau sekolah tinggi-tinggi. Tuk kau hanya anak TKI. Sudah kau ikut Bapak ke Kalimantan. Kita kerja di kebun sawit. Kau dapat uang.
1: Tapi Vina mau sekolah, Bapak. Vina mau jadi guru.
3: Jadi guru? Vina, buka mata, Vina. Lihat di kampung sini, mana ada guru yang kaya, Vina. Lihat itu Marni. Kuliah mahal-mahal di Jawa. Pulang jadi guru sukarela. Sudah, yang paling benar kita ke Kalimantan. Kerja di sana.
1: Vina mau kuliah, Bapak.
3: Hai, sudahlah. Bulan depan kita berangkat. Iya, Vina. Keluarga kita cuma TKI. Sejak kau dalam kandungan, Bapak ini merantau agar hidup kita berubah. Bahkan Mama ikut dengan Bapak ke Malaysia. Maka kau bisa sekolah, tinggal di rumah ini dengan nyaman.
2: Sudah, Agus, setiap hari selalu ada yang kau ribut di rumah ini nih.
3: Hei, Mama, bagaimana tidak ribut, Mama? Vina selalu saja ingin kuliah. Uang dari mana? 2 bulan lalu saya ditangkap dan deportasi. Mana ada uang?
2: Vina sudah mendaftar beasiswa, Agus. Doakan saja semoga dia diterima,
3: Mama, guna apa sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya dia harus di dapur? Mau jadi guru? Guru yang bagaimana, Mama? Di sini guru saja digaji dengan 250 ribu sebulan. Makan apa? Mendingan Vina ikut saya ke Kalimantan.
1: Vina tidak mau Bapak ke Kalimantan. Vina mau tetap kuliah.

0: Papa! Papa!
1: Fina! Ada apa, Fina? Kau mau lihat soal Anggi saja.
0: Bapak, Bapak lihat ini. Fina diterima, Bapak. Fina diterima kuliah dengan beasiswa 100%.
1: Sudahlah, Fina. Kau lihat di sekeliling kau. Kita bukan orang kaya, Fina. Sudah, tidak perlu kuliah.
0: Tapi Fina lulus, Bapak. Bapak tidak perlu susah hati. Fina kuliah, Bapak.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak Kades. Mari masuk. Nenek, ada Bapak Kades datang. Silakan duduk, Bapak Kades.
2: Siang, Bapak Kades. Tumben, datang siang-siang begini nih. Ada apa,
0: Iya, Mama. Saya datang memang ada perlu. Begini, saya baru saja dapat informasi. Kalau Agus, anak Mama dan teman-teman dari desa kita dan desa tetangga ini, tidak jadi berangkat ke Kalimantan. Karena ternyata mereka direkrut calo.
2: Jadi mereka sudah di mana nih, Pak Kades?
0: Mereka saat ini ada di kantor polisi, Mama.
2: Agus anak salah balik. Kenapa mereka ditahan?
0: Tidak apa-apa, Mama. Sabar. Agus dan teman-temannya tidak ditahan. Mereka hanya diambil keterangan sebagai saksi. Mereka adalah korban dari calo yang rekrut yang nantinya akan menjual mereka ke Kalimantan.
1: Terus Bapak Kades, kami bisa terjemput Bapak.
0: Boleh sekali. Maksud kedatangan saya nih, mau ajak Nenek dan Vina untuk sekaligus jemput Bapak di sana.
1: Baiklah Bapak Kades. Nenek biar di sini, biar saya yang jemput Bapak di sana.

0: papa sehat?
1: Syukuri, papa.
2: Papa minta maaf. Kalau saatnya dulu papa ikut hari ini, mungkin tidak begini. Uang papa habis, Vina. Papa ditipu.
1: Sudah, papa. Disyukuri saja. Calonnya sudah ditangkap polisi. Dan bersyukur, papa belum berangkat ke sana. Kalau tidak, kita tidak tahu nasib papa bagaimana di sana.
2: Iya. Nenek bagaimana, Vina? Pasti nenek sedih.
1: Nenek sehat, papa. Puji Tuhan. Ayo, papa kita pulang.
2: Bagaimana kuliahmu, Vina?
1: Baik, papa. Tumbene, papa tidak marah, Vina.
2: Sejak kejadian kemarin, papa ingat kata-kata Vina. Sekolah itu penting. Bukan untuk menjadi siapa, tetapi bagaimana menjadi orang kritis dan tidak mudah dibodoh-bodohi orang.
1: Sudah, papa. Vina selalu sayang bapa dan mama. Vina bangga jadi anak bapa dan mama yang hanya jadi TKI.
2: Terima kasih, nak.
1: Meski Vina terlahir jadi anak TKI,

Amin, Vina. Semoga cita-cita Vina selalu dikabulkan Tuhan. Papa minta maaf, Vina. Ayo kita pulang.

RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita tahu bahwa setiap daerah ini punya cerita. Ada yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari, dari tradisi yang diwariskan antar generasi, dari persoalan yang dihadapi masyarakat, hingga dari perubahan zaman yang perlahan menggeser cara orang memandang kampung halamannya. Di Lembata, cerita-cerita ini tidak hanya dibiarkan menjadi ingatan, sebagian di antaranya direkam, dirangkai menjadi gambar, suara, dan kemudian hadir sebagai karya film. Dari sanalah Langit Jingga Film tumbuh. Sejak 2018, komunitas ini tidak hanya memproduksi film fiksi dan dokumenter, tetapi juga membuka ruang belajar, membawa film ke sekolah dan kampung, mendokumentasikan tradisi hingga mempertemukan berbagai bentuk seni dan budaya. Lalu, ketika sebuah komunitas film ini memilih untuk merekam kehidupan masyarakatnya sendiri, apa sebenarnya yang sedang mereka jaga? Apakah hanya sebuah cerita atau juga ingatan identitas dan warisan budaya untuk generasi berikutnya? Inilah yang akan kita bincangkan dalam komunitas Bicara Pro 1 RRND malam hari ini, tentang merawat cerita, menjaga warisan Lembata bersama Langit Jingga Film. Dan malam ini kita akan berbincang bersama Ketua Divisi Produksi dan Eksibisi dari LJF, ada Kak Agen Doang. Selamat malam.
1: Halo kakak.
2: Selamat malam kakak.
0: Selamat malam. Ini panggilannya apa nih? Agen Doang nih.
1: Kakak bisa panggil agen saja, boleh kakak?
0: Oke. Kakak Agen, apa kabar?
1: Puji Tuhan baik kakak.
0: Sehat. Baik. Kak Agen, ini Langit Jingga Film atau LJF ini kan lahir dan tumbuh di Lembata, sebuah daerah dengan kekayaan cerita, tradisi sekaligus berbagai persoalan sosial. Nah, ketika pertama kali bangun komunitas ini, apakah yang ingin diperjuangkan sebenarnya? Filmnya, ruang berkarya bagi anak muda, atau kebutuhan untuk menceritakan Lembata dari sudut pandang masyarakatnya sendiri, Kak?
1: Ya, Kak. Baik, terima kasih banyak. Sebenarnya kalau untuk perkembangan ekosistem film di Lembata sendiri, sebenarnya Langit Jingga Films ini dia semacam apa, Kak? Sudah dalam bentuk metafor, dalam bentuk dia melewati beberapa fase lah. Jadi pada awalnya ekosistem film di Lembata ini dimulai dari hobi beberapa orang yang tergabung di satu komunitas kecil yang namanya Avatar Squad. Lalu dari hobi, kesamaan hobi yang suka merekam, memotret, membuat video segala macamnya, kemudian pelan-pelan mulai belajar lewat YouTube, lewat internet dan segala macamnya soal film, membuat film. Kemudian terkait pertanyaan kakak tadi untuk apa yang sebenarnya diperjuangkan, sebenarnya kami sama seperti wadah seni yang lain, kami hanya ingin menambah sudut pandang baru atau apa kakaknya istilahnya, bumbu baru lah dalam dalam ekosistem kesenian di Lembata. Jadi baik perjuangan tentang Lembata, ruang berkarya, kemudian realitas sosial dan kebudayaan, itu sama seperti media seni yang lain, hanya kita pakai wadah yang baru, yang lebih fresh lah, yang cukup berbeda.
0: Oke.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Kak Agen, ini sebelum kita masuk lebih jauh, kebetulan saya juga alumni sekolah film. Ini kan kalau kita bicara soal film, kita tahu bahwa produksinya kan tidak murah begitu bisa dibilang. Nah, apakah ini jadi tantangan juga buat teman-teman LJF?
1: Wah, iya, sangat. Bahkan itu tantangan paling besar sebenarnya, segi budgeting sebenarnya.
0: Tapi saya penasaran ini, kira-kira apakah teman-teman di situ memang punya toolsnya masing-masing kah, atau memang ini ada tempat penyewaan? Tapi kalau kita bicara tempat penyewaan juga, rata-rata di daerah kita ini masih terbilang cukup minim nih tempat-tempat penyediaan seperti itu.
2: Ya betul Kak,
1: sangat minim banget. Jadi terkait tools atau gear yang kami gunakan sendiri, sebenarnya juga bertahap sih Kak. Awalnya dari ketua kami sekarang Kak Elmo, beliau kan juga sekolah film di Jogja. Kemudian setelah beliau pulang dari Jogja itu, beliau ada bawa satu gear, kameranya beliau yang sekarang masih kami abadikan sebagai arsip. Jadi

0: dari situ dulu baru pelan-pelan lah kami upgrade pelan-pelan. Jadi baik lighting maupun audio segala macamnya itu benar-benar masih mengandalkan, bahkan lighting saja kami masih mengandalkan senter HP dan senter kepala kan. Di awal-awal merintis itu.
1: Oke.
0: Tapi sekarang ada beberapa program. Ya kak, saya lanjutkan. Ya. Ada beberapa program dari kementerian, kemudian hasil dari apa ya kak, ikut festival, kemudian dapat bonus. Jadi kami saving untuk peralatan. Kurang lebih seperti itu kak.
1: Oke, berarti sekarang bisa lah yang namanya Ari Amaran mungkin sudah masuk di katalognya teman-teman LJF mungkin.
0: Siap.
1: Nah ini Kak Agen, ini kalau kita bicara soal cerita, ini dalam memilih cerita untuk diangkat jadi film, bagaimana teman-teman LJF sendiri membedakan cerita yang menarik ditonton dengan cerita yang penting untuk diketahui masyarakat?
0: Terkait segi cerita, kami mempunyai satu apa ya kakak istilahnya, satu spirit bahwa menurut kami semua cerita itu menarik asalkan metode kita membungkusnya atau metode untuk kita menjualnya sih sebenarnya. Ya. Kemudian fokusnya kami itu ke realitas sosial dan budaya, lebih-lebih ke konten-konten kebudayaan sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara soal kebudayaan, otomatis segala halnya pasti menarik. Ya, tinggal pengemasnya saja sih sebenarnya.
1: Iya, benar sekali. Nah, sejumlah karya Langit Jingga ini mengambil realitas yang sangat dekat dengan masyarakat, mulai dari kehidupan masyarakat Bajo hingga persoalan sosial dalam Amalake. Nah, ini ketika realitas masyarakat dijadikan bahan cerita, sejauh mana pembuat film merasa punya tanggung jawab begitu terhadap orang-orang yang kisahnya dibawa ke layar sendiri, Kak Agen?
0: Iya, baik, Kak. Tadi terkait realitas sosial, sebenarnya kami memilih cerita-cerita yang sebenarnya tadi karena ingin memajukan ekosistem kebudayaan Lembata. Kami juga dekat dengan realitas itu, baik sosial maupun kebudayaan, sehingga bagi kami setiap film yang Langit Jingga produksi, pemilik utamanya itu adalah masyarakat yang punyanya. Jadi ketika screening pertama atau mendapatkan apresiasi dari banyak orang, yang menjadi sorot utamanya bukan si Langit Jingganya, melainkan si pemilik pengetahuan lokal itu tadi sih kak. Jadi mereka tidak hanya sebatas hadir di konten, tetapi juga bisa turut dalam ruang dialog, ruang diskusi lewat pemutaran-pemutaran atau bioskop-bioskop alternatif yang kami sediakan.
1: Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah ini kira-kira ada perbedaan tidak antara merekam dan menafsirkan realitas melalui film nih? Nah katakan ketika proses kreatif mulai masuk, entah itu dari sudut kamera, tokoh mungkin, dialog, musik hingga alur cerita, bagaimana teman-teman LJF sendiri menjaga agar interpretasi pembuat film ini tidak menghilangkan suara asli masyarakat?
0: Ya betul kak. Saya pikir untuk sebagian besarnya kami tetap mempertahankan sisi kearifan lokal masyarakatnya. Maksudnya ini loh yang masyarakat mau untuk disuarakan. Seperti ini bentuk framingnya atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi di sisi lain juga karena kita juga pelan-pelan belajar bagaimana sih membuat film, bagaimana framing itu menentukan posisi atau apa atau hal-hal berkaitan seperti itu. Sehingga kami mencoba untuk menyeimbangkannya tanpa menghapus keberadaan suara yang ingin disampaikan tadi sih kak. Kalau kita berbicara soal perbedaan antara merekam dengan menafsirkan, sejauh ini kami Langit Jingga Film berusaha untuk secara hati-hati merekam realitas yang benar-benar ada, kemudian membiarkan para penonton untuk menafsirkannya sendiri sih sebenarnya.
1: Nah, kita lebih seperti itu. Okay. Kita bicara satu karya dari LJF sendiri. Ini film Amalake. Semua orang tahu kalau yang sudah menontonnya ini, film Amalake membawa persoalan seperti lingkungan, kelangkaan BBM tentunya, pembangunan yang tidak merata dan praktik KKN. Ini ketika film membawa persoalan yang sensitif atau kritis ke agen, bagaimana Langit Jingga menentukan batas antara menyampaikan kegelisahan masyarakat dan menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks begitu kan?
0: Iya kak. Kalau misalnya kita kerucut konteksnya ke film Amalake, sebenarnya film Amalake ini lahir dari apa ya? Sebenarnya pembicaraan soal isu-isu yang ada dalam film Amalake itu sudah menjadi konsumsi harian masyarakat Mambata. Dia hadir di ruang-ruang warkop, dia hadir di ketika bapak-bapak mereka minum kopi atau minum moke atau arak tradisional sini, atau bahkan sampai di ketika anak-anak kecil yang belum tahu soal persoalan politik, di area di wilayah bermainnya mereka itu pembicaraan seperti ini sudah muncul. Jadi menurut kami itu isu yang sebenarnya sederhana, yang dekat di masyarakat, tetapi karena muatannya dalam tanda kutip ada muatan politik di situ, sehingga menjadi tabu untuk kita bicarakan secara nasional gitu misalnya, atau secara karya misalnya. Nah, kami memilih untuk merekam, kenapa makanya Malaki itu menggunakan sudut pandang anak kecil, karena ya toh kenyataannya seperti itu. Itu hal-hal yang sederhana yang hadir di kehidupan masyarakat Lambata, bahwa isu-isu besar seperti itu muncul di situasi keseharian kita. Jadi sebenarnya kami tidak sedang menyederhanakan permasalahan yang kompleks, tapi sekali lagi ke sudut pandang kami tadi, turning point kami tadi itu, ini loh realitas yang benar-benar ada di kita. Kurang lebih seperti itu.
1: Nah, kalau persoalan yang diangkat dalam sebuah film tidak berubah setelah film selesai dibuat, ini bagaimana teman-teman LJF mengukur keberhasilan sebuah karya?
2: Ya, sebenarnya kalau standar ukur yang kami pakai, sebenarnya kami percaya bahwa film yang baik itu adalah film yang selalu dibicarakan.
0: Entah pembicaranya mengenai teknis, entah pembicaraan mengenai isu. Tapi kami menganggap bahwa ketika, misalnya katakanlah tadi soal tentunya film Amalake. Nah, film Amalake itu sendiri sampai hari ini, bahkan sampai detik ini masih relate untuk kita bicarakan gitu, Kak. Karena banyak persoalan-persoalan di Lembata yang misalnya kelangkaan BBM, praktik KKN, itu masih sangat relate. Jadi ketika masyarakat menemukan isu baru di hari-hari ini atau hari-hari yang akan datang, mereka langsung melihat, oh ternyata pernah loh ada film seperti ini. Nah, itu menurut kami sudah cukup berhasil, karena suara tadi yang kami sampaikan, dia tetap hidup, Kak, seperti itu.
1: Nah, sebagai komunitas film yang tumbuh di Lembata, sejauh mana keterbatasan akses terhadap peralatan, SDM, mungkin pelatihan atau distribusi dan ruang pemutaran mempengaruhi karakter karya Lagi Jingga sendiri, Kak?
0: Ya, saya pikir pengaruhnya sangat-sangat besar sih, Kak, apalagi kalau kita berbicara soal peralatan atau akses terhadap ruang pemutaran yang... Jadi, tadi suara yang ingin kita bawakan ini harus didengar oleh orang Jakarta misalnya, atau orang di Sumatera misalnya, tetapi karena keterbatasan akses tadi, jadi gaya yang kami pilih misalnya menggunakan pendekatan-pendekatan lokalitas, tetapi tujuannya skala nasional nih. Nah, itu ternyata ada hambatan, ada kesulitan di situ, bagaimana membuat orang paham dengan percakapan kita, bagaimana orang paham dengan konteks yang mau kita bicarakan. Terus di satu sisi ternyata akses terhadap peralatan juga sangat mempengaruhi, karena ada beberapa standar ruang pemutaran juga kan menerapkan standar alat sebenarnya. Nah, sedangkan untuk SDM sendiri, kami pikir di ruang digital yang sangat di masa digital yang sangat besar ini, pelatihan-pelatihan secara online sangat bisa diakses sih sebenarnya. Tetapi paling disorotinya cuma akses tadi sama peralatan sih, itu yang paling berpengaruh.
1: Nah, kita bicara soal penonton, Kak. Kira-kira apa persoalan terbesar yang sering tidak terlihat penonton ketika komunitas film di daerah ini memproduksi sebuah karya, Kak?
0: Ya, kalau misalnya persoalan terbesarnya, saya pikir yang tidak disadari oleh penonton, karena yang membuat film ini adalah komunitas. Bagaimana basic komunitas ini kan sebenarnya kita tidak mencari profit kan, Kak. Kita benar-benar berangkat dari hobi, dari kesamaan visi, lalu dengan sumber daya yang terbatas kita kepingin membicarakan ini. Nah, keterbatasan-keterbatasan itu yang sebenarnya menjadi persoalan yang paling besar dari segi alat tadi yang sudah saya ceritakan tadi, atau akses terhadap ruang pemutaran. Bahkan sampai misalnya kalau kita, misalnya Langit Jingga Film fokusnya mau omong isu kebudayaan nih. Nah, ternyata risetnya itu, wah itu wah parah sih kak, karena ada ditambah lagi dengan terkebiasaan masyarakat NTT ini kan mewariskan kebudayaannya secara lisan, jadi ada gap yang terputus di situ. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat menjadi persoalan besar sih kak.
1: Oke. Nah, kita bicara balik lagi ke masa awal ke agen. Ini masa awal produksi LJF pernah bertumpu pada swadaya anggota. Setelah berkembang dan memperoleh dukungan program kebudayaan, bagaimana teman-teman LJF sendiri menjaga agar dukungan pendanaan ini tidak menentukan cerita yang harus dibuat?
0: Ya, kami menganggap bahwa pendanaan baik dari terutama dari kementerian atau dari negara itu sama halnya juga dengan uang swadaya komunitas sih, karena uang dari negara ini kan juga pajak rakyat kan, ada pajak-pajak kurang lain di situ. Jadi kami pikir ya cerita kami tetap ini, intinya kami memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh nasional tadi, bahwa tidak boleh menyinggung A, tidak boleh menyinggung B. Misalnya fokus pada objek kebudayaan rawan punah. Kurang-kurang lebih seperti itu. Jadi kami saya pikir selama Langit Jingga melakukan produksi film yang bekerja sama dengan kementerian atau instansi maupun lembaga tinggi negara yang lain, tidak mengganggu sisi kreativitasnya kami dan ruang suaranya kami sih.
1: Benar sekali. Ini kalau kita geser sedikit ke dua karya teman-teman LJF, yaitu film Masuk Sekolah dan Sinema Pulang Kampung, apa yang LJF sendiri pelajari setelah film ini dipertemukan langsung dengan masyarakat?
0: Ya, kalau untuk saya mulai dari Sinema Pulang Kampung dulu kak.
1: Ya.
0: Sebenarnya spirit tadi seperti yang tadi cerita di awal, bahwa kami merekam realitas yang ada di masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik pengetahuan tadi, mereka tidak hanya sebagai objek dari konten, tapi mereka adalah subjek. Jadi sehingga lahirlah program ini Sinema Pulang Kampung, bahwa visinya kami ingin membawa film masuk ke dalam desa-desa atau kampung-kampung yang akses terhadap jaringan atau mungkin akses terhadap listriknya terbatas. Kemudian ketika film Masuk Kampung ini digelar, kami menemukan akhir-akhir ini semacam ruang berkumpul masyarakatnya itu bagaimana kayak, karena biasanya kan masyarakat berkumpul ketika ada hajatan atau ada musyawarah, tapi untuk semacam rekreasi itu kita perlahan mulai menipis karena hadirnya gadget, hadirnya laptop dan segala macamnya. Jadi ketika ada ruang-ruang seperti ini, kita seperti menghidupkan ini loh kebiasaan aslinya kita tuh seperti ini, berkumpul lalu berrekreasi bersama.
1: Iya benar.
0: Nah mungkin yang mungkin salah satu perubahan paling besar itu untuk program Sinema Pulang Kampung. Sedangkan kalau untuk film Masuk Sekolah, sebenarnya kami menganggap bahwa karena ini adalah ruang komunitas yang dimana komunitas film di Lembata itu masih sangat cukup bukan kurang diminati sih kakak, tapi mungkin anak muda merasa aduh bikin film mahal, ribet dan segala macamnya. Jadi kami memilih untuk ada satu program yang kita fokus pada pembinaan generasi muda atau kita fokus pada regenerasi. Kalian juga karena di Lembata sendiri belum ada perguruan tinggi atau semacamnya, sehingga kami memilih sekolah sebagai ruang akademik kami untuk kita, untuk filmnya ini dikritik, dikuliti oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana, entah itu peserta didik maupun bapak ibu gurunya sekitar.
1: Oke. Nah, dari pengalaman berinteraksi dengan pelajar juga anak muda di Lembata sendiri ke agen, apakah persoalan regenerasi sineas ini lebih terletak pada kurangnya minat, kurangnya ruang belajar, atau belum adanya ekosistem yang memungkinkan bagi anak muda untuk menjadikan keterampilan film ini sebagai akses yang berkelanjutan begitu di Lembata?
0: Ya kak, saya pikir kalau misalnya minat sebenarnya sih tidak sih kak, karena di zaman sekarang kita muncul bagaimana anak-anak muda ya lewat-lewat Instagram saja sih dengan video sinematiknya, saya pikir minatnya sudah cukup tinggi. Tetapi mungkin karena belum adanya ekosistem saja sih, karena kita kan komunitas film tidak boleh hanya habis di membuat film kan kak, harus ada ruang yang lebih besar lagi seperti misalnya workshop atau bimtek atau bahkan mungkin festival film. Nah sejauh ini untuk yang setahunya kami, festival film yang terdekat di wilayah NTT ya cuma ada di Kupang. Ya, dan akses terhadap Kupang juga sebenarnya sih jauh sih. Nah kami di Lembata belum belum menuju ke situ karena masih ada banyak persoalan dasar yang belum bisa diselesaikan.
1: Oh, iya. Nah, setelah bertahun-tahun membuat film dan menjalankan berbagai kegiatan nih, Kak Agen, apa yang sekarang LJF pahami tentang Lembata yang mungkin tidak akan ditemukan jika cerita-cerita ini hanya dilihat dari luar melalui berita atau media sosial sendiri, Kak?
0: Ah, ya, Kak. Kami pikir setelah bergiat dengan film, bertemu dengan masyarakat, kami akhirnya sadar bahwa ternyata masyarakat Lembata tidak setertinggal itu, dan tanda kutip, Kak.
1: Ya.
0: Tertinggal yang kami maksudkan adalah ternyata sangat bagus sekali, bahkan sangat-sangat bagus pengetahuan lokal masyarakat, kearifan lokal masyarakat itu yang sebenarnya seharusnya dijadikan apa ya, kayak semacam dasar untuk entah itu pendidikan kita atau menyusun kebijakan publik. Nah, itu yang akhirnya kami pahami. Dan kemudian hal-hal seperti itu juga berhadapan dengan zaman yang terus berubah, dia perlahan terkikis karena kurangnya regenerasi.
1: Ya, benar, benar.
0: Jadi ternyata kita selalu mengeluh soal-soal akses jalan, akses air dan segala macamnya. Tapi di satu sisi yang lain ada cerita-cerita luhur masyarakat yang ini lebih penting sih sebenarnya disuarakan ketimbang akses-akses yang tadi yang saya sebutkan tadi sih.
1: Ya.
0: Kan ini yang lebih terancam punah sih sebenarnya.
1: Iya,
0: seperti itu sih.
1: Oke. Okay. Baik, Agen, kita tahan dulu dialog kita. Kita ya satu buah lagu singkat saja, nanti akan kita lanjutkan kembali. Tapi kami mohon jangan matikan teleponnya, Kak Agen.
0: Siap.
1: Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Komunitas Bicara malam hari ini, dan tentu kita masih bersama Kak Agen selaku Ketua Divisi Produksi dan Eksibisi dari Komunitas Langit Jingga Films. Kak Agen masih bersama kami?
1: Halo Kak, selamat malam Kak.
0: Siap. Kak Agen, ini ketika teman-teman LJF mendokumentasikan tradisi seperti Utaweru Lewuhala, sebenarnya apa yang sedang dibuatnya? Apakah sebuah film, sebuah arsip kebudayaan, atau warisan pengetahuan untuk generasi yang belum tentu mengalami tradisi itu secara langsung ke depan, Kak?
1: Ya Kak, khusus untuk Utaweru sendiri sih sebenarnya spirit dari kami adalah sebenarnya arsip. Karena tadi Kak, akses terhadap cerita atau suara yang ada di lembatan ini kan dia tertutup dengan pemberitaan-pemberitaan nasional nih. Jadi kami memilih untuk mengarsipkan ini karena kebetulan juga Lewuhala berada di salah satu daerah rawan bencana, karena dia di tepat di kaki gunung Ilelewutolok yang sedang erupsi. Sehingga tujuan utamanya kami adalah arsip. Lalu yang kedua jelas untuk sebagai media belajar bagi generasi yang tidak bersentuhan langsung dengan tradisi seperti ini, gitu Kak.
0: Oke. Nah, bagaimana teman-teman LJF sendiri memastikan nilai sejarah dan pengetahuan di balik sebuah tradisi ini tetap terbaca dalam film, bukan hanya ritual yang bisa dibilang terlihat di kamera, begitu Kak?
1: Ya Kak. Oleh karena kami memastikannya dengan cara untuk misalnya kita menggunakan teknik voice over, otomatis yang melakukan voice over itu bukan dari kami Langit Jingga Film atau talent yang kami seleksi atau kami casting, melainkan harus masyarakat aslinya, entah itu dia adalah kepala suku atau pelaku ritual atau mungkin molannya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, cara memastikannya adalah kami melakukan risetnya itu melewati beberapa tahap sih Kak. Jadi pencarian pertama, lalu setelah pencarian pertama kita langsung validasi. Setelah validasi lanjut lagi ke pencarian kedua, lalu validasi. Jadi melewati beberapa kali validasi sampai pada akhirnya kami memutuskan oke, ini yang fix, ini yang akan kita bawa saat produksi nanti. Kurang lebih seperti itu Kak.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara mendokumentasikan budaya, ada risiko sebuah tradisi hanya dilihat sebagai tontonan. Bagaimana LJF menjaga agar film tentang kebudayaan ini tidak berhenti pada estetika tetapi tetap menjelaskan makna dan posisi tradisi bagi masyarakat pemiliknya, Kak?
1: Oh ya, baik Kak. Kalau rumusnya kami atau misalnya ramuannya kami, kami mencoba untuk mencampur adukan konflik di dalam film yang ingin kami suarakan misalnya. Misalnya katakannya Utaweru Lewuhala. Jadi di samping nilai-nilai luhurnya, kami coba bandingkan dia dengan posisi atau kedudukan tradisi tadi dengan perkembangan zaman yang sekarang ini misalnya. Misalnya katakannya Lewuhala, masyarakat Lewuhala itu mereka melaksanakan ritual makan kacangnya atau Utaweru tadi setahun sekali di kampung lamanya mereka. Kemudian mereka menyebar kembali ke desa gaya baru yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, itu kan juga menjadi satu persoalan, ada siapa yang menjaga rumah ini, lalu bagaimana kepemilikan lahannya di sana. Jadi selalu ada spot-spot yang bisa kita gali untuk kita jadikan konfliknya tadi Kak. Jadi penonton tidak hanya mendengarkan cerita tentang ritual, tapi ikut berpartisipasi untuk menganalisis, oh kira-kira kalau ini jadi, ini bagaimana ya? Oh kalau ini tidak ada, ini bagaimana ya? Kurang lebih seperti itu sih Kak.
0: Oke. Nah, di sisi lain Kak Agen, ketika budaya tradisional dipertemukan dengan film, musik kontemporer, festival, dan teknologi digital, apakah pelestarian budaya harus mempertahankan bentuk yang lama atau justru memberi ruang bagi interpretasi baru dari generasi muda sendiri?
1: Oke, baik Kak. Aduh, ini kayaknya pertanyaan yang cukup cukup hati-hati untuk dijawab. Tetapi kalau misalnya saya pribadi sebenarnya saya mencoba menjawab secara pribadi nih, biar menghindari salah tafsir. Kalau saya secara pribadi sih justru keduanya harus berjalan seiring sih Kak. Format lamanya tetap ada, tetap kita naikkan, tetap kita gaungkan. Terus di satu sisi yang lain juga perlu ada inovasi. Misalnya saja salah satu kebudayaan di Lembata itu ada nama alat musik tatong. Tatong itu alat musik yang terbuat dari bambu yang dimana suara yang dihasilkan oleh alat musik itu sama seperti suara gong gendang. Yeah. Jadi bentuk lamanya menggunakan bambu itu tetap kita pertahankan, tetapi nada-nadanya bisa kita kolaborasikan dengan alat instrumen-instrumen yang sudah modern, entah itu dengan aplikasi maupun menggunakan ya sederhananya mungkin gitar atau keyboard dan sebagainya lah kak. Jadi menurut saya tetap harus sejalan sih dua bentuk ini, supaya di satu sisi kita menjaga yang nilai luhurnya tadi, di sisi yang lain supaya generasi muda merasa dekat nih, dia tidak ada jarak, tidak ada gap dengan kebudayaan tadi sih kak.
0: Iya benar nih. Nah ini kita penasaran juga nih, melalui Lembata Maestro Festival, apa yang sebenarnya ingin dibangun teman-teman LJF nih? Apakah sebuah acara, ruang pertunjukan, atau ekosistem tempat para pelaku seni bisa saling menghidupkan?
1: Ya kak, kalau untuk Lembata Maestro Festival, tujuan utamanya kami adalah sebagai ekosistem untuk para pelaku seni bisa bertemu. Karena jujur kak, untuk di Lembata sendiri, ruang-ruang yang dimana diinisiasi oleh pelaku seni, diproduksi oleh pelaku seni, kemudian dipajangkan atau dipamerkan oleh pelaku seni itu hampir jarang. Biasanya melalui lewat kolaborasi bersama pemerintah, tapi ya kita sendiri tahu kak, dengan pemerintah ada berapa banyak seleksi administrasi yang cukup ketat lah, sehingga saya pikir itu juga menjadi membuat ruang kreativitas kita terbatas. Sehingga tujuan utamanya kami membentuk Lembata Maestro Festival itu sebagai tempat atau ekosistem buat para pelaku seni bisa bertemu, dan di sisi lain juga sebagai ruang pertunjukan yang fresh bagi masyarakat. Jadi budaya bertemu dengan budaya yang tradisional bertemu dengan kebudayaan yang modern. Akhirnya masyarakat bisa mencicipi banyak ragam kesenian lah kak, kurang lebih seperti itu.
0: Iya benar. Nah, apa kira-kira tantangan terbesar dalam mewariskan tradisi dan karya para maestro Lembata kepada generasi muda hari ini? Karena kalau kita bicara generasi muda hari ini, ya mungkin teman-teman di LJF masih bisa terselamatkan lah, tapi di teman-teman di luar sana mungkin ya kita tahu sendiri lah bagaimana serangan-serangan media sosial saat ini. Ini kira-kira bagaimana tantangannya nih?
1: Ya kak, tantangan yang terbesar tadi kembali ke tadi kak, pertanyaan sebelumnya, bagaimana kita mempertahankan format yang lama sambil di satu sisi kita melakukan inovasi. Nah itu ternyata susah sekali. Kami jujur saja, Langit Jingga Film pun berhasilnya baru mungkin satu atau dua kali kebudayaan yang berhasil kami pertahankan format lamanya, lalu kami berhasil membentuk format barunya. Karena tadi kalau kita bicara soal generasi muda ya, yang tradisional atau yang konvensional banget itu anak muda zaman sekarang sangat sangat berat, yang tidak tertarik bahkan mereka dengan hal-hal yang sangat konvensional. Nah masalahnya kalau kita mau membawa itu ke dalam bentuk media gaya baru, ada beberapa kebudayaan yang tidak boleh sama sekali dikatakanlah di utak-atik. Nah itu juga menjadi persoalan yang sangat sangat berat sih ya. Tantangan terbesarnya di situ, bagaimana membuat para tetua adat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa legowo untuk ya silakan ini budaya kami, kalian tolong pertahankan yang lamanya, tapi silakan inovasi. Nah itu cukup berat sih kak.
0: Oke. Nah kalau kita bicara cerita Lembata ini dibawa keluar daerah, ini perspektif orang luar kan bisa berbeda-beda dengan cara masyarakat Lembata melihat dirinya sendiri. Kira-kira bagaimana teman-teman LJF menghadapi perbedaan perspektif tersebut ketika karyanya memasuki ruang nasional atau ruang lebih besar begitu kak?
1: Ya kak, kalau dari kami Langit Jingga Film sendiri, sebenarnya media terhadap kritik atau pertanyaan itu kami buka selebar-lebarnya. Tetapi sebenarnya tujuan kami, perbedaan perspektif yang kami maksudkan ini bukan berarti dia tidak sama dengan salah tafsir atau salah paham sih kak, tapi membuat masyarakat menjadi penasaran sehingga mereka melakukan penggalian lebih lanjut ke Kabupaten Lembata, entah itu menelusuri lewat jejaring atau media sosial atau berita online, atau bahkan mungkin sendiri langsung turun ke Lembatanya. Nah kami berharap sebenarnya langsung turun ke Lembata sih, makanya di setiap film-filmnya Langit Jingga Film kami tidak kasih utuh, kami selalu gantung beberapa hal supaya membuat rasa tertarik yang tadi kak.
0: Oke. Nah Forum Perfilman Nasional ini sering membicarakan keterbatasan infrastruktur komunitas film daerah nih. Dari pengalaman teman-teman di LJF, apakah persoalan infrastruktur ini sebenarnya hanya soal kamera, komputer dan tempat produksi, atau ada persoalan yang lebih mendasar seperti akses pengetahuan, distribusi, jejaring dan keberlanjutan sumber daya manusia sendiri, Kak?
1: Ya, Kak. Saya pikir Forum Perfilman Nasional tadi ini mungkin bentuk kritik juga sih, Kak, karena selalu standar yang kita gunakan ini selalu standar-standar yang sifatnya sentralisasi tadi. Ternyata kalau kita berbicara, karena film ini kan juga media seni, ya. Kak, jadi mau kamera sebagus apapun, tetapi kreativitasnya tidak tumbuh kan juga sama saja sebenarnya. Jadi menurut kami hal yang paling mendasar adalah sebenarnya jejaring sih, Kak. Jejaring, lewat jejaring itu atau lewat forum-forum tadi, kita ada transfer pengetahuan di situ. Kita ada rencana tindak lanjut lah, entah itu pemutaran film atau mungkin produksi bersama. Hal-hal seperti itu sih yang sebenarnya menjadi persoalan yang mendasar. Tidak melulu harus kamera bagus atau tidak. Bahkan di zaman sekarang kita bisa membuat film hanya dari HP saja.
0: Benar-benar.
1: Tapi akses terhadap ruang pemutaran itu atau membangun jejaring kolaborasi itu yang saya pikir cukup-cukup menjadi persoalan yang paling besar.
0: Iya, benar-benar. Nah, ini kalau kita bicara dukungan pendanaan ini, kebudayaan tentunya dukungan pendanaan dapat membuka peluang produksi, tetapi keberlanjutan komunitas tidak bisa selamanya bergantung pada satu program. Kira-kira model seperti apa yang perlu dibangun agar komunitas film daerah tetap bekerja ketika dukungan proyek tidak tersedia, Kak Ageng?
1: Ya, Kak, kalau dari berkaca dari langit jingga film sendiri, menyiasatinya dengan setiap proyek atau setiap ruang kolaborasi yang kita lakukan atau yang sudah kita buat, kita selalu berusaha seminimal mungkin ada yang bisa kita saving dari budgetingnya kita. Selain itu, ruang swadaya anggota komunitasnya juga harus tetap jalan sih, Kak. Entah itu dari yuran atau dari usaha komunitas yang lain, entah itu sewa, entah itu jasa untuk foto atau video wedding, itu harus tetap jalan. Jadi Langit Jingga Film sendiri menerapkan pola seperti itu. Jadi ada saving, ada swadaya komunitas juga tetap jalan.
0: Oke. Nah, jika Langit Jingga kelak tidak hanya dikenal sebagai komunitas film, perubahan apa yang ingin ditinggalkan bagi anak muda dan kehidupan budaya di Lembata, Kak Agin?
1: Ya, kami dari Langit Jingga sendiri berharap bahwa kami tidak diingat sebagai sebuah komunitas, tapi diingat sebagai anggota masyarakat Lembata yang berusaha memajukan dan memperkenalkan kebudayaan Lembata secara luas. Kami dan kemudian ingin dikenal juga sebagai bagian dari masyarakat Lembata yang berusaha mempertahankan dan mewariskan kebudayaan Lembata itu sendiri sih, Kak.
0: Oke. Terakhir, Kak Agen, sebelum kita akhiri dialog ini, kalau suatu hari nanti generasi muda Lembata membuka kembali film-film yang dibuat teman-teman LJF dan melihat kehidupan Lembata pada masa sekarang, apa yang ingin mereka temukan tentang daerah ini, tentang masyarakatnya, dan tentang cara generasi hari ini menjaga cerita mereka sendiri? Silakan, Kak.
1: Ya, Kak. Mungkin harapan kami adalah ketika para penonton atau mungkin masyarakat Lembata itu sendiri menemukan film-film kami sebelum-sebelumnya, kami berharap muncul beberapa pertanyaan di benaknya mereka bahwa, oh ternyata kita pernah begini ya, oh ternyata sejarah kita seperti ini. Oleh karena itu, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa membuat mereka, kalau kita pernah begini maka sekarang kita harus begini, kurang lebih seperti, jadi ada korelasi yang berlanjut, Kak. Ada proses regenerasi yang berlanjut. Tadi seperti tidak hanya habis di estetika film, tetapi dia tetap hidup dalam ruang percakapan, dia tetap hidup dalam ruang dialog, sehingga film yang baik atau mungkin komunitas film yang baik, komunitas film yang tidak hanya meninggalkan jejak pada karyanya, entah itu mendapat penghargaan atau yang berkaitan dengan itu, tetapi bagaimana filmnya itu tetap hidup dan kemudian bisa menggerakkan perubahan. Kami ingin kenal seperti itu sih, Kak.
0: Oke. Baik, sudah, Kak Agen, mungkin ada closing statement mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog malam hari ini.
1: Ya, Kak, mungkin closing statementnya dari kami, kami berharap bahwa sejauh ini baru Langit Jingga Film sendiri yang menjadi komunitas film di Lembata. Yeah. Kemudian kami berharap ada muncul-muncul lagi komunitas film seperti ini, baik di Lembata maupun di daerah terdekat kami, misalnya Flores Timur.
0: Amin.
1: Atau Momere, sehingga tadi ruang-ruang kolaborasi, ruang jejaringnya bisa lebih hidup. Karena kalau misalnya kita harus ke Kupang atau di luar NTT, nah kita pulang kembali ke terbatasan akses tadi sih, Kak.
0: Oh.
1: Harapannya seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kak Agen. Salam buat teman-teman LJF lainnya. Oh. Sudah meluangkan waktu untuk berbagi banyak hal tentang film tentunya ke Pro 1 RRI di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, Kak Agen.
1: Siap, Kak. Terima kasih banyak.
0: Baik. Selamat malam, Kak Agen. Tuhan memberkati.
2: Selamat malam.
0: Baik. Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, film pada akhirnya bukan hanya tentang gambar yang bergerak. Di dalamnya bisa tersimpan suara masyarakat, jejak sebuah tradisi, persoalan yang mungkin pernah dihadapi, dan cara sebuah generasi memandang tempat yang mereka sebut rumah. Nah, Langit Jingga Film menunjukkan bahwa cerita dari daerah pun punya ruang untuk didengar lebih jauh. Dari film, dokumentasi budaya, ruang belajar, hingga perjumpaan antar seniman, ada upaya untuk memastikan bahwa cerita Lembata tidak berhenti sebagai ingatan, tetapi dapat terus dikenali dan diwariskan. Sebab ketika sebuah cerita direkam hari ini, mungkin yang sedang disiapkan bukan hanya tontonan untuk sekarang, tetapi juga sebuah jendela bagi generasi yang akan datang untuk mengenal kehidupan yang pernah ada. Terima kasih kepada perwakilan LJF, dalam hal ini Kak Agen Doang selaku Ketua Divisi Produksi dan Eksibisi, yang telah berbincang bersama kita malam hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
4: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmocraft, lentera ajaib.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan seperti biasa Riyadi Hidayat dan Budi Buku kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di program yang sudah kita tunggu bersama, yakni Ruang Rindu edisi Minggu 27 September 2026. Nah, bagi Anda yang mungkin tidak sempat atau tidak keluar rumah karena lagi mager atau tidak mendapat undangan sambut baru di malam hari ini, tidak apa-apa, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di line telepon 0821 4451 1957. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note di WhatsApp kami, silakan di 0821 3878 8786. Karena malam ini kami akan menghadirkan beberapa lagu ya, karena sesuai dengan tema kita malam ini, lagu era 90-an hingga 2000-an mancanegara. Ada Westlife dengan Season in the Sun, ada Boyzone dengan Picture of You, ada Richard Marx dengan Right Here Waiting, Christian Bautista The Way You Look at Me, John Mayer End of Desire, Keane Somewhere Only We Know, ada Oasis dengan Wonderwall, The Beatles Hey Jude, dan juga Bryan Adams dengan Heaven. Nah, kita bacakan dulu, ada sebenarnya sudah ada beberapa chat sih yang masuk ke WhatsApp Pro 1 dari tadi selama program Komunitas Bicara. Ini yang pertama, selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati. Kalau bisa tolong bantu untuk putarkan beberapa lagu, satu saja deh kalau boleh. Tolong putarkan lagu dari Westlife, terserah judulnya apa saja. Dan salam buat keluarga besar yang ada di desa Wokodekororo, semoga terhibur dengan lagu-lagu dari Westlife. Untuk penyiar, terima kasih, terserah putar lagunya apa saja, yang penting dari Westlife. Oke, tadi juga sudah saya bacakan lagu dari Westlife, ada judulnya Season in the Sun, nanti akan kita putarkan. Dan kita terima dulu satu penelpon dari Kakak Yeri. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ganteng. Selamat berhari Minggu.
0: Selamat malam, Bung Yeri. Selamat berhari Minggu. Bagaimana? Ya. Kabar aman?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Mohon maaf ya kalau dengar di sini ada ribut. Kami di sini apa? Ada pesta sambut baru.
0: Oke deh. Mau minta lagu apa ini?
1: Tidak, kalau di situ dengar kayak ribut-ribut di sini nih. Jangan marah.
0: Aman-aman. Mau minta lagu apa, Yeri? Ini masih ada Richard Marx, Right Here Waiting, ada Christian Bautista, The Way You Look At Me.
1: Sabar. Halo?
0: Yap, halo?
1: Tunggu.
0: Halo, Yeri?
1: Iya, halo. Mau dengar suara saya?
0: Oke. Masih ada John Mayer, masih ada Oasis juga, Wonderwall, ada The Beatles, Hey Jude, ada Bryan Adams dengan Heaven. Mau yang mana, Yeri?
1: Adams saja.
0: Bryan Adams, oke. Salam-salamnya silakan.
1: Dengan siapa?
0: Rian Hidayat dong, dan juga Mas Budi.
1: Oh, oke. Saya tahu sih kamu. Salamnya pertama-tama spesial untuk kalian berdua. Tetap semangat. Selamat hari Minggu sebelumnya. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Jam 12 pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Salam yang lainnya ada Bang Jabox di Taliburan, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Kampus di Kepuang, ada Abang Asonto kepada Bordes. Halo, masih dengar suara saya?
0: Masih dong.
1: Oke, okay. Ada Opa De Lourdes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, ada Sipri di Hawaii, ada Mama Oce di Bukit Tangor, Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, ada Elsa Maria juga yang posisinya di ND, masih di ND. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu, dan selamat berakhir pekan. Mohon maaf ya Bang Ganteng kalau ribut.
0: Aman, Mas Yeri.
1: Oke, Bang Ganteng, makasih.
0: Siap, sama-sama Yeri, selamat malam. Di belakang Yeri ada siapa lagi pendengar, silakan. Sudah ada dua orang ya yang bergabung, yang pertama melalui chat, ada Wences tadi, dan juga Bung Yeri minta lagunya Heavens dari Bryan Adams. Kita sapa lagi penelpon yang masuk. Waduh, Oma Sheryl nih yang sempat bergabung nih. Oma kayaknya tidak ikut sambut baru nih. Tapi kenapa Oma matikan teleponnya? Ayo telepon lagi Oma. Ini kebersamaan kita masih lama nih. Masih ya, kita baru mulai sekitar 7 menit. Karena kebersamaan kita sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo Oma. Halo.
2: Halo, selamat malam Bung Rian.
0: Selamat malam Oma. Oma main bass terus di situ,
2: Depan rumah, belakang rumah di pesta sambut baru semua. Oma tidak bisa tidur, makanya I lebih baik urus di radio.
0: Oma, ini malam kita lagu-lagu mancanegara, Oma. Ini kebetulan kan
2: Bung Rian pilihkan salah satu lagu yang mantap untuk Oma.
0: Ini lagu untuk Oma selalu yang mantap. Ini ada Christian Bautista dengan The Way You Look At Me. Ini bagaimana cara kami melihat Oma selama ini nih.
2: Itu sudah.
0: Salam-salamnya Oma, silakan.
2: Yang pertama untuk Bung Rian bersama operatornya siapa, Bung Rian?
0: Ada A.A. Abut.
2: Siapa?
0: A.A. Abut.
2: Yang benar nih.
0: Ada Om Budi Buku.
2: Iya, Bung Budi Buku, selamat malam. Selamat bertugas. Tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Salam yang lain untuk semua pendengar setia Ruang Rindunya Lagi Panto, yang saya tidak sebutkan nama satu persatu. Mm-hmm. Ini karena terlalu ribut.
0: Jangan sampai Oma diam-diam joget di situ, kepala goyang-goyang pasti.
2: Sudah sampai joget. Pulang rumah urus radio dulu, Ruang Rindu dulu, lebih asik, lebih seru. Tidak capek kaki.
0: Silakan Oma, salam-salamnya dilanjutkan.
2: Ya, semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih.
0: Oke deh, Oma. Selamat malam, Oma. Terima kasih sudah menelpon.
2: Jangan lupa putar lagunya.
0: Siap, aman. Baik, selamat malam, Oma. Baik, pendengar, itu tadi Oma Sheryl ya, yang sedang diserang oleh musik-musik tetangga-tetangga yang lagi sambut baru. Ini kita juga berharap acara-acara seperti sambut baru ini bisa cukup tertib ya, karena di beberapa daerah sudah ada himbauan kalau ini di atas jam atau pukul 24 memang musik-musik ini harus sudah dimatikan karena tidak enak juga mengganggu tetangga nih. Dan kita juga sebagai pemilik acara atau yang punya hajatan mohon maklumi, karena besok juga hari Senin, hari dimana semua orang bakal sibuk. Jadi mohon pengertiannya kalau bisa jam 12 ini harus dimatikan, karena ya kita sama-sama tahu kita juga hidup di era yang sekarang sudah modern, semua orang ditunggu.

Wonderwall. Ini salam buat bapak mama tercinta yang sedang mengikuti sambut baru pohon paroki katedral. Oke, siap. Salam. Salam juga buat tetangga-tetangga yang sedang dengan aktivitasnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan yang terakhir buat semua pendengar setia RRI di mana saja berada. Oke, Vin, nanti akan kita putarkan ya. Lagu dari Oasis dengan judul Wonderwall. Berikutnya ada dari Verdi. Ini ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, salam kenal, selamat bertugas Bang Rian dan Bang Budi. Selamat malam, salam sehat buat semuanya penyiar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Kalau bisa kakak request lagu John Mayer. Ini Edge of Desert ya yang kita siapkan. Salam buat semua pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak selalu. Saya Verdi, selamat malam. Oke Verdi, nanti kita putarkannya John Mayer dengan Edge of Desire. Nah, sembari menunggu partisipasi Anda sekali lagi benar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita, semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program

0: waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

Setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar Anda mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini edisi Minggu 27 September 2026. Dan kita bacakan lagi beberapa chat yang masuk. Selamat malam Kak, ini dengan Arlin. Mau minta lagu dari Kane dengan judul Somewhere Only We Know. Ini salamnya buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih, selamat malam kakak. Oke deh, nanti akan kita putarkan. Berikutnya ada dari Pius. Selamat malam Ruang Rindu, mau pilih lagu dari The Beatles dengan judul Hey Jude, Biar Cintamu Berlalu. Wih, ini untuk siapa nih, Biar Cintamu Berlalu? Selamat buat Bung yang bertugas dan operator, juga semua pendengar RRI di mana saja berada, terima kasih. Oke, Bung Pius nanti akan kita putarkan. Selamat malam Ruang Rindu, pilih lagu dari Blink kalau ada, yang judulnya I Miss You. Ini untuk yang tercinta di Detusoko. Selamat malam, selamat apa?

anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah.

Ekonomi kreatif tumbuh dari ide, inovasi, dan karya anak bangsa. Dengan dukungan kita, pelaku UMKM dan usaha kreatif dapat berkembang serta memberikan manfaat bagi perekonomian. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung ekonomi kreatif. Beli produk lokal dan dukung UMKM. Promosikan karya kreatif kepada keluarga dan teman. Gunakan jasa pelaku usaha lokal. Kunjungi pasar atau pameran UMKM. Pilih produk asli karya anak bangsa. Dan terus berinovasi bagi yang memiliki usaha. Mari dukung ekonomi kreatif agar UMKM semakin maju, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian Indonesia semakin kuat.

dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI ND menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan

Berangkat lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi tetap bersama kami, karena kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kami persembahkan Blink 182 dengan I Miss You.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM.

Dapurkas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun.

Sembari menemani aktivitas Anda di malam ini, kami juga akan hadirkan ragam informasi dari laman resmi yakni rri.co.id. Dan informasi pertama ini memang cukup dekat dengan kehidupan kita, apalagi anak muda, terkait dengan ekspektasi keluarga dan lingkungan yang disebut menjadi salah satu pemicu burnout masyarakat Indonesia. Nah, kondisi tersebut terutama banyak dirasakan kelompok usia 20 hingga 30 tahun. Psikolog analisa Widi Ningrum mengatakan tekanan tersebut tidak selalu berasal dari pekerjaan atau aktivitas kuliah, karena menurutnya tuntutan memenuhi harapan orang tua dapat menjadi beban psikologis yang terus menumpuk. Analisa menjelaskan, sebagian anak sejak kecil terbiasa dengan berbagai standar yang dibentuk lingkungan. Nah, kondisi tersebut dapat membuat seseorang mengukur keberhasilan berdasarkan harapan orang lain. Tekanan tentu dapat muncul ketika seseorang merasa harus memilih jurusan tertentu sesuai keinginan keluarga. Dan lebih lanjut, menurut analisa, tuntutan juga dapat berkaitan dengan pekerjaan, penghasilan, hingga peran sebagai contoh keluarga. Nah, ketika harapan tersebut tidak tercapai, seseorang tentunya dapat merasakan gagal dan juga kehilangan arah. Ia juga menilai tekanan lingkungan dapat membuat seseorang mengalami kelelahan emosional secara perlahan. Kondisi tersebut perlu dikenali agar tidak terus berkembang menjadi beban dalam kehidupan. Analisa mengatakan setiap orang memiliki perjalanan hidup dan kemampuan yang berbeda, karena itu seseorang tidak harus mengikuti standar keberhasilan yang sama dengan orang lain. Orang tua juga diharapkan memberikan ruang bagi anak untuk mengenali potensi dan menentukan arah hidupnya. Menurut analisa, dukungan keluarga dapat membantu seseorang menjalani proses tersebut dengan lebih sehat. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari. Tangan kita menyentuh begitu banyak hal, dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

Mendengar masih terkait burnout, di mana burnout pada pekerja ini tidak hanya berkaitan dengan beban pekerjaan, tetapi juga dapat dipengaruhi perjalanan menuju tempat kerja dan ritme kehidupan sehari-hari. Psikolog analisa Widi Ningkru mengatakan, waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan perjalanan dapat mengurangi ruang seseorang untuk beristirahat, membangun relasi keluarga, serta mengembangkan diri. Nah, menurutnya perjalanan panjang, kemacetan, dan aktivitas yang padat dapat menjadi sumber kelelahan apabila berlangsung terus-menerus. Nah, kondisi tersebut kemudian dapat mempengaruhi energi seseorang ketika menjalankan peran lainnya. Analisa membandingkan pengalaman hidupnya ketika berada di Inggris. Ia menyebut pengaturan waktu dan perjalanan yang lebih dapat diprediksi membuat dirinya memiliki ruang untuk menjalani berbagai peran secara lebih seimbang. Ia juga mengatakan keseimbangan hidup tidak selalu berarti membagi waktu secara sama rata, tapi keseimbangan juga berkaitan dengan kemampuan mengelola waktu dan energi sesuai kebutuhan dalam setiap peran. Analisa mengajak masyarakat untuk lebih mindful atau sadar terhadap aktivitas yang sedang dijalani, karena menurutnya kebiasaan menjalani sesuatu secara lebih sadar dapat membantu seseorang menghargai waktu, diri sendiri, dan orang-orang di sekitarnya. Selain individu, ia menilai pendekatan psikologis juga penting diterapkan di lingkungan organisasi dan tempat kerja. Langkah tersebut dapat membantu membangun lingkungan kerja yang lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

sih? Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari

0: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu museum mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: pendengar Pro 1 RRI dari manapun Anda berada, sebelum mengakhiri kebersamaan kita di Florata malam ini, kami hadirkan sebuah inspirasi malam dengan judul Jangan Takut Gagal.
1: Ketika kamu gagal, kalau kamu sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan dirimu. Hanya karena satu episode dari sekian banyak episode hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Tidak adil, bukan? Jika sebuah serial drama televisi dinilai hanya dari salah satu episodenya. Bukankah cerita kita itu belum selesai? Jadi, sayangi dirimu, jangan membenci, apalagi menyakiti diri sendiri hanya karena sebuah kegagalan. Segala ketakutan yang lahir dari ketidakpastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran. Ingat pendengar, pikiran menciptakan realitanya sendiri yang belum tentu sama dengan kenyataan. Kemudian, dari sini kita bisa menganggap kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik, sebagai bekal membangun episode selanjutnya agar drama yang kita jalani bisa happy ending. Memang terdengar mudah diucapkan, tetapi percayalah, kita juga pernah berada di titik itu dan menganggap paragraf-paragraf tadi sebagai klise. Sampai kita putuskan untuk menerima kegagalan itu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Jadi jangan
2: satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda oleh program siaran hari ini Minggu 27 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, penyiaran Darian Hidayat, operator studio Budi Buku dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Dari Jalan Duri nomor 1, saya Nona Nia dan seluruh kerabat kerja tim sabungan yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sila, dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali pagi hari ini bersama kami Pro 1 RRI ND di edisi Senin 28 September 2026 dari Florata pagi hingga Florata malam. Dan pagi hari ini pendengar bersama saya Nona Nia dan operator Dev Rivaldi ya. Kami menemani Anda di Florata pagi tentunya hingga jelang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Berbagai program acara sudah kami siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini, yang mana sesaat lagi kami akan hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi dari Kristen Protestan dengan topik menghitung hari menata langkah mengharapkan karya Tuhan bersama Grace Charlina Duka, calon vikaris dari Gereja Mid Shalom ND. Baik, untuk Anda kami hadirkan sesaat lagi Mutiara Pagi dari Kristen Protestan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan.

Shalom pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, calon vikaris Grace Arlina Duka, dalam program Mutiara Pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas dan rutinitas kita, mari sejenak kita berteduh diri, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kiranya firman Tuhan pagi ini yang kita baca dan kita renungkan dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita, secara khusus dalam minggu yang baru ini. Namun sebelum itu, saya mengajak kita untuk mari sejenak kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Allah telah menyertai kami dalam istirahat malam kami, dan Tuhan bangunkan kami untuk siap sambut berkat-Mu yang baru dalam setiap rutinitas dan aktivitas kami hari ini. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami untuk kami membaca namun sebelum itu kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman kebenaran-Mu dapat senantiasa menguatkan kami di tengah rupa-rupa pencobaan dan pergumulan kehidupan yang kami alami. Kami terus percaya bahwa firman-Mu senantiasa menguatkan kami, menghibur kami, dan juga memperbaharui kehidupan setiap kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, merenungkannya, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Pendengar setia RRI dimanapun berada, pada pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, saya memilih dari kitab Mazmur pasal 90,

pergi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian perenungan firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di pagi hari ini. Dan tema yang akan menuntun kita dalam mutiara pagi ini, saya memberi tema yaitu menghitung hari, menata langkah, dan mengharapkan karya Tuhan. Menghitung hari, menata langkah, dan mengharapkan karya Tuhan. Pendengar setia RRI dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan September. Beberapa hari lagi, kalender kita akan berganti. September akan menjadi bagian dari masa lalu, dan bulan Oktober akan membuka lembaran yang baru. Kalau kita melihat kalender, tentu pergantian bulan itu tampak kelihatan seperti sederhana saja. Tanggal berubah, nama bulan berubah. Tetapi kehidupan manusia justru tidak selalu sesederhana kalender, termasuk juga kehidupan kita. Ada orang yang memasuki Oktober dengan hati yang penuh syukur karena sesuatu yang baik terjadi sepanjang bulan September kemarin. Dan ada yang juga memasuki Oktober dengan harapan karena sedang menunggu pekerjaan, sedang menunggu kesembuhan, sedang menunggu hasil usaha, dan juga sedang menunggu kepastian tentang masa depan. Tetapi mungkin ada juga yang memasuki bulan yang baru dengan hati yang masih berat. Ada keluarga yang masih menghitung kembali kerugian mereka setelah bencana. Secara khusus kita yang berada di Flores, kita baru melalui bencana gempa. Ada orang yang sedang berusaha membangun kembali kehidupan ekonominya. Ada anak-anak yang kembali menata kehidupan belajar. Ada orang tua yang masih memikirkan kebutuhan rumah tangga. Ada orang yang secara lahiriah tampak baik-baik saja, tetapi justru sebenarnya ia sedang berjuang mempertahankan harapannya. Dan itulah realita kehidupan manusia hari ini. Kalender boleh berganti, tetapi pergumulan manusia tidak selalu selesai ketika bulan berganti. Flores sendiri masih berada dalam perjalanan pemulihan setelah gempa bumi bulan Agustus lalu. Dan tentu kita ND menjadi bagian pemulihan itu. Pemerintah lingkup NTT menyatakan pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pemulihan menyangkut tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia. Karena itu mungkin pertanyaan yang lebih penting lagi ketika September berakhir itu bukan apa yang sudah saya capai bulan ini, tetapi menjadi pertanyaan refleksi bagi kita yaitu apa yang Tuhan ajarkan kepada saya melalui perjalanan bulan ini dan bagaimana saya akan menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih bijaksana. Pendengar setia RRI dimanapun berada, Mazmur pasal 90 yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini dalam teks di ayat 12 hingga ayat yang ke-17 ini merupakan doa yang sangat manusiawi. Di dalamnya kita menemukan ada kesadaran bahwa hidup manusia ini terbatas. Manusia datang dan pergi dan tentu waktu juga terus berjalan. Ada keberhasilan, ada kegagalan, ada sukacita. Dan tentu ada juga dijumpai dengan penderitaan. Karena itu pemazmur tidak meminta, Tuhan berikanlah kami hidup tanpa masalah. Tetapi justru dalam bacaan kita ini pemazmur berdoa bahwa Tuhan ajarlah kami
untuk kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh

hati yang bijaksana. Ini menjadi menarik, karena pemazmur tidak meminta supaya waktu dihentikan, ia justru meminta supaya manusia belajar menjalani waktu dengan bijaksana. Menghitung hari bukan berarti kita takut kepada masa depan. Menghitung hari bukan berarti kita terus-menerus memikirkan berapa banyak masalah yang akan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi menghitung hari itu artinya kita menyadari bahwa setiap hari adalah pemberian Tuhan yang tidak boleh dijalani dengan sia-sia. Tanpa kita sadari, kita sering berpikir dalam kehidupan kita, nanti saja, nanti kalau sudah punya uang, nanti kalau keadaan sudah lebih baik, nanti kalau masalah sudah selesai. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan bahwa semua persoalan akan selesai terlebih dahulu, baru kita dapat menjalani kehidupan. Karena itu, Tuhan mengajar kita untuk hidup hari demi hari. Hari ini kita mungkin belum mampu menyelesaikan semua berbagai pergumulan kita. Tetapi hari ini juga kita masih bisa berbuat baik. Hari ini kita mungkin belum dapat mengubah keadaan. Tetapi kita masih bisa memilih untuk tidak memperburuk keadaan. Hari ini kita mungkin belum mampu menolong banyak orang. Tetapi kita masih bisa menjadi alasan seseorang merasa tidak sendirian dalam kehidupannya. Mazmur 90 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 ini juga berkata, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan sekedar kepala yang pintar, tetapi hati yang bijaksana yang dikatakan oleh pemazmur. Ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat hari ini. Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam. Demikian pula kita di Pulau Ende ini. Di Ende kita hidup bersama dengan berbagai latar belakang. Kita hidup dengan budaya, kita hidup dengan suku, agama, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan ekonomi yang beragam. Dalam masyarakat lingkup Ende yang seperti ini, kita tidak selalu mempunyai pandangan yang sama. Dan itu wajar dalam realita kehidupan. Tidak semua orang memiliki pengalaman hidup yang sama. Tidak semua orang mempunyai kebutuhan yang sama. Karena itu membutuhkan bukan hanya kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan kita untuk mendengar. Bukan hanya kemampuan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan untuk memahami. Bukan hanya kemampuan untuk menilai orang lain, tetapi juga kerendahan hati untuk bertanya apa yang sedang dialami oleh orang ini. Hati yang bijaksana membuat kita tidak cepat menyebar kabar yang belum tentu benar. Hati yang bijaksana juga membuat kita tidak mudah untuk mempermalukan orang lain. Hati yang bijaksana juga membuat kita tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menjauh. Dan hati yang bijaksana tidak menggunakan kesulitan orang lain sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan. Di tengah masyarakat yang majemuk, kebijaksanaan berarti menjadi manusia yang membawa ketenangan, bukan justru membawa kegaduhan, secara lebih khusus membawa berita-berita yang tidak benar. Dan dalam ayat yang ke-14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ada sesuatu yang indah yang digambarkan dalam teks ini. Pemazmur berbicara tentang pagi. Pagi berarti ada kesempatan baru. Bukan berarti semua masalah telah hilang, tetapi kemudian pagi ini menggambarkan bahwa ada kekuatan baru untuk kita menjalaninya, dan Tuhan memberikan itu. Itulah sebabnya renungan ini sangat cocok untuk mutiara pagi hari ini, bahwa setiap pagi ketika RRI hadir menyapa kita, kita sebenarnya sedang mengingat satu hal, hari ini adalah kesempatan baru. Mungkin kemarin kita melakukan kesalahan, tetapi hari ini kita bisa memperbaikinya. Mungkin kemarin ada pertengkaran, namun hari ini kita bisa membuka percakapan. Mungkin kemarin kita kecewa,
Tapi hari ini kita belajar menerima. Mungkin kemarin keadaan ekonomi belum berubah, tapi hari ini kita tetap bisa bekerja dengan jujur. Mungkin pemulihan belum selesai, tetapi hari ini kita masih dapat mengambil bagian dalam pemulihan itu. Karena pengharapan bukan berarti kita berkata semua pasti mudah. Namun di tengah pengharapan kita dapat berkata bahwa apapun yang terjadi, kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian. Pendengar setia RRI dimanapun berada, dan di ayatnya yang terakhir, yaitu ayat yang ke-17 ini, pemazmur katakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ini merupakan doa yang sangat nyata, bahwa pemazmur tidak hanya meminta Tuhan memberikan berkat, tetapi ia kemudian meminta Tuhan untuk meneguhkan pekerjaan tangan manusia. Artinya bahwa iman tidak membuat manusia berhenti bekerja. Kita beriman tidak berarti kita berhenti bekerja. Ketika kita beriman, maka kita tetap harus membangun. Ketika kita beriman, kita harus tetap belajar. Kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap melayani. Kita harus tetap merawat keluarga. Kita harus tetap menjaga lingkungan. Dan kita harus tetap membangun kembali kehidupan setelah bencana. Dalam konteks kehidupan masyarakat Flores hari ini, pemulihan memang membutuhkan pekerjaan nyata. Pemerintah di NTT sedang mempersiapkan fondasi pemulihan berdasarkan data kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Sementara proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tentu dengan bertahap. Tetapi di balik semua pekerjaan manusia itu tentu ada doa. Tuhan, teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Artinya, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada pemerintah. Tuhan berikan kekuatan kepada masyarakat. Tuhan berikan ketekunan kepada mereka yang sedang membangun kembali kehidupan. Tuhan berikan kejujuran kepada mereka yang mengelola bantuan. Tuhan berikan kepedulian kepada mereka yang mempunyai kelebihan. Dan Tuhan berikan pengharapan kepada mereka yang sedang kehilangan. Pendengar setia RRI dimanapun berada, memasuki bulan Oktober ada beberapa hal sederhana yang dapat kita bawa dari perenungan firman kita dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 hari ini. Yang pertama, bahwa jangan hanya berganti bulan, biarlah hati kita juga diperbaharui. Oktober bukan hanya angka baru di kalender atau bulan baru di kalender nantinya. Tapi biarlah Oktober menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki cara kita menjalani kehidupan. Artinya kita lebih sabar, kita lebih jujur, kita lebih peduli, kita lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Dan kita lebih berhati-hati menerima dan juga membagikan informasi. Dan lebih menghargai orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Yang kedua, jangan menunggu kehidupan sempurna untuk bersyukur. Jangan menunggu kehidupan sempurna atau diberkati dulu, baru kita bersyukur. Ada banyak hal yang mungkin belum selesai dalam pergumulan kehidupan kita. Tetapi masih ada kehidupan, masih ada keluarga, masih ada sahabat, masih ada kesempatan bekerja, masih ada kesempatan melayani, masih ada kesempatan memperbaiki kesalahan, dan bagi orang percaya, masih ada kasih setia Tuhan. Yang ketiga, jadilah bagian dari pemulihan itu. Khususnya setelah peristiwa gempa di Flores ini, pemulihan bukan hanya urusan pemerintah. Masyarakat juga mempunyai bagian di dalam pemulihan itu. Ada mungkin yang dapat membantu dengan tenaga, ada yang dapat membantu dengan pengetahuan, ada yang dapat membantu melalui pekerjaan, ada yang dapat membantu melalui kepedulian, dan ada yang mungkin hanya mampu berkata, saya mendoakan. Jangan meremehkan doa. Tetapi doa juga hendaknya menggerakkan tangan kita untuk melakukan sesuatu yang dapat dilakukan. Bagian yang keempat, gunakan suara dan informasi untuk membangun kehidupan. Gunakan suara dan informasi untuk membangun kehidupan. Di tengah begitu banyak informasi, kita membutuhkan kebijaksanaan. Bahwa tidak semua yang beredar harus dipercaya. Tidak semua yang benar perlu disampaikan dengan cara yang menyakiti. Tidak semua perbedaan harus dipertentangkan.
Kita membutuhkan ruang publik yang membuat masyarakat lebih tenang, lebih terinformasi, dan lebih mampu mengambil keputusan dengan bijaksana. Disinilah media seperti Radio Republik Indonesia ini mempunyai peran penting. Pendengar setia RRI dimanapun berada, sebentar lagi menghitung hari, September akan selesai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang bulan Oktober nanti. Mungkin ada kabar baik, mungkin ada tantangan, mungkin ada sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan. Tetapi kita dapat membawa satu doa dari Mazmur pasal 90 ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal bahwa kita dapat memilih bagaimana kita menjalaninya. Kita dapat memilih untuk tetap jujur ketika keadaan itu sulit. Tetap peduli ketika orang lain menderita. Tetap membangun ketika sesuatu itu runtuh. Tetap berharap ketika keadaan belum berubah. Dan tetap bekerja sambil berkata, Tuhan, teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Kiranya ketika Oktober itu tiba, kita bukan hanya memasuki bulan yang baru, tetapi juga memasuki hari-hari yang baru. Dengan hati yang lebih bijaksana, kehidupan yang lebih peduli, dan pengharapan yang lebih teguh kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada penghujung September ini kami datang kepadamu dengan segala pengalaman yang telah kami lalui. Ada sukacita yang kami syukuri, ada keberhasilan yang kami terima, ada kegagalan yang kami sesali, ada pergumulan yang belum selesai, ada doa yang masih kami nantikan jawabannya. Namun pagi ini kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, kemanusiaan, dan berbagai bencana yang masih terjadi di berbagai tempat. Berikanlah kepada bangsa kami kekuatan, ketabahan, dan juga kebijaksanaan. Jadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang saling menghargai, saling menolong, dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, maupun mereka yang sedang berjuang memulai kembali kehidupan setelah mengalami bencana. Kiranya selalu ada jalan dan pertolongan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa bagi masyarakat Ende dan seluruh Flores. Kami menyerahkan kepadamu saudara-saudara kami yang masih berada dalam proses pemulihan setelah bencana. Kuatkan keluarga-keluarga yang masih mengalami kehilangan. Pulihkan kehidupan masyarakat. Pulihkan perekonomian. Pulihkan tempat tinggal dan ruang-ruang kehidupan yang rusak. Dan tuntunlah seluruh proses pemulihan agar benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pemimpin bangsa ini, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai ke desa-desa. Berikan kepada mereka hati yang bijaksana, jauhkan mereka dari keputusan yang lahir dari kepentingan pribadi. Berikanlah keberanian untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kepekaan untuk mendengar suara masyarakat, dan kerendahan hati untuk terus belajar dari kenyataan di lapangan. Secara khusus kami berdoa bagi Bupati Ende beserta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Ende. Dalam setiap perencanaan, kebijaksanaan, kebijakan, dan keputusan yang diambil, berikan hikmat agar yang dikerjakan sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi masyarakat. Teguhkan pekerjaan tangan mereka, berikan kekuatan kepada seluruh perangkat pemerintah hingga tingkat desa agar dapat melayani masyarakat dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan penuh dengan kepedulian. Kami juga menyerahkan seluruh masyarakat Flores kepadamu. Dalam proses pemulihan ini, mampukan masyarakat untuk bangkit bersama. Kiranya perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang kami tidak menjadi tembok pemisah, tetapi justru itu menjadi kekayaan yang membuat masyarakat Flores semakin kuat dalam kebersamaan dan kemanusiaan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Ende. Teruslah menyertai seluruh insan RRI dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Berikan kebijakan dalam memilih dan menyampaikan setiap informasi. Jadikan RRI sebagai ruang yang menghadirkan kabar yang baik, informasi yang benar, pendidikan, penguatan, dan harapan bagi masyarakat. Berikan keteguhan untuk menolak hoax, informasi palsu, provokasi, dan berbagai pemberitaan yang dapat memecah belah masyarakat. Teruslah perbarui RRI agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik. Dan melalui setiap suara yang keluar dari ruang siar RRIND, kiranya semakin banyak orang merasa ditemani, dikuatkan, dan diingatkan bahwa dalam kehidupan yang penuh perubahan, kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Tuhan, sebentar lagi kami memasuki bulan yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Tetapi kami menyerahkan hari-hari yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Berikanlah kami hati yang bijaksana. Dan seperti doa pemazmur, kami pun berkata, teguhkanlah bagi kami pekerjaan tangan kami, ya Tuhan. Teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Di dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa, juga mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian mutiara pagi hari ini. Saya pelayan calon vikaris Gresar Lina Duka, mohon undur diri dari dalam siaran Mutiara Pagi hari ini. Selamat beraktivitas, terus berpengharapan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Kehidupan dapat memberikan ratusan alasan untuk marah, kecewa, dan menangis. Akan tetapi, memiliki Yesus memberikan kehidupan yang abadi dan berjuta alasan untuk tersenyum. Selamat menjalankan aktivitas.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajakkan untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 28 September 2026. Sari berita, dompet duafa melalui Disaster Management Center DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Setelah bertahun-tahun dinantikan masyarakat, Jalan Mbajang Simpang Waipana di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada mulai dikerjakan. Kabupaten Flores Timur dipercaya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perkemahan Pramuka Santri Nusantara tingkat nasional. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Dompet Duafa melalui Disaster Management Center memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Salah satu fasilitas yang mendapat dukungan renovasi adalah SD Impres Waturedu di Kecamatan Aisesa. Laporan Niklaus Makumedi.
1: Dompet Duafa melalui Disaster Management Center DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Salah satu fasilitas yang mendapat dukungan renovasi adalah SD Impres Waturedu di Kecamatan Aisesa. Wakil Ketua Pengurus Dompet Duafa, Herdi Ansah, mengatakan SD Waturedu dipilih karena terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan dan dinilai tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Renovasi dilakukan agar aktivitas pendidikan dapat kembali berlangsung. Dompet Duafa melalui DMC terus berupaya hadir dalam merespons berbagai situasi kebencanaan dan mendampingi masyarakat hingga memasuki tahap pemulihan. Bantuan diberikan dalam bentuk logistik, kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hunian sementara hingga dukungan pemulihan fasilitas pendidikan. Dukungan terhadap fasilitas pendidikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian bantuan Dompet Duafa dalam penanganan dampak bencana di Nagekeo. Selain renovasi sekolah, lembaga tersebut juga mendukung pembangunan rumah sementara bagi masyarakat yang masih membutuhkan tempat tinggal pasca bencana.
2: Dua, ada juga sekolah yang rusak. Pagi-pagi sudah pagi ngambil data, gambar, video, dan lain-lain, wawancara dengan siswa-siswa yang pada masuk jam 7. Nah, kita akan perbaiki supaya bisa digunakan kembali, bermanfaat sekolah.
1: Renovasi SD Waturedu diharapkan dapat mendukung keberlangsungan proses belajar-mengajar bagi para siswa. Bersamaan dengan pembangunan hunian sementara, dukungan terhadap fasilitas pendidikan menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat Nagekeo bangkit dan memulihkan aktivitas setelah bencana. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Setelah bertahun-tahun dinantikan, masyarakat ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalur Mbajang menuju Simpang Waipana, Desa Benteng Tawa 2, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mulai dikerjakan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalur Mbajang menuju Simpang Waipana, Desa Benteng Tawa 2, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mulai dikerjakan setelah bertahun-tahun dinantikan masyarakat. Jalur tersebut menjadi salah satu akses penting yang menghubungkan wilayah Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur. Sebelum mendapat penanganan, kondisi jalan sepanjang sekitar 3,5 km mengalami kerusakan berat dan menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama saat musim hujan. Penanganan tahun 2026 dilakukan secara bertahap dengan skema long segment, di mana dari total sekitar 3,5 km ruas yang rusak, tahap awal mencakup 1,3 km dengan pekerjaan meliputi peningkatan struktur jalan menggunakan agregat A dan B, pengaspalan, pembangunan drainase, serta dinding penahan tanah. Pekerjaan ditargetkan berlangsung selama 95 hari kalender mulai 14 September hingga 16 Desember 2026. Anggota DPRD Provinsi NTT, Christopher Sloko, saat memantau langsung pengerjaan ruas jalan pada Kamis lalu mengatakan, perbaikan ruas tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat di wilayah pedalaman. Ia menyebut pengerjaan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran, sementara ruas yang belum tertangani akan terus dikawal agar dapat menjadi perhatian pada tahun anggaran berikutnya.
4: Sekian tahun, jalan ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sementara kondisi existing, kondisi faktual jalan ini itu berada kondisi rusak berat. Ya, ada kurang lebih 3,5 km di kondisi segmen jalan ini, itu kalau pada musim hujan itu seperti apa, kubangan kerbau. Dan ini sekian lama benar-benar menjadi keluhan masyarakat di wilayah ini, para pemakai jalan ini, karena kondisi jalan ini sudah dalam keadaan yang benar-benar rusak berat. Sebagai anggota Dewan, tentu pertama saya merasa lega, merasa bersyukur bahwa pada tahun 2006 ini pemerintah provinsi kemudian memberikan perhatian dengan mengalokasikan anggaran sebesar 6,3 miliar untuk penanganan segmen jalan ini.
3: Masyarakat setempat menyambut dimulainya pekerjaan tersebut. Tokoh masyarakat Amandus Jordanus mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah terhadap aksesnya selama bertahun-tahun dikeluhkan warga.
5: Ya, sebagai warga masyarakat berterima kasih ya, terutama akibat karena perjuangan pertama Pak Kristo dan sampai ke dalam situasi negara yang seperti ini. Pada akhirnya beliau bisa mendapatkan dana berkurang seperti yang diinformasikan 6,3 miliar itu berarti jadi syukur ya buat kami warga itu. Walaupun setelah disampaikan bahwa memang ruas jalan 3,5 itu tidak bisa dikerjakan secara total, tapi berterima kasih karena hari ini sudah semakin mengurangi beban kami ketika kami melintasi jalan tersebut.
3: Warga berharap pekerjaan berjalan tepat waktu dan memenuhi standar mutu sehingga manfaat jalan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. RRI NDVRI SOO melaporkan.
0: Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten India masih menjadi perhatian setelah data menunjukkan sebagian besar kendaraan belum memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan Su Imam.
6: Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Ferdinand Sari mengatakan, dari data bulan Januari sampai dengan Agustus 2026, jumlah kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Ende tercatat sebanyak 1.000 kendaraan. Dari jumlah tersebut, baru 452 kendaraan dinas tercatat telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sedangkan sebanyak 542 unit lainnya belum tercatat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
7: Sampai di Agustus kemarin, total semua ada 452 kendaraan yang membayar. Roda 2-nya ada 333, roda 4-nya 119.
6: Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan dinas masih perlu ditingkatkan agar kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi secara tertib dan konsisten. Lanjut, Vincentius menuturkan, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas menjadi bagian penting dalam menunjukkan tanggung jawab aparatur pemerintah karena dapat memberikan contoh kepada masyarakat melalui kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan dinas masing-masing secara tertib. Ditambahkan, pihaknya berharap setiap organisasi perangkat daerah segera memperhatikan status pajak kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Langkah tersebut diperlukan agar kendaraan operasional pemerintah tetap tercatat secara administratif dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan berlaku.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pedagang kain tenun motif Indelio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan kota Indi meminta pemerintah Kabupaten Indi menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas perdagangan di ruang publik. Laporan Rovinus Bula.
9: Permintaan tersebut disampaikan salah seorang pedagang kain tenun Umar warga Kelurahan Tetendara, Kecamatan Ende Selatan kepada RRI Jumat 25 September 2026 di Ende. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan terhadap seluruh pedagang yang menggunakan bahu jalan, bukan hanya sebagian pedagang. Umar mengatakan beberapa bulan terakhir Pemkab Ende melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah menertibkan pedagang kain tenun motif Endelio yang berjualan di bahu jalan. Para pedagang kemudian diarahkan untuk menempati lapak yang telah disiapkan di lantai 2 Pasar Mbongamani Ende. Menurut Umar, pembagian lapak di lantai 2 Pasar Mbongamani sebelumnya dilakukan bersama Satpol PP dan disepakati oleh para pedagang. Namun setelah menempati lokasi tersebut, pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi sehingga hampir tidak ada pembelian datang. Kondisi tersebut menurut Umar membuat sebagian pedagang memilih kembali berjualan di kawasan pusat pertokoan. Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan toko Jopu tanpa membuka lapak untuk pindah ke Pasar Mbongawani turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
10: Kami penjual sarung di sini dibongkar, kami mau diarah kemana kami siap. Jangan pilih kasih. Soalnya yang lain boleh jualan, sementara kita lain dibongkar, kita menjual di mana? Mau lari lagi ke lantai dua juga, di sana pengunjung tidak ada. Jadi kita rasa rugi, maka saya datang ke sini, mungkin mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP sini, mau konsultasi. Konsultasi supaya mencari solusinya. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga, supaya kita cari makan, apalagi terus terang teman-teman ini kita semua cari makan, kita tahu ada biaya keluarga, kebutuhan anak sekolah.
9: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan, pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang yang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Endervinus Vula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyiapkan 3 venue pertandingan untuk pelaksanaan El Tari Memorial Cup atau ETMC ke-35 yang rencananya akan digelar pada 14 November mendatang. Laporan Ricardus Kota.
11: 3 venue yang disiapkan berada di wilayah Flores Timur, yakni Stadion Ile Mandiri Larantuka, Lapangan Gawerato, dan Stadion Apebuan di Pulau Adonara. Wakil Bupati Flores Timur sekaligus Ketua Panitia ETMC ke-35, Ignatius Boliuran, dalam wawancara Florata Pagi beberapa waktu lalu mengatakan penggunaan 3 venue disesuaikan dengan kondisi wilayah Flores Timur. Flores Timur sendiri memiliki 3 wilayah daratan utama, yakni daratan Flores, Solor, dan Adonara, sehingga pertandingan akan dipusatkan pada venue yang dinilai memungkinkan digunakan.
12: Kita tahu Flores Timur ini ada 3 daratan, daratan Flores Timur, Adonara, dan Solor. Karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, maka sudah diputuskan ada 3 venue pertandingan. Itu yang pertama di Stadion Ile Mandiri Larantuka, yang kedua lapangan Gairato di Kecamatan Ile Mandiri di luar kota, dan yang ketiga itu Stadion Apebuan yang relatif lebih representatif di Pulau Adonara.
11: Ignatius menyebut saat ini pembinaan infrastruktur masih dilakukan pada sejumlah venue yang akan digunakan. Stadion Ile Mandiri Larantuka juga dipersiapkan sebagai lokasi pembukaan ETMC ke-35, sementara venue di Gawerato dan Apebuan Adonara turut dibenahi untuk mendukung pertandingan. Pelaksanaan ETMC ke-35 di Flores Timur dijadwalkan dibuka pada 14 November 2026 dengan persiapan panitia yang masih terus dilakukan menjelang turnamen. ETMC ke-35 menjadi kesempatan Flores Timur kembali menjadi tuan rumah turnamen sepak bola NTT setelah terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1970. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Kabupaten Flores Timur dipercaya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perkemahan Pramuka Santri Nusantara Tingkat Nasional. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
13: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius, mengatakan penunjukan tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Kemenag Flores Timur. Pembinaan diarahkan untuk membentuk santri yang memiliki karakter islami, wawasan kebangsaan, keterampilan sosial, serta kemampuan kepemimpinan. Menurut Yosef, berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan kontingen Flores Timur siap mengikuti kegiatan berskala nasional tersebut. Persiapan tidak hanya berupa koordinasi, tapi juga penguatan keterampilan dan pengembangan diri melalui kegiatan pendidikan di pondok pesantren. Pengalaman mengikuti kegiatan pramuka madrasah tingkat kabupaten juga menjadi bekal bagi para santri. Dan melalui kegiatan tersebut,

0: dimiliki, sekaligus membawa pengalaman baru bagi pengembangan kegiatan kepramukaan di lingkungan pesantren. Pemerintah juga berharap pengalaman tersebut dapat mendorong para santri semakin percaya diri, berkarakter, dan mampu mengembangkan potensi mereka di masa mendatang. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Senin 28 September 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Torata Pagi ini. Torata Pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lapar. Burger, mie instan, gorengan, atau makanan cepat saji memang sangat menggoda. Tapi kalau terlalu sering, tubuh kita bakalan protes. Yuk, mulai sekarang kurangi makanan tinggi gula, garam, lemak, dan makanan cepat saji. Ganti dengan makanan bergizi, sayur,

0: Pilih makanan sehat hari ini untuk tubuh yang lebih kuat esok hari.
1: Sehat itu keren.
0: Ayo, batasi makanan cepat saji, perbanyak makanan bergizi, dan jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan. Mulai dari piring kita, mulai dari sekarang.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Catatan peristiwa penting kami hadirkan untuk Anda di tanggal 28 September, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri pendengar. Kami kutip dari laman caritau.kontan.co.id. Pendengar, ada beberapa peristiwa yang terjadi di tanggal 28 September, yaitu yang pertama, Hari Kereta Api Nasional. Melansir laman Kemenhub, Hari Kereta Api Nasional diperingati setiap 28 September dan peringatan ini berkaitan dengan sejarah berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia DKRI pada 28 September 1945. Yang berikutnya, Hari Hak Untuk Tahu Sedunia. Tanggal 28 September juga diperingati sebagai Hari Hak Untuk Tahu Sedunia. Peringatan ini berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Akses terhadap informasi publik menjadi bagian penting dalam mendorong keterbukaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Berikutnya juga diperingati Hari Rabies Sedunia setiap 28 September dan peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai rabies, penyakit yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Tanggal 28 September dipilih untuk mengenang Louis Pasteur, ilmuwan yang mengembangkan vaksin rabies dan meninggal pada 28 September 1895. Peringatan Hari Rabies Sedunia mendorong masyarakat untuk memahami cara pencegahan rabies termasuk pentingnya vaksinasi hewan. Di Indonesia, 28 September juga diperingati sebagai Hari Pertambangan dan Energi. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah pengelolaan sektor pertambangan dan energi nasional setelah Indonesia merdeka. Hari Pertambangan dan Energi menjadi momentum untuk mengapresiasi peran sektor pertambangan dan energi dalam mendukung aktivitas masyarakat serta perekonomian nasional. Pendengar, itulah beberapa catatan peristiwa penting yang tercatat di tanggal 28 September, baik dari dalam negeri atau dari luar negeri.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: rabies. Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
1: Jangan, kasihan anjingnya.
0: Rabies itu nular.
1: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
0: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
0: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
1: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
0: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
0: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
0: Aduh, jangan lempar-lempar dong.
2: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: Pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Florata pagi ini ya, dari kawasan Durian ini saat ini bersama saya Nona Nia dan rekan operator Dev Rivaldi. Kami hadirkan informasi cuaca maritim. Di ujung telepon sudah bersama kita Edo Juan Alfian, prakirawan stasiun BMKG Teno Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Edo, selamat pagi.
2: Halo kakak, selamat pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini Edo?
2: Kabar baik.
0: Puji Tuhan, sehat walafiat. Baik Edo, silakan informasi cuaca maritim wilayah Nusa Tenggara Timur sepanjang hari ini seperti apa? Ya, Senin 28 September 2026.
2: Baik, terima kasih kakak atas waktu yang diberikan. Selamat pagi para pendengar RRIND dimanapun Anda berada. Saya di sini Edo Juan Alpian yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 28 September 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari 29 September 2026 pukul 8 pagi WITA. Yang perlu diwaspadai, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, di mana ini masuk dalam kategori sedang, yang kami perkirakan akan terjadi di Selat Sape bagian selatan, sebagian Selat Flores Lamakera, sebagian Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan utara dan selatan Sabu Rejua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuapu, perairan selatan Timor Rote, dan sebagian perairan Taman Nasional Komodo, di mana kategori ini berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang, sehingga perlu lebih berhati-hati untuk perahu nelayan dan kapal tongkang tersebut. Kemudian untuk kategori tinggi, di mana ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter, perlu diwaspadai di Selat Sumba bagian barat, perairan selatan Sumba, dan sebagian perairan selatan Sabu Rejua, di mana kategori ini berisiko tinggi terhadap kapal feri. Dan untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT cukup bagus, di mana secara umum cerah hingga berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 46 km per jam. Namun tetap saya himbau kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dalam beraktivitas di laut dan pesisir pantai, serta memperhatikan perakiran cuaca maritim yang kami keluarkan tentu saja oleh Stamar Tenau Kupang di berbagai channel, terutama di RRIND dan juga di website serta media sosial kami. Demikian informasi edisi pagi hari ini. Saya kembalikan ke RRIND. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Edo Juan Alfian, informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Baik, sama-sama kakak, selamat pagi.
3: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
4: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
3: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
4: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
3: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
4: Enggak lah. Tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
5: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Eh, saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur. Bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal

0: Pendengar, Kementerian Kebudayaan Kemenbud meresmikan Museum Bing Slamet di Jakarta pada Minggu 27 September 2026 yang bertepatan dengan peringatan hari lahirnya. Peresmian museum tersebut sekaligus memperingati Hari Komedi Nasional sebagai momentum mengenang kiprah Bing Slamet dalam dunia hiburan Indonesia. Menteri Kebudayaan Menbud Fadli John menilai tata pamer museum menggambarkan perjalanan Bing Slamet sebagai seniman multitalenta Indonesia. Perjalanan tersebut mencakup kiprahnya sebagai pencipta lagu, penyanyi, aktor sekaligus komedian yang turut mewarnai perkembangan kebudayaan Indonesia. Pendengar, dijelaskan nama Bing Slamet ya berkaitan dengan karakter suara baritonnya yang mirip dengan penyanyi ternama Indonesia, Sam Simon. Menurutnya, perjalanan Bing Slamet dalam musik dan komedi menunjukkan kiprah panjang yang turut memperkaya perkembangan seni nasional Indonesia. Museum tersebut menampilkan sejumlah koleksi yang berkaitan dengan perjalanan hidup dan karya Bing Slamet sepanjang karirnya hingga hayatnya. Pengunjung dapat melihat poster film, piringan hitam, kaset, pakaian, pas kerja serta berbagai ya tas kerja serta berbagai memorabilia peninggalan sang seniman yang tersimpan. Museum turut mempertahankan bagian rumah asli Bing Slamet termasuk tangga yang menjadi salah satu bagian ikonik ya, bagian tersebut menjadi pengingat perjalanan Bing Slamet sekaligus memperkuat suasana museum yang menampilkan kisah sang seniman secara utuh. Sementara itu, anak Bing Slamet, Adi Bing Slamet menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan dan ia mengaku terharu karena rumah keluarga tersebut kini resmi berdiri sebagai Museum Bing Slamet untuk masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku. Esensi buku Eat, Pray, Love adalah sebuah memoir yang ditulis oleh Elizabeth Gilbert. Buku ini menceritakan perjalanan pribadi penulis setelah mengalami perubahan besar dalam kehidupannya, termasuk perceraian dan pencarian makna dalam kehidupannya. Esensi buku. Bagian pertama berkisah tentang perjalanan Elizabeth ke Italia, di mana dia menjelajahi kenikmatan makanan dan kehidupan setelah perceraiannya. It adalah fase di mana dia mencari kebahagiaan melalui pengalaman kuliner dan budaya Italia. Bagian kedua, Pray. Bagian ini membawa Elizabeth ke

depannya. Bagian yang ketiga, love. Nah, bagian ini memperkenalkan Elizabeth pada Indonesia, di mana dia menemukan keseimbangan antara makanan, spiritual, dan cinta. Disinilah dia menemukan cinta sejati dalam hidupnya. Esensi buku It

setelah mengalami krisis emosional dan spiritual. Esensi buku. Buku ini ditulis dengan bahasa yang puitis dan menggambarkan dengan indah pengalaman Gilbert dalam menjelajahi budaya, makanan, dan kehidupan spiritual di setiap negara yang telah dikunjunginya. Kesuksesan

Kesuksesan buku ini memicu minat dalam genre memoir perjalanan dan mengilhami banyak orang untuk mengikuti jejak sang penulis dengan menjalani perjalanan serupa. Selain itu, buku ini juga diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2010 dengan Julia Roberts memainkan peran sebagai Elizabeth Gilbert. Meskipun buku ini mengilhami banyak penggemar yang menginspirasi dan merasa terhubung dengan cerita Elizabeth ini, ada juga beberapa kritik yang menganggapnya sebagai contoh privilege dan narasi yang tidak dapat diakses oleh semua orang. Elizabeth juga menulis buku kelanjutan berjudul Committed, A Skeptic Makes Peace with Marriage, yang menggambarkan perjalanannya menuju pernikahan kembali setelah menjalani perjalanan Did It Pray Love. Esensi buku Eat, Pray, Love adalah buku yang menginspirasi banyak orang

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan wawancara kita pagi hari ini terkait dengan swasembada pangan berbasis sekolah, siapkan generasi muda mandiri pangan. Dan terkait dengan topik kita pagi hari ini, kami sudah terhubung Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Bapak Haji Ibrahim Gadir Dian SP. Selamat pagi Pak Gadir.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini Pak Gadir?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Saya lagi di JKT ini sehubungan dengan hilirisasi perkebunan pertanian. Sekaligus akan menginformasikan semua kegiatan kita.
0: Baik. Terima kasih. Luar biasa ya. Oke, topik kita menarik pagi ini Pak Gadir, swasembada pangan berbasis sekolah, siapkan generasi muda mandiri pangan. Ya Pak Ibrahim, bagaimana Dinas Pertanian Kabupaten ini melihat pentingnya swasembada pangan berbasis sekolah dalam mendukung ketahanan pangan daerah?
1: Terima kasih. Ini saya dengan Mbak siapa?
0: Sama Mbak Nia di studio, Pak Gadir. Sama Nia.
1: Mbak Nia. Gini, terima kasih banyak ya. Mbak Nia, semua pendengar RRI ND Pro 1 yang saya hormati, Ibu Bapak sekalian. Mungkin saya akan jelaskan cara gamblang tentang swasembada pangan berbasis sekolah. Ini pada tanggal 18 September 2006, pemerintah Kabupaten Ende mendapat kunjungan tim Yayasan Swantantara Pangan Nusantara yang dikenal YSNPN dalam rangka memperkuat kolaborasi dan membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Perlu saya sampaikan bahwa Yayasan ini, YSNPN ini adalah kumpulan para purnawan, para jenderal-jenderal purnawirawan. Mereka kemarin luar biasa datang, ada 5 jenderal yang datang di Ende sehubungan dengan kegiatan ini. Dan kita langsung berkolaborasi terhadap kegiatan ini. Karena ini kita, yayasan ini mereka bergerak untuk bagaimana swasembada pangan berbasis sekolah. Iya. Karena ditakuti, diragukan bahwa nanti generasi-generasi tua kita ini tidak lagi nanti bagaimana pertanian kita ke depan. Demikian Mbak Nia.
0: Iya. Nah Pak Gadir, apa yang menjadi latar belakang dan juga tujuan utama terkait dengan pengembangan program pangan berbasis sekolah ini di Kabupaten Ende Pak?
1: Ini yang kita latar belakangi, kita ingin bergerak bahwa sudah saatnya pertanian ini kita harus kelompok-kelompok milenial. Dari awal kita sudah bisa mensosialisasikan, karena swasembada pangan ini berkelanjutan Mbak Nia. Jadi dia bisa swasembada pangan tahun ini, tahun depan swasembada. Satu jalan kita berbasis sekolah. Jadi basis sekolah ini karena kita mau ajak anak SD, SMP, SMK, SMA di Kabupaten Ende ini untuk mereka itu peduli terhadap pertanian. Karena anak-anak sekarang itu sudah jauh dari pertanian. Oleh karena itu Dinas Pertanian bersama dengan yayasan tadi, yayasan SPN itu, para jenderal ini, kita mencoba kembali untuk memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana supaya pentingnya pertanian dari awal Mbak Nia. Demikian.
0: Baik. Nah, untuk komoditas ya atau jenis pangan lokal apa saja nih Pak Gadir yang potensial dikembangkan melalui lingkungan sekolah, dan juga mengapa komoditas tersebut dipilih Pak?
1: Kemarin itu luar biasa para jenderal datang ke kita ini. Kita sekarang ingin mencoba bagaimana peningkatan suatu pangan itu. Kita sekarang ini kan Mbak Nia, yang fokus itu adalah tanaman-tanaman pangan, terlepas dari tanaman-tanaman pangan lokal. Tanaman pangan kita ini khususnya padi, jagung, itu banyak sekali penemuan-penemuan. Maka kemarin para jenderal datang itu mereka membawa benih padi Bridantara 8. Itu benih itu di tempat-tempat lain itu mereka sudah uji coba, itu hasilnya luar biasa. Sampai dengan produktivitas Mbak Nia, itu kemampuan lahan untuk memberikan hasil. Jadi itu produktivitas benih yang dibawa ini, Bridantara 8 ini, hibrida ini, itu sudah sampai yang 11,3. Ini luar biasa. Maka kemarin beberapa sekolah itu kita sudah bagi-bagi untuk kita uji coba. Jadi selain tanam pangan, ada tanam horti, ada tanaman perkebunan. Jadi kemarin itu kita fokuskan itu tanaman pangan, khususnya kita uji coba padi ini. Setelah itu tanaman horti. Jadi sayur-sayur ini kita menyangga kebutuhan kita dalam rangka MBG juga ini Mbak Nia. Demikian.
0: Baik. Nah, kira-kira ini bagaimana bentuk keterlibatan siswa nanti, gurunya seperti apa, dan juga pihak sekolah dalam proses produksi pangan itu, mulai dari penanaman hingga pemanfaatannya, ini seperti apa Pak Gadir?
1: Terima kasih Mbak Nia, ini luar biasa pertanyaan ini. Keterlibatan sekolah, bahkan kita memang keterbatasan dana kabupaten, tapi yayasan ini mereka mencari dana dari mana? Mereka akan beri reward terhadap sekolah-sekolah yang diberi benih ini, benih tomat, benih cabai, benih ini. Kalau mereka berhasil dan kita buatkan laporannya dengan penampingan dan PPL Kementerian Pertanian, mereka akan diberi laptop, itu hadiah laptop. Hasilnya sudah buat kita, kita dapat benih gratis, prodi gratis. Kalau kita berhasil dari ASN ini juga atas kerjasama kita dengan pemerintah daerah Kabupaten Ende ini, dan saya sudah laporan ke Bupati, mereka akan berikan reward kepada anak-anak sekolah itu laptop. Jadi ini bentuknya nanti itu kita pengawalan di sekolah-sekolah melalui PPL Kementan itu untuk mereka, anak-anak sekolah ini sudah mulai bisa menanam, proses persemaiannya, proses tanamnya, pengaman hama itu kita ikuti nanti Mbak Nia, demikian.
0: Baik. Nah, selain menghasilkan pangan ini Pak Gadir, kira-kira bagaimana program ini nantinya dapat menjadi sarana edukasi agar generasi muda ini memahami pentingnya pertanian dan juga pangan lokal?
1: Nah, setelah ini beberapa sekolah kita sudah motivasi Mbak Nia, artinya mereka sudah paham bagaimana pentingnya bertani ini dari awal, dari kelompok-kelompok milenial ini. Nah, kita nanti akan buat satu program untuk mereka buatkan satu forum, forum petani-petani milenial, untuk mereka kita berkolaborasi untuk dengan Dinas Pertanian itu melakukan pendampingnya intensif, sehingga mereka nanti tidak hanya saat ini saja, demikian Mbak Nia.
0: Iya, kira-kira strategi Dinas Pertanian agar kegiatan pangan berbasis sekolah ini tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat berlangsung secara berkelanjutan ini, strateginya seperti apa Pak?
1: Strateginya ini kebetulan alhamdulillah puji Tuhan, yayasan para jenderal ini mereka komit sekali melihat kondisi kita kemarin di Tusoko, saya bawa mereka di Indona, Kusukun, mereka tertarik sekali. Nah, ini menjadi sumber saya untuk saya kolaborasi karena kita keterbatasan dana, sehingga mereka nanti bersama Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan. Jadi pangan yang berkelanjutan Mbak Nia, jadi tidak bisa sesaat saja, karena didukung dengan yayasan itu. Kalau dengan pertanian, Dinas Pertanian saja agak repot karena kita tingkat terendah. Karena bicara tentang program, tentang kegiatan, tentu ikutannya itu adalah pendanaannya, Mbak Nia, demikian.
0: Nah, dalam pelaksanaannya nih, kira-kira tantangan apa yang saat ini dihadapi dan juga bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Ende mengatasinya?
1: Terima kasih Mbak Nia, tantangan itu mungkin tantangan secara menyeluruh itu kita punya petani itu masih tidak mau berkelompok, mau miskin-miskin, mainnya misa-misa, ini yang masih tantangan buat kita. Jadi kita menyayi terus, bahkan bupati itu ngemongnya dengan Dinas Pertanian, petani kok tidak ada kelompok. Nah, justru petaninya itu sebagian belum tidak mau berkelompok. Sementara bentuk bantuan, baik dari Kementerian Pertanian, baik Pemda, maupun dari yayasan, itu tidak bisa miskin-miskin, tidak bisa mau misa-misa, tidak bisa dewe-dewe, tidak bisa sendiri-sendiri banyak. Itu tantangan. Oleh karena itu saya menyanyi bagikan lagu wajib bagikan para menjari untuk bagaimana petani-petani ini berkelompok Mbak Nia. Itu tantangannya. Jadi setelah itu, nah sekarang tinggal kita bagaimana kolaborasi sekolah atau gurunya, Dinas Pendankanya, semua kita bahu-membahu, tidak bisa sendiri-sendiri. Karena ini tujuan kita, ini tujuan mulia dalam rangka kesehatan pangan, menjaga bumi, merawat air. Pertanian itu cukup luar biasa. Apa di pertanian itu ada peternakan, ada perkebunan, ada hortikultura, ada sarana-prasarana, ada peternakan. Itu ada pada Dinas Pertanian semua Mbak Nia. Jadi ini pekerjaannya tidak bisa kita dewe-dewe, tidak bisa kita sendiri-sendiri, kita harus. Dan itu Bupati selalu tekankan, jangan kerja sendiri-sendiri. Kita bukan malaikat, kita bukan jin, demikian Mbak Nia.
0: Iya, ini nanti sasaran semua sekolah atau sekolah yang terpilih saja, Pak Gadir?
1: Jadi ini awalnya kita masih lirik-lirik sekolah yang punya potensi, sekolah-sekolah yang di daerah-daerah sentra produksi tanaman pangan, daerah-daerah horti. Ya, kita masih lirik ke daerah-daerah sentra produksi Mbak Nia. Jadi ya. Misalkan Tusoko itu bukan sentra pangan, dia sentra horti ya, mencoba Bikil Mutu sentra horti. Nah, daerah Bebaria, Maukaro, Maurole, itu daerah hamparan tanaman pangan padi dan jagung. Jadi kita sudah melakukan identifikasi. Nah, daerah-daerah ini dululah Eko Ai kemarin, apa kendalanya, kita masuk Tusoko, apa masalahnya. Nah, saya tidak bisa bekerja sendiri, Mbak. Ya, iya. Yayasan inilah, para jenderal-jenderal inilah. Saya bangga sekali jenderal kemarin datang tuh, jenderal-jenderal berbintang 3-2 datang di Ende, itu satu kebanggaan luar biasa. Nah, ini saya sudah laporkan bupati daerah templotnya kemarin, saya jatuhkan di Soko. Mengapa? Dan Soko tuh sampai sekarang itu petani-petani kita ini masih menggunakan ini benih-benih, tidak benih unggul, benih-benih kita punya
0: lokal,
1: benih-benih
0: ya?
1: Nenek moyang. Ini produk kita rendah, Mbak. Maka saya melirik bagaimana saya merubah dari Soko ini, kan di daerah dingin, panennya lama, panen sudah lama, produksi, produktivitas. Ini produktivitas dan produksi itu, Mbak Nia, beda loh. Ini perlu saya jelaskan berkali-kali. Produktivitas itu kemampuan lahan memberikan hasil. Sedangkan produksi, total semua hasil itu namanya produksi. Jadi kalau ton per hektar itu produktivitas. Nah, di Datu Soko itu masih rendah, Mbak Nia. Maka saya bertanggung jawab ini ke depan ini, bagaimana saya sudah bupati, bagaimana kemarin ada bantuan benih, saya masuk Datu Soko, saya rayu terus di Datu Soko ini, PPL menyanyi terus supaya mereka mencoba menanam benih-benih unggul yang produktivitasnya itu tinggi. Demikian, Mbak Nia.
0: Baik, terakhir Pak Gadir, apa yang menjadi harapan Anda dari sekolah, orang tua dan juga masyarakat agar gerakan swasembada pangan ini berbasis sekolah dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi ketahanan pangan Kabupaten Ende?
1: Jadi harapan saya dengan kolaborasi ini, dengan kerja-kerja sama ini, kita tidak berbicara suatu pangan kabupaten Ende. Artinya kebutuhan lokal kita itu loh, kekurangan beras kita 6.000 ton setahun, kekurangan apa itu kita atasi sendiri loh, perlahan-lahan, itu harapan saya. Jadi Mbak Nia perlu ketahui bahwa kita itu produksi beras kita itu setahun itu kita masih mengharapkan dari luar 6.000-an ton. Karena manusia normal beranalisa pangan nasional kita tuh 109,5 kilo setahun, Mbak Nia. Makan beras itu loh. Makan cabai itu setahun 5 kilogram. Itu saya sudah hitung semua. Jadi ini yang saya harapkan, mudah-mudahan ini ditekani, kita jangan datang dari luar, kita sendiri ya, karena tanah kita, air kita ini cukup luar biasa untuk kita kembangkan pangan-pangan kita, Mbak Nia. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Gadir atas informasi waktunya Pak Gadir ini bersama Prosatir RND. Ya, salam sukses selalu dan salam sehat.
1: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Baik, pendengar Prosatir dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Bapak Haji Ibrahim Gadir Dian SP, terkait dengan swasembada pangan berbasis sekolah, siapkan generasi muda mandiri pangan.

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: adik lagi main apa?
1: Zendra, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal,

Polikar Pusdo, Ketua Iaspora NTT, terkait dengan kolaborasi Iaspora NTT dan PKBM Bintang Floresta, dukung pemulihan dan literasi murid di Nagekeo.

0: Selamat pagi, Pak Polikarpus.
1: Halo, selamat pagi, Ibu Nia.
0: Apa kabar pagi hari ini, Pak Polikarpus?
1: Ya, puji Tuhan, kabar baik.
0: Luar biasa, terima kasih ya menyempatkan kembali waktunya bersama Prosatir di pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih juga sudah mengundang untuk berdiskusi pagi ini.
0: Oke, baik. Pak Polikarpus, bolehkah dijelaskan latar belakang Diaspora NTT bersama PKBM Bintang Floresta melakukan pendampingan bagi murid-murid di Nagekeo pasca gempa?
1: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih RRI ND mengundang kami untuk berdialog di pagi hari ini. Yang pertama, ya, Diaspora NTT adalah Yayasan Polikarpus do Flobo Mora yang selama ini sejak 2009 konsentrasi untuk penguatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan PKBM Bintang Floresta adalah lembaga di bawah Diaspora NTT yang didirikan untuk di wilayah Kabupaten Nagekeo ya, dalam rangka untuk memperkuat, punya visi yang sama, memperkuat ekosistem literasi, memberantas percepatan penanganan anak tidak sekolah, dan juga apa namanya program pendidikan kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha. Jadi PKBM Bintang Floresta punya 3 program unggulan. Yang pertama adalah pendidikan kesetaraan dalam rangka untuk mempercepat atau akselerasi penanganan anak tidak sekolah. Yang kedua adalah program Taman Bacaan Masyarakat dalam rangka untuk penguatan literasi dan ekosistem literasi. Dan yang ketiga adalah program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha. Diaspora NTT sudah membangun lembaga-lembaga di 22 kabupaten kota dalam rangka yang sama visinya, yaitu ingin mewujudkan generasi menyambut generasi emas 2045, yaitu generasi yang literat, generasi yang cakap literasi, yang memiliki kompetensi dan memiliki kualitas karakter. Nah, dalam kaitan dengan pasca bencana, Diaspora setelah melihat fenomena yang terjadi pasca bencana, selain kita mendorong untuk membantu logistik dalam rangka untuk dalam situasi emergensi pasca bencana, kita juga serius intervensi dari aspek psikologis ya, bagaimana penguatan psikososial ya, kalau kita istilahnya PFA, psychological first aid, penanganan awal pasca bencana ketika masyarakat atau anak-anak mengalami, bukan trauma ya, tetapi mereka mengalami situasi yang sangat menyulitkan dalam situasi gempa. Jadi Diaspora NTT dalam konteks ini hadir, tidak sekedar menghadirkan apa namanya logistik secara materialistik, tetapi juga aspek sosial lainnya, termasuk aspek psikis. Dan ketika kita turun ke lapangan ya, ternyata memang betul anak-anak kita dengan situasi sekolah darurat, terus masih dari kem-kem, mereka membutuhkan kehadiran untuk dalam rangka penguatan penguatan mereka ya secara psikologis. Dan kita dengan tim relawan baik yang sudah dilatih di PKBM Bintang Floresta dan tim Diaspora NTT yang selama ini sudah beberapa kali dilatih dan bahkan sudah selama berpuluh tahun terjun di dunia kebencanaan ya, kita sudah memiliki apa semacam kemampuan ya, kemampuan literasi untuk menangani situasi pasca bencana. Dan kondisi kenapa kita intervensi di wilayah Nagekeo dan ND sebagian dan Manggarai, Maumere ya, kita kerjasama juga selain dengan Bintang Floresta, kita juga kersama dengan teman-teman forum TBM. Jadi forum TBM di kabupaten misalnya dengan mitra kita dari Jakarta ya, Dompet Do'afa, juga mitra dengan forum TBM di ND, mitra dengan forum TBM di

0: Kabupaten Maumere, mitra dengan Forum TBM di Ngada, di Manggarai, ya, di wilayah terdampak gempa kemarin, untuk intervensi penguatan psikologi untuk anak-anak. Dan kita sangat serius hal ini karena situasi saat ini anak-anak sudah, situasi belajarnya sudah kurang menyenangkan ya, karena belajar di ruang, terus sekarang musim NTT di Flores saat ini tuh panas sekali ya. Benar. Kemarin saya sampai ke desa Rendu Wawo, itu kan daerah
1: panas itu.
0: Daerah terpanas sekali dan kesulitan air. Mereka belajar di luar. Nah, kita juga serius sekali menghadirkan bahan bacaan bermutu sesuai jenjang ya. Kita hadirkan bahan bacaan jenjang A, B1, B2, B3, C. Itu jenjang-jenjang untuk tingkat PAUD SD, SD kelas awal dan SD kelas lanjutan. SD kelas 4, 5, 6. Nah, kenapa bahan bacaan ini harus hadir? Karena dengan program read aloud, mendongeng, membaca nyaring, anak-anak terhibur ya. Mereka selain apa, mereka belajar sambil bermain dengan permain-permain edukasi yang tim relawan sudah siapkan semuanya. Termasuk apa namanya, mewarnai, kita siapkan logistik untuk mereka dan pelayanan secara gratis, cuma-cuma semua fasilitas kita yang siapkan. Hanya memang butuh keberlanjutan ya, butuh keberlanjutan karena saat ini juga anak-anak masih sekolah di ruang darurat. Situasi ini butuh kreativitas dari para guru, inovasi dari para relawan, karena situasi belajar kan tidak seperti yang masa-masa kita aman ya, masa-masa sebelum bencana. Saya kira itu yang poin yang paling utama, kita harus hadir dalam situasi sulit yang sedang dihadapi oleh masyarakat, oleh anak-anak kita. Dan kami menghadirkan bahan bacaan bermutu banyak sekali, Bunia, karena memang sekolah-sekolah kan pada umumnya semua sekolah di luar ya, di luar ruangan, jadi dengan kondisi apa adanya. Nah, butuh inovasi dan kreativitas, dan kebetulan relawan kita sudah kita latih mereka, dan mereka siap untuk hadir di sana, dan saat ini mereka terus bergerak di bawah. Saya sudah pulang, tapi tim terus bergerak. Saya bilang, teman-teman, ini tidak bisa sifatnya momentum, sifatnya hanya sekali dua kali, butuh keberlanjutan dan butuh apa, manpower yang banyak, relawan yang banyak untuk bisa menjangkau semua wilayah. Saya kira itu. Ya.
1: Oke. Nah, dalam kegiatan ini yang dikunjungi oleh Yaspora bersama teman-teman, kira-kira ini bagaimana keterlibatan guru, ya, orang tua dan juga masyarakat setempat agar pendampingan anak ini tidak berhenti setelah program ini selesai, Pak?
0: Iya, jadi kita selain advokasi terhadap murid ya. Kalau murid kan kegiatan-kegiatan rekreatif, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya. Masa pasca bencana, guru juga saya senang sekali mereka berterima kasih banyak. Mereka pada umumnya mereka tuh berterima kasih banyak, Pak, kami tuh terima kasih karena mereka kan dengan pola-pola yang mereka terapkan selama ini, ya kan? Karena mereka tidak terlatih khusus bagaimana guru itu setelah pasca bencana kan. Nah, ini juga penting ke depan ya, semua guru harus dilatih ketika menghadapi bencana. Apa sih tools-tools yang harus diterapkan pasca bencana? Ya, itu perlu, ini PR. Tetapi dengan kehadiran Yaspora dan kehadiran mitra-mitra terkait, juga teman-teman dari berbagai mitra, itu menguatkan ya. Dan para guru, saya senang mereka kan cepat adaptasi, karena mereka guru kan, cepat adaptasi dan belajarnya cepat saja. Mereka tidak kaku karena mereka sudah terbiasa mengajar, penyesuaiannya mudah terkait dengan bagaimana sih pembelajaran, apa sih pasca bencana, apa-apa saja permainan yang harus diterapkan, ya kan, model-model peralatan apa yang digunakan dari anak-anak, biar mereka tuh tidak membebani, jangan sampai pengetahuan yang kita kasih atau sesuatu kegiatan yang menambah beban anak-anak pasca bencana. Nah, itu perlu kita hindari sehingga mereka benar-benar apa ya, terhibur dan menyenangkan sambil mereka mendapatkan pengetahuan baru dari ini. Nah, pertanyaan tadi bagaimana responnya? Memang guru-guru sangat senang kehadiran relawan, kehadiran tim. Untuk orang tua juga, mereka juga senang karena dengan kehadiran kegiatan-kegiatan yang inovatif, yang berbeda, membuat anak-anak mereka tuh tidak merasa bahwa mereka sedang dalam menghadapi bencana begitu. Apalagi di Flores itu kan gempa susulan yang kecil-kecilan itu kan terus terjadi tiap hari ini. Kita bagaimana mengedukasi anak-anak agar mereka beradaptasi dengan situasi bencana atau gempa. Mereka bersahabat ya dengan gempa sehingga mereka tidak sampai trauma ya. Memang ketika kita keliling belum ya, belum sampai ke trauma. Masih kita masih pendekatan PFA karena belum ada yang terlalu jauh ke sana, trauma semacam sudah sangat parah ya. Tapi tidak, situasi gempa di Flores tidak menimbulkan dampak sampai ke trauma untuk anak-anak. Sejauh yang kami kunjungi, sejauh yang kami lihat, kami temui di lapangan ya. Nah, PR kita adalah keberlanjutan dengan situasi saat ini. Orang tua sudah sangat senang mereka, tapi jangan lupa juga kita juga harus mengedukasi orang tua agar mereka memahami situasi belajar anak dan mereka berperan untuk bagaimana mendukung ekosistem belajar di rumah atau di luar rumah, di teras rumah, di mana saja dengan situasi saat ini. Sehingga jangan sampai dampak dari pasca gempa itu, kekhawatiran saya itu banyak anak yang akan putus sekolah karena situasi belajar yang seperti di tempat-tempat lain atau bencana-bencana sebelumnya. Timbul dari bencana itu akibatnya banyak anak yang ATS lagi nanti. Nah, ini yang perlu kita jaga karena dengan situasi belajar yang kurang nyaman, dengan situasi yang kurang nyaman, anak terlalu lama di luar, mereka merasa nyaman dengan aktivitas di luar. Akhirnya spirit untuk belajar itu kurang, bisa saja menimbulkan ATS baru. Anak tidak sekolah baru gitu. Jadi ini yang saya dengan tim dan teman-teman berpikir, oh ini kita harus cegah betul. Teman-teman jangan lelah untuk terus bergerak di bawah. Kita juga berharap pemerintah untuk bergerak dengan dinas teknis untuk melakukan hal yang sama dengan menggandeng mitra-mitra terkait ya. Tidak saja menyalurkan logistik sembako atau hal-hal yang sifatnya material logistik, tetapi terkait dengan bagaimana memastikan anak-anak dan masyarakat itu nyaman menghadapi situasi saat ini, dan teristimewa anak-anak kita ya, mereka nyaman situasi ini untuk terus menyiapkan masa depannya dengan belajar. Itu
1: Baik. Nah, waktu melakukan pendampingan itu berapa sekolah yang dilakukan?
0: Ya, kita banyak sekolah. Saya klaim saya mau hampir 2 minggu lebih di sana. Saya berpulang kemarin hari Jumat sore. Memang sekarang juga tim terus bergerak, teman-teman di sana. Kita bersyukur juga dengan mitra dari Jakarta juga, dengan Medco Foundation juga kemarin. Mereka mau hampir 6 hari juga Medco Foundation, tetapi Medco Foundation mereka intervensi di 2 wilayah, Nagikeo sama Mengrai Ruteng. Sementara Dompet Do'afa, Maumere, terus ini Ende, Ngada, Nagikeo. Jadi mitra-mitra semua kita gandeng tangan untuk bergerak bersama. Diaspora dengan kekuatannya, lembaga-lembaga lain dengan kekuatannya. Nah, relawan-relawan itu kan relawan yang sudah terlatih untuk bagaimana menghadapi situasi bencana. Nah, kita kembali ke tadi buku bacaan bermutu ya. Saya keliling ke sekolah-sekolah, Bu Nia, memang selama ini kita ya termasuk saya merasa bahwa kita tuh belum secara merata melihat pendidikan secara merata di semua wilayah ya, terkait dengan intervensi literasi kita. Setelah kita turun ke lapangan, memang daerah-daerah terpencil tuh kesulitan bahan bacaan bermutu, Bu Nia. Mereka, kita mau bilang literasi rendah, terus kita tidak membantu mereka bagaimana bisa mendongkrak literasinya. Sementara kita tidak mendukung mereka dari aspek fasilitas misalnya. Bahan bacaan bermutu, saya lihat di buku tamu saja tuh, Bu Nia. Itu buku tamu yang orang kunjung itu atau dari mitra kunjung itu tahun yang sudah tidak enak, 2021. Artinya bahwa orang tidak pernah berkunjung ke situ begitu. Jadi saya merasa sedih, bahkan saya air mata. Saya lihat perpustakaannya, saya lihat itu, oh situasi memang begitu. Jadi situasi ini kalau dibiarkan, kesian anak-anak menunggu terlalu lama. Mereka menunggu terlalu lama untuk membaca buku. Nah, terus saya dengan segala ilmunya saya katakan daerah ini zona merah literasi. Artinya saya sebenarnya bertanggung jawab atas situasi itu. Nah, saya merasa diri saya sendiri bersalah, dan saya sampai air mata, aduh kami terlalu membiarkan mereka terlalu lama untuk membaca, hanya buku bacaan bermutu. Dan itulah situasi di bawah. Nah, harapan kita ya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga, kita bersama-sama untuk mempercepat itu dan pemerataan sumber-sumber belajar bagi semua anak di seluruh pelosok negeri, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di kabupaten-kabupaten. Saya merasa itu, melihat ya anak-anak banyak yang belum bisa membaca juga, Bun ya. Kelas 6 belum bisa membaca lancar. Karena saya terjun langsung kemarin kan.
1: Saya coba
0: langsung kasih buku, saya mencoba buku A jenjang PAUD. Jenjang PAUD. Oh, saya coba jenjang PAUD untuk jenjang A untuk kelas SD kelas 1 2 3. Aduh, masih parah. Terus saya coba jenjang A untuk kelas 4 5 6 juga. Ada sebagian besar, sebagian bisa, ada sebagian besar belum bisa. Ada sekolah yang semua anak tuh bisa.
1: Bisa ya.
0: Ada beberapa sekolah yang anaknya belum bisa membaca lancar ya.
1: Baik.
0: Apalagi membaca memahami. Nah, kondisi ini yang perlu serius kita dorong melalui kehadiran taman bacaan, pegiat-pegiat literasi di bawah. Karena kalau tidak, saya kasihan juga anak-anak menunggu terlalu lama untuk membaca buku. Karena buku tidak ada.
1: Iya.
0: Jadi kalau buku tidak ada, orang mau baca-baca apa, Bu? Nia. Jadi kadang-kadang kita juga bilang, aduh, kesian juga ya, mereka tidak ada buku. Terus mereka, kita bilang mereka literasi rendah. Terus apa solusinya? Memang solusinya sekarang tuh kehadiran bahan bacaan bermutu.
1: Iya.
0: Dan bagaimana pemanfaatan bahan bacaan bermutu untuk bahan bacaan bermutu untuk anak-anak.
1: Baik.
0: Nah, itu Bu Nia. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Polikarpus atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatu RRIND. Semoga sukses dan sehat selalu. Selamat lanjutkan aktivitas.
0: Iya, selamat pagi. Tuhan memberkati.
1: Baik, amin.
0: Salam pendengar, literasi.
1: Salam literasi. Baik, pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Ketua Yaspora NTT, Polikarpus Do, terkait dengan kolaborasi Yaspora NTT dan PKBM Bintang Floresta Dukung Pemulihan dan Literasi Murid di Nagekeo.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya atas semua diri.
4: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
6: Hai kereta api, tut.
7: Tahukah kamu lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Florata pagi ini dari kawasan Durian Indah. Anda masih bersama saya, Nona Nia, dan juga rekan operator Dev Rivaldi. Kami akan wawancara ya sesaat lagi bersama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi NTT bersama Bapak Bobilianto MM, MBA, terkait dengan Kupang Dili Darwin membangun segitiga ekonomi baru di NTT. Selamat pagi Pak Bobby.
1: Selamat pagi, shalom, salve semua pemirsa Radio Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat dan semua untuk kita. Yang pasti cuaca di Kupang seperti apa pagi hari ini Pak Bobby?
1: Amin, puji Tuhan, sehat, bagus, cerah.
0: Luar biasa.
1: Tetap
0: ya.
1: Semangat.
0: Oke, baik Pak Bobby, gagasan konektivitas Kupang Dili Darwin ya kembali banyak dibicarakan. Sebenarnya seperti apa sih konsep segitiga ekonomi ini, Pak?
1: Ya, kami Kadin NTT baru saja melakukan satu FGD dengan pemerintah dan juga salah satu tamu khusus kami pada pada saat itu adalah BP Batam dan juga Kadin Kepulauan Riau dan Kadin Batam. Ya, dalam kegiatan ini yang dilaksanakan di Kupang pada tanggal 15 September kemarin.
0: Yeah.
1: Dan ini menghadirkan BP Batam ya, badan otorita, dan juga pengelola. Dari Batam dan Kepulauan Riau, ini kesempatan yang mahal sekali karena mereka bisa jauh-jauh dari Batam, dari Kepulauan Riau, di mana mereka dengan teman-teman para pengusaha Kadin hadir dan memberikan masukan-masukan yang sangat berarti tentang kawasan FTZ, di mana kita tahu Batam itu sejak 50 tahun lalu digagas oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi kawasan free trade zone, kawasan industri yang kemudian hari ini membuat Batam itu melompat tinggi sekali ekonominya di atas rata-rata karena memanfaatkan dari letak Batam yang strategis sebagai pintu barat ya dari Indonesia yang berdekatan dengan negara Singapura dan juga negara Malaysia, sehingga membentuk yang namanya triangle Batam Singapore Johor. Kira-kira begitu. Nah, melihat dan belajar dari itu, kami Kadin NTT ya telah membentuk suatu satgas yang kami sebut dengan Satgas Percepatan FTZ. Kenapa? Karena kami yakin satu kebangkitan ekonomi dengan lompatan yang jauh bisa dapat terjadi juga di NTT sebagai gerbang Indonesia bagian selatan yang punya kedekatan lokasi yang sangat strategis sebagai pintu selatan yang berdekatan dengan dua negara lain yaitu Australia dan Timor Leste yang berbatasan langsung. Sehingga kita mau agar kita memanfaatkan baik-baik lokasi strategis kita ini yaitu yang bersebelahan dengan dua negara ini, sehingga membentuk triangle atau segitiga antara kota-kota tiga ini yaitu Kupang, Dili, Darwin.
0: Ya, baik. Pak Bobby, mengapa Kupang, Dili, Darwin ini dinilai memiliki peluang untuk membangun konektivitas ekonomi regional?
1: Ya, jadi kenapa? Karena begini, dengan letak strategis tiga negara ini, kita harus bisa membangun satu jembatan konektivitas hubungan antara tiga daerah ini, tiga kota ini yang akan membentuk suatu konsep ekonomi baru, akan membentuk suatu konsep saling ketergantungan, saling berhubungan, saling konektivitas antara tiga kota ini dan tiga kepentingan dari negara ini yang bisa kita padukan bersama. Nah, salah satunya karena kita itu berhubungan ya pertama dengan Timor Leste yang adalah hanya berbatasan darat, maka kita harus bisa memanfaatkan posisi Timor Leste ya sebagai negara baru, sebagai negara berbahasa Portugis yang punya hubungan dengan negara-negara. Jadi kalau negara berbahasa Portugis itu di antara mereka punya satu regulasi khusus, yaitu antara beberapa, mungkin ada 9 negara ya yang berbahasa Portugis itu sudah sepakati tentang free tax. Jadi antara semua negara berbahasa Portugis itu mereka dibebaskan dari tax. Nah, ini satu keunggulan, satu keuntungan. Jika kita bisa ambil manfaat ini, maka kita bisa masuk ke, sebenarnya pasar kita bukan tentang Timor Leste, tetapi kita punya pasar adalah 9 negara lain, bahkan seluruh dunia, mulai dari kita ekspor lewat Timor Leste. Sebaliknya, melihat Australia ya, adalah satu negara yang besar ya, dan juga industri yang besar yang bisa kita supply dan saling mensupport satu sama lain sehingga bisa mengambil keuntungan-keuntungan bersama di situ.
0: Okay. Baik, Pak Bobby, kira-kira sektor apa saja nih yang paling berpotensi dikembangkan melalui kerjasama ekonomi tiga wilayah tersebut, Pak?
1: Ya, tentu sangat banyak ya. Kita memikirkan adalah kawasan free trade zone ya. Kita memikirkan adanya kawasan industri di antara perbatasan Timor Leste dan NTT dan Indonesia ya. Dan kami tentu begini, kalau kawasan free trade zone itu kan bukan hanya di Batam, mungkin di luar negeri banyak, ada beberapa negara yang memanfaatkan ini. Tapi kita tahu bahwa Timor Leste sendiri juga telah memiliki konsep seperti itu, ya. Apa yang dilakukan di Oikusi, ada pembangunan-pembangunan kawasan industri di sana. Nah, harusnya kita bisa memanfaatkan ya dengan ini bersama-sama sehingga ada satu tawaran dari Kadin NTT, pemikiran yang kami pikir begini, kalau kita tawarkan free trade zone kan banyak sekali tempat di mana sudah ada. Tetapi kalau kita bisa melakukan satu package free trade zone antara between Timor Leste dan Indonesia di kawasan kita, maka siapapun investor yang masuk ke sana, dia punya satu paket, satu package. Jadi karena perbatasan yang dekat ini, dia bisa punya gudang di Timor Leste, dia bisa punya pabrik di Indonesia, dia bisa punya sebaliknya begitu. Sehingga dia punya port, karena kita punya masing-masing kita punya port untuk masuk barang, bisa lewat Timor Leste, bisa dari Indonesia, sebaliknya bisa keluar dari Indonesia atau Timor Leste. Sehingga kita bisa memanfaatkan jika ada investor yang masuk, umpamanya dia butuh bahan baku lebih murah lewat Indonesia, lewat lewat NTT, dia akan masuk lewat NTT. Kalau dia lebih murah dari Timor Leste, dia masuk dari Timor Leste. Kemudian produksinya, dia di mana yang lebih murah? Apa di daerah Timor Leste atau di Indonesia? Kemudian packagingnya atau product buy ya, yang cocoknya dari mana, kemudian nanti dia menjual atau memarketingnya, lebih menguntungkan bagi dia adalah lewat Indonesia atau lewat Timor Leste, sehingga dia bisa brandingnya lewat Timor Leste, dia bisa brandingnya lewat Indonesia. Nah, kalau ada konsep seperti ini, maka bisa menjadi rebutan orang untuk masuk ke kawasan industri ini karena orang seperti membeli satu paket dua negara, kira-kira begitu.
0: Jadi banyak. Jadi
1: ini salah satu konsep yang ditawarkan.
0: Iya, jadi banyak keuntungan begitu kalau konektivitas Kupang Dili Darwin ini semakin kuat begitu, Pak ya?
1: Ya, tentu, okay. Tentu. Kalau ditanya tentang bidang apa saja, tentu kalau melihat daripada apa namanya dari komoditi yang ada di NTT yang tersedia, ya tentu kita tahu bahwa kita bisa di bidang kelautan perikanan, kita ada kekuatan rumput laut, ya kita punya kekuatan perikanan dan juga garam, kita juga punya komoditi lainnya seperti kopi, kakao dan lain-lain. Tapi itu tidak terbatas di situ, sebab kita bukan berarti hanya mengandalkan komoditi NTT, karena kalau sudah terbuka pintunya maka semua komoditi apapun bisa kita masukkan lewat Indonesia dan juga lewat Timor Leste sebaliknya. Nah, sedangkan hubungan kita dengan Australia itu juga bisa dimanfaatkan. Australia punya pasar internasional yang luas, ya. Dan itulah kenapa Kadin NTT membentuk satu kerjasama hubungan antara kota-kota. Ya, kita tahu Northern Territory adalah wilayah provinsi dari Australia yang paling berdekatan, paling utara, dan dekat dengan Kupang dan Dili, sehingga kami sebut dan ibu kotanya adalah Darwin City. Itulah kenapa kami punya hubungan khusus komunikasi antara Dili, Darwin dan kota Kupang. Dan kalau Tuhan berkenan dalam tahun ini juga kami akan mendatangkan para pengusaha dari Darwin, ya, yang terbentuk dalam Chamber of Commerce and Industry dan juga AIBC atau Australian Indonesian Business Council, ya, atau Kadin ya di Northern Territory Darwin, akan datang beberapa pengusaha. Bahkan kami akan mengundang Mayor of Darwin, Mr. Peter Stiles, ya, wali kota Darwin, untuk datang ke Kupang, dan juga melakukan kerjasama Friendship City between kota Kupang and kota Darwin. Okay. Dan harapan kita itu menjadi jembatan pertama yang akan menghubungkan Kupang Darwin. Tujuannya apa? Komunikasi yang baik, tujuannya adalah direct flight dari Kupang Darwin yang pernah ada, ya, direct flight Kupang Dili Darwin, dan ini akan membangun terus komunikasi antara pengusaha juga dan juga pemerintah antara tiga kota ini.
0: Baik. Nah, dalam jangka menengah, ya, Pak Bobby, langkah konkret apa nih yang paling penting dilakukan untuk memperkuat hubungan ekonomi Kupang Dili dan Darwin? Selain itu juga apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah dan juga pelaku UMKM di NTT agar usaha ini tidak menjadi jalur perdagangan tetapi juga mendapatkan nilai tambah ekonomi?
1: Ya, jadi sebenarnya dalam waktu dekat kita ini sudah terus melakukan komunikasi antar tiga daerah ini. Contohnya baru saja 2-3 bulan lalu saya balik dari Darwin dalam acara Darwin Fusion, ya, dan juga bersama-sama juga dengan para bupati dari tiga kabupaten lainnya, Malaka, TTU, Belu, ya. Waktu itu wakil wali kota Kupang tidak berkesempatan karena ada satu dan lain hal. Tetapi ini saya membawa beberapa rombongan pengusaha dari NTT. Dan komunikasi itu sangat baik dan ini akan ada kunjungan balasan dari mereka yang akan datang ke kota Kupang. Tentu bidang usaha, dunia usaha ini terus kita lakukan sehingga melihat peluang-peluang, opportunity apa yang bisa kami lakukan. Seraya kami membuka hubungan dengan beberapa airlines, beberapa diantaranya Lion Air Group dan juga North Air dari Air North dari Australia, untuk bisa membuka apa namanya penerbangan langsung dari Kupang dengan Darwin, mm-hmm. begitupun Kupang dengan Dili. Nah ini terus kita komunikasikan. Apa fungsinya sehingga membuka dulu komunikasi itu. Nah, makanya kami dorong terus hubungan kerjasama ini. Ya mudah-mudahan dalam tahun ini kita sudah bisa melakukan penandatangan MOU Friendship City dari dua kota ini. Mm-hmm. Nah apa fungsinya? Apa fungsinya? Nah dengan komunikasi yang baik dengan adanya direct flight itu membuat terbuka antara dua kota tiga kota ini yeah. di mana para pengusaha dunia usaha mulai bisa melihat potensi-potensi apa yang ada mm-hmm. yang sudah bisa langsung kelihatan biasanya adalah pariwisata ya dengan adanya turis-turis yang akan datang sebaliknya dari sana ke sini kita bisa lihat potensi-potensi apa yang bisa kita tawarkan jual ataupun produk yang bisa masuk yeah. ya atau produk yang bisa dibeli oleh para turis itu. Mm-hmm. Tetapi kita bukan hanya di bidang pariwisata, kita juga dorong di bidang pendidikan. Ya, kita buka kerjasama antara kedua sekolah, mm-hmm. ya sekolah antara sekolah di Kupang dan juga sekolah di Darwin, yeah. ya ada pertukaran pelajar, pertukaran guru, ada joint class sehingga ada hubungan mulai dari pendidikan, pariwisata, perdagangan, ya pemerintah, ya dan juga di bidang kesehatan, bahkan satu lagi di bidang olahraga sehingga komunikasi kita mau pertukaran ada pertandingan antara tiga kota ini, ya dan kemarin kita akan bawa juga pemain kita coba pemain sepak bola ataupun beberapa olahraga lain yang akan bermain sebaliknya di Australia atau main dari Australia main di Kupang ataupun di Dili. Kira-kira begitu.
0: Baik, terakhir Pak Bobby, apa menjadi harapan Anda terhadap pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat NTT dalam mewujudkan konektivitas ekonomi tiga wilayah ini Pak?
1: Ya, harapan saya adalah pemerintah bisa bergerak cepat untuk mengambil chance posisi ini ya dan membuka kesempatan seluas-luasnya adanya penerbangan langsung ini adalah jembatan pertama. Hasil ya dari dasar pertama adalah bisa terjadi MOU dari Friendship City dari Darwin dan Kota Kupang itu sudah step pertama, kemudian akan diikuti lagi dengan penerbangan langsung ya. Harapan kita dengan komunikasi yang baik begitu melihat peluang-peluang yang baru, begitu pengusaha-pengusaha datang dan melihat potensi ekonomi yang bisa dilakukan di NTT, di Dili dan juga di Darwin, maka dunia usaha akan bergerak secara otomatis karena dunia usaha itu mereka akan selalu terus melihat opportunity, kesempatan yang bisa mereka lakukan dan pemerintah adalah posisi dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung adanya perputaran ekonomi ini. Nah, harapan kita dengan terjadi hubungan ini maka masyarakat dunia usaha mulai dari UMKM akan melihat potensi-potensi baru yang akan tercipta dengan adanya direct flight, dengan adanya hubungan tiga negara ini. Bahkan kita akan dorong jika industri itu sudah bisa bergerak, kita juga mengharapkan adanya kapal langsung ya yeah. yang bisa membawa produk kita dari sini ke Dili dan juga dari NTT ke Australia dan sebaliknya.
0: Hmm. Baik, gitu. Luar biasa ya. Semoga selalu sukses apa yang direncanakan, semuanya berjalan sesuai rencana yang pastinya. Baik, terima kasih Pak Bobby atas waktunya pagi hari ini bersama Pro Satur RND. Salam sukses, sehat selalu dan tentunya ya semoga ekonomi NTT lebih berjaya lagi, Pak.
1: Amin. Terima kasih para pemirsa Radio Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, Kakak Antonia dan juga seluruh yang hadir di sana. Salam kebangkitan ekonomi NTT. Tuhan memberkati kita sekalian.
0: Amin. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi NTT, Bobby Lianto MMMBA, terkait dengan Kupang Dili Darwin membangun segitiga ekonomi baru di NTT.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya Gak capek, Bu.
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu pun jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Sean Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.